0: Konco Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Jabar dan Pusat Statistik BPS. Wildan Paharo, pembangunan SRTKO di seluruh Kabupaten Sumatera Barat bisa berjalan sesuai target sehingga mulai 2027 semakin banyak anak-anak dari keluarga dan kurang mampu bisa mendapatkan akses pendidikan. Rencana Padanga, layanan proaktif ditampe untuk mengeluarkan kartu identitas anak atau KIA dan dilakukan di Disdukcapil di sekolah-sekolah menunjukkan komitmen untuk mendakei layanan administrasi penduduk kepada masyarakat, khususnya pelajar. Kepala Disdukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan menjelaskan KRRI di Padang, hingga kini 70% anak-anak di daerah ko punya KIA. Dari 266.324 anak, kira-kira 79.000 labia atau 30% nyo alun punyo. Mainge angko-angko ko di Dukcapil Kota Padang batekan untuk mempercepat penyelesaian penerbitan KIA melalui inisiatif proaktif babasi sekolah. Pihaknya menargetkan untuk sadola murid SMP di Langko Ijo KIA melalui layanan ko pada akhir tahun. Sesudah SMP selesai, Ances mencatat program KOKA diluwehkan ke murid SD jo SMA sadarajai. Tujuan keseluruhannya supaya satu anak punya KIA pada tahun 2029.
1: Tinggal 30% lagi kan, harus kita uber sesuai arahan Pak Wali, kalau dapat 100% gitu. Sampai tahun 2029 kita adalah seluruh anak-anak yang 266.000 ini upayakan, tentu lakukan jemput bola lah ya. Ditunggu masyarakat. Dan itu lama, maka kita launching, di acara launching itu diundang seluruh kepala sekolah, baik negeri maupun swasta. Nah, cara mengurus KIA itu gampangnya pakai akte kelahiran. Menanamkan sejak dini, pentingnya adminduk ini, tertib administrasi kependudukan.
0: Kepala Disdukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan menambahkan, KIA bukan sekedar kartu identitas resmi untuk anak-anak, yaitu hal iko juo memudahkan akses ke berbagai layanan publik, mulai dari perbankan, pelayanan kesehatan, juga pendidikan hingga perlindungan anak. Dan sana pandangnya, Ketua Pusat Studi Bencana Universitas Andalas UNAN, Profesor Fauzan mengatakan KRRI di Padang, pemerintah juga instansi bersangkutan alam adokan berbagai kegiatan kesadaran bencana di sekolah-sekolah. Namun frekuensi kegiatan ko aco mancogo hanyo katiko informasi sa tantang juga potensi bencana muncul atau sesudah tak jadinya bencana. Profesor Fauzan menyarankan untuk mengubah pendakian ko, mengingat Sumatera Barat berada di wilayah nan rawan berbagai jenis bencana. Beliau percaya pendidikan bencana harus diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah melalui muatan lokal nan memasukkan kebijaksanaan dari lokal. Bahan dasar tentang mitigasi ko, jo tanggap bencana dapat diajakan selama setahun. Dilangkoi jo latihan evakuasi rutin nan dilakukan paling indah sekali dalam setahun.
2: Informasi yang diberikan itu ada tapi tidak reguler. Jadi kalau ada potensi seperti diinfokan BMKG akan terjadi megatrust, pemerintah baru mulai menyiapkan kegiatan gitu. Tapi kalau tidak ada informasi mengenai potensi bencana, kegiatan tidak ada gitu. Saya lihat selama ini kita tidak sustainable, tidak berkesinambungan.
0: Profesor Fauzan juga meminta pemerintah untuk memperluas pendidikan bencana di luar sekolah, juga memanfaatkan berbagai saluran komunikasi. Media sosial, radio, televisi, bahkan video pendidikan singke dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi mitigasi secara rutin, sehingga memupuk budaya kesadaran bencana di tengah masyarakat. Dan sana pandangnya, Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi tuan rumah 5 cabang olahraga untuk Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Porprov K6 Balai. Dari 5 cabang yang dilombakan, ampe memperalukan dukungan fasilitas tertentu, yaitu kriket, kabaddi, judo, jo IBCA atau MMA, sementara berselancar memanfaatkan tampe alami. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ali Nurdin menjalankan KRRI di Padang, fasilitas nasaran disiapkan antara lain CIE Oktagon untuk cabur IBCA atau MMA. Fasilitas Oktagon kok menjadi nampar tamu dipunyo di Sumatera Barat.
3: Ternyata satu oktagon ini cuman baru kalau kita yang beli, baru satu-satunya di Sumatera Barat. Kabadi untuk matras kita beli juga semuanya baru dengan alasan ketika kita melaksanakan event di multi event Poprov ini yang selama ini kita belum pernah mendapatkan satu-satu fasilitas, dan dengan adanya sekarang ini Poprov ini kita beli, kita berharap fasilitas itu akan kita manfaatkan untuk mengembangkan semua cabang olahraga yang pernah dipertandingkan di Mentawai.
0: Selain MMA, Ali mencatat fasilitas baru khususnya lapiak kompetisi sedang disiapkan untuk judo Jo Kabadi. Pengaduan ko dilakukan karena fasilitas untuk olahraga ko sabalunyo ala tabate. Yalah dan sana, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko. Bisu abasua balik Jo Kabanan lain pulau pada waktu dan samo. Ambo nama mbokkan kabar, Micariani mengucapkan terima kasih.
4: Kato surang dibulati, nandana kato sayo. Kok singke uleh mauleh, senteang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia Jokaba nan lain puluh.

0: Di mana bumi dipijak, di sinan langi dijunjung. Bumi melambangkan tampe kita bapijak, tampe mencari kehidupan. Sedangkan langi adalah lambang dari nilai-nilai luhur. Segala aturan, jo norma nan menaungi idui kita. Makna mendalam dari pepatah ko, mengajarkan kita untuk menghormati jo mematuhi tatanan sosial. Serato kearifan lokal dimanapun kita barado. Kita indak boleh memasukkan langi kita surang dia teh bumi orang lain. Iko adalah pelajaran tentang adaptasi jo toleransi. Sarupo parantau Minangkabau nela sukses babawa di babagai balahan dunia. Parantau Minangkabau bakarya, badagang, tanpa kehilangan jati diri. Tapi tetap menghormati tata krama jo budaya satampe. Tahu bilo wakatu membawa tradisi luhur, serato bilo wakatunya menundukkan kapalo pada aturan ditampe manompak. Papatako indak tantang kehilangan identitas. Iko adalah pelajaran kepandaian batahan hidui, serato toleransi, sehingga menjadi individu nan baetika.
1: Mama bilang, mending gotnya itu ditutup aja, biar adeknya lebih lega mainnya, Pa.
2: Iya, Ma. Nanti Papa tutup rapi, sekalian Papa beton ya.
1: Ya ampun, Pa. Kok rumah kita banjir? Hujan, petir, badai. Nggak pernah sampai kayak sungai gini, Pa.
3: Woyoy. Tutup juo lah selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk. Kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu, pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala atau gotong royong bersama tetangga sekitar rumah. Yang juga penting untuk cara membasmi nyamuk. Wayoy.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas nggak?
8: Hari gini masih ribet aja ngubrang-abrik dompet. Scan kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
7: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
8: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai kris aja. Bentar lagi kan pekan kris nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang koridor 1 dan bayar pakai kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
7: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong nih. Wah, langsung masuk. Enaknya tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Patah Rere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sarang pandangnya, kini kita ke mengupdate berbagai informasi di pagi hari ke. Sembari mengawanan aktivitas dimulai di pagi ke dan sarang pandangnya, atau mungkin adonan alam memulainya jauh dari tadi dini hari atau subuh. Jadi kita ke informasi yang bisa diupdate pulau di rri.co.id, dan sarang bisa baca portal berita kita, dan menghadirkan ragam informasi dari berbagai bidang, baik itu olahraga, gaya hidup bentuk hobi, iptek, kesehatan, ekonomi, hukum. Seluruhnya bisa diakses dan sarana pandangan di rri.co.id. Kita ke informasi berkaitan Jo Pasisir Selatan. Di mana dan sarana pandangan Kabupaten Pasisir Selatan Sumatera Barat, Jo Kabupaten, Kabupaten Timur Tengah Utara Nusa Tenggara Timur, itu saling batuka praktek pembangunan berkelanjutan melalui kegiatan Knowledge Exchange pada tanggal sabale hingga 3 bale Agustus 2026. Pertukaran pengetahuan IKO menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat pelokalan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals SDGs di tingkat daerah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kabupaten Pasisir Selatan Subhandri mengatakan pertukaran pengetahuan ko indak dimaksudkan untuk memindahkan program itu secara langsung dari satu daerah ke daerah lainnya. Menurutnya proses pembelajaran ko harus mempertimbangkan bukti tantangan jo konteks lokal supaya praktek yang diadopsi itu bisa mengagih manfaatannya tuh. Dalam kegiatan IKO, Pasisir Selatan itu membagikan pengalaman penerapan Musa Tanpa Olah Tanah atau MTOT atau sawah pokok murah SPM kepada peserta dari TTU. Praktek budidaya ko dipelajari secara langsung melalui kunjungan ke lokasi pertanian di Nagari Sungai Gayo Lumpo, Jo di Nagari Sungai Sariak Lumpo, Basamo langsung Jo kelompok tani dan ada di situ. Selain praktik pertanian, Pasisir Selatan pun membagikan pengalaman pembangunan kolaborasi multi pihak melalui Sekretariat SDGs atau Dapur Kolaborasi SDGs. Sementara itu, TTU membawa pengalaman pengembangan ekoenzim sebagai alternatif pemanfaatan bahan organik yang memang berpotensi diadaptasi sesuai kebutuhan daerah.

Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

0: Wah, enaknya sore-sore gini piknik di pantai sambil ngemil gitu gak sih?
1: Iya, enak. Yang gak enak cuma sikap kamu aja tuh yang buang bungkus cemilan seenaknya.
2: Oh no.
0: Mana ada cuma bungkus cemilan kayak gini kok. Gak apa-apa lah, San.
1: Masalahnya, bungkus cemilan itu dari plastik. Susah terurainya. Kamu lihat kan di berita-berita, laut isinya sampah semua. Jangan ditambah lagi. Emang kamu mau nanti makan ikan terus isinya bukan daging, tapi malah plastik?
0: Enggak sih, aku mah cemilan rasa ikan yang dibungkus plastik aja kayaknya cukup deh.
1: Jangan seenaknya sama laut, biar laut juga nggak seenaknya sama kita.
3: Mari kita santai. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sarah Pandaga, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Sumatera Barat itu melalui Dinas Sosial menyalurkan santunan ahli waris dari Kementerian Sosial Kemensos RI kepada keluarga korban bencana di Pasaman Barat. Total santunan itu mencapai 45 juta rupiah, diagihkan kepada 3 ahli waris masing-masing yang menerima 15 juta rupiah. Itu menurut Bupati Pasaman Barat, Yulianto di Simpang Ampe. Pihaknya pun langsung menyerahkan santunan kepada dua penerima, yaitu Agustina, orang tua dari korban Mezi Ardi, Jo Maicinovita Rosa, anak korban Dewi Hayati di Pasaman Barat. Sebelumnya santunan serupa diserahkan pula Wakil Bupati Pasaman Barat, M. Ipan, kepada Gus Mila Sari, orang tua korban Junior Azril Ramadan. Disampaikan kalau duka cita mendalam kepada keluarga korban, diharapkan santunan itu bisa membantu meringankan beban keluarga dan ditinggalkan, sekaligus menjadi bantuan kehadiran pemerintah dalam bagi perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat nanta dampak bencana. Pemkab Pasaman Barat tarui melakukan pendataan terhadap dampak bencana, termasuk korban meninggal dunia jo kerusakan rumah sebagai dasar untuk penanganan jo magia bantuan kepada masyarakat nanta dampak. Pada prinsipnya, pemerintah daerah selalu memperhatikan kejadian-kejadian yang indah taduga, termasuk banjir kepatang, seluruhnya didata, baik nama meninggal ataupun nan rumahnya hancur.

Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat. Sana Pandaga, komitmen Universitas Andalas Padang dalam memperluas jejaring riset internasional Jo menjadi World Class University WCU balik diwujudkan melalui program Enhancing Quality Education for International University Impact and Recognition atau EQUITY. Salah satu penerima pendanaan program EQUITY Kodun Sana Pandaga adalah tim peneliti Fakultas Teknik UNAN yang dipimpin Dr. Eng Insinyur Dendi Adisa Putra, basamo Jo Dr. Eng Lucy Susanti, Jo Dr. Tran Thi An dari Tu Dau Mot University Vietnam. Timiko mengembangkan sistem pengkondisian udara cerdas berbasis roda, desikan tenaga surya nambah potensi mendukung kesehatan masyarakat melalui pencegahan penyakit infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut Dr. Eng Insinyur Dendi Adisa Putra, rumah sakit di wilayah tropis bentuk di Indonesia madui tantangan khusus dalam menjaga keamanan udara ruangan karena sistem pendingin udara konvensional umumnya dirancang untuk kenyamanan termal, bukan mengendalikan kelembapan secara presisi maupun menekan penyebaran patogen di udara. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sana Pandaga. Pekan Literasi Bung Hatta tahun 2026 dalam rangka memperingati 124 tahun Bung Hatta diperingati di Kota Bukit Tinggi. Kegiatan ini berlangsung di Aula Perkantoran Perpustakaan Proklamator Bung Hatta Kepatang. Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan peringatan 124 tahun Bung Hatta. Pihaknya mengatakan Bukit Tinggi punya kehormatan sebagai tanah kelahiran proklamator kemerdekaan Republik Indonesia Muhammad Hatta. Pemerintah Kota Bukit Tinggi berkomitmen untuk tarik mendukung penguatan budaya literasi melalui peningkatan layanan perpustakaan, kolaborasi je dunia pendidikan serta komunitas literasi, jo berbagai program nam mendukung pengembangan sumber daya manusia. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Sandal khas Minangkabau dan sempat populer pada dekade 70-80an adalah tangkele. Di wilayah Luha Agam, daerah penghasil sendal berisik ini adalah Jorong Parik Putuy, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampe Angke. Pada masa jayanya, tangkele diproduksi secara massal oleh banyak pengrajin. Nama tangkele memiliki filosofi yang bagus, yaitu bersifat keras dan tahan banting. Kalau jatuh tidak akan pecah, tapi pasti tetap akan berbunyi.
1: Dia, lihat apa sih di laptop? Serius amat?
2: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
2: Hah? Beneran, Kak? Ya ampun.
1: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
3: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
4: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
5: rri.co.id.

From RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana padaga. Kini ko dan sana kita ke informasi bariku iko di mana dan sana padaga kontingen pramuka Sumatera Barat membawa semangat di budaya Minangkabau ka Jamnas atau Jambore Nasional. Sebanyak 762 anggota gerakan pramuka dan tergabung dalam kontingen kuartir daerah atau kuarda 3 Sumatera Barat mulai perjalanan menuju Jambore Nasional Jamnas Pramuka 2 Bale 2026 di Jakarta. Kota Padang Panjang itu menjadi titik keberangkatan kontingen yang Katari mengikuti kegiatan nasional itu dari Tang Lampek Bale sampai 20 Agustus 2026. Pelepasan kontingen kok dilakukan Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Sumatera Barat Audi Joinaldi didampingi Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis dalam upacara di halaman Balai Kota Padang Panjang hari Senin 10 Agustus tahun lalu. Sebanyak 762 orang tergabung dalam kontingen Sumatera Barat itu terdiri dari peserta Jambore Pramuka Penggalang, pimpinan kontingen, pembina pendamping, serta unsur pendukung lainnya. Audi berpesan supaya seluruh peserta indah hanya mengikuti kegiatan Jepono Semangai, tetapi bisa pula menjaga nama baik Sumatera Barat selama berada di lokasi Jamnas. Menurutnya peserta punya kesempatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya Minangkabau sekaligus dan sana pernah bisa membangun persahabatan Jo Pramuka dari berbagai daerah lainnya. Informasi selengkapnya dan sana pernah jangan lupa baca di rri.co.id.

Ternyata kebiasaan makan es batu bisa jadi tanda seseorang mengalami anemia defisiensi besi. Ini adalah jenis anemia yang disebabkan kekurangan zat besi sehingga kurangnya pasokan oksigen dalam darah yang menyebabkan lemas, lelah, serta sesak nafas. Melansir laman Alodokter, ada teori yang menyatakan bahwa konsumsi es batu bisa meningkatkan pasokan darah ke otak, sehingga gejala anemia dapat berkurang. Itulah mengapa banyak penderita penyakit ini senang mengkonsumsi es batu, baik sadar atau tidak. Jika kamu senang makan es batu dan mengalami gejala kuku mudah rapuh, mulut kering, kulit pucat, dan pembengkakan di lidah, segera periksakan ke dokter.

0: Dulu kita sering cemas tentang masa depan anak-anak kita. Tapi hari ini, Indonesia sedang melangkah lebih pasti. Melalui program prioritas nasional, pemerintah berkomitmen membangun fondasi yang kokoh. Mulai dari ketahanan pangan dengan swasembada, kemandirian energi bersih, hingga program makan bergizi gratis untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Bersama hilirisasi industri dan penguatan ekonomi dari desa, kita wujudkan keadilan yang merata. Dari kita, oleh kita, untuk bangsa. Mari kawal bersama, demi Indonesia yang maju, adil, dan makmur.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
1: Haduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Prum, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sana padangga, kita ke daerah Solo, informasi konyo dun sana, di mana pemerintah Kabupaten Solo Sumatera Barat itu menerapkan program Ciek Rumah Ciek Komposter untuk mendukung masyarakat mengolah sampah organik saja dari sumber sekaligus mengurangi volume sampah, juga menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Bunda Lingkungan Hidup Kabupaten Solo, Nia John Firman Pandu, mengatakan kalau pengelolaan sampah kok harus dimulai dari rumah. Jo membangun kebiasaan memilah, jo mengolah sampah organik secara mandiri. Sampah organik rumah tangga bentuk sisa makanan, sayur, buah-buahan, daun-daunan itu masih bisa dimanfaatkan melalui proses pengomposan sehingga punya nilai guna untuk masyarakat. Dikatakan kalau program itu indah hanya untuk mengurangi sampah dan dibuang, tetapi mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memilah sampah saja dari sumbernya. Jadi, dun sana pandangnya, kompos yang dihasilkan dari pengolahan sampah organik rumah tangga ko dimanfaatkan untuk tanaman di pekarangan atau untuk mendukung kebutuhan pertanian masyarakat. Menurutnya, dun sana pandangnya, pemanfaatan sara organiko menjadi kompos itu bisa membantu masyarakat mengurangi ketergantungan terhadap panggung pembuangan sampah rumah tangga. Sampah yang sebenarnya masih dapat diolah, jo dimanfaatkan.

0: Batombe merupakan seni pertunjukan balas-membalas pantun yang disampaikan dengan cara mendendangkan pantun antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Adanya kesenian Batombe karena terlahir dan terikat dengan aturan adat yang berlaku. Maka terdapat syarat yang mengikat sebelum dilaksanakannya, yaitu penyembelihan sapi, kerbau, atau kambing. Dikatakan melanggar aturan atau berhutang secara adat apabila Batombe dilakukan tanpa penyembelihan tersebut. Dalam pelaksanaannya, alur Batombe dimulai dengan pembacaan pantun pembuka oleh seorang datuk. Kemudian terdapat 13 pemain yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. 12 pemain memasuki arena dengan membentuk lingkaran, sedangkan satu pemain akan menari di dalam lingkaran tersebut. Kesenian Batombe ini berjalan dengan penuh keceriaan dengan diiringi oleh musik gendang atau talempong.
1: Rob, kerjaan udah kelar belum? Main HP dari tadi asik bener?
2: Yaelah, santai dikit apa? Tegang amat.
1: Bukan gitu, kan emang aturannya gak boleh bawa HP ke ruang kerja.
2: Hahaha, santai bro, kerjaan mah gampang. Lagian aturan-aturan segala, gak ada bos ini.
1: Emang kalau gak ada bos, bebas gitu gak ikut aturan. Tetap aja kan, aturan harus dipatuhin gimana pun situasinya.
2: Hehehe.
1: Udah karakter kali ya, suka langgar aturan. Bisa diatur, itu situasional. Mau diatur, itu karakteristik. Maka jangan karaktermu sesuai situasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prum, Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, dan Senapa Daga, Tunya Siriah Karako dari Adim MF featuring Ratu Sikumbang. Dan apa sih lagu kok dun Senapa Daga? Alah di upgrade pula versinya lebih kekinian, karena dulu versi aslinya tuh pun sampai gini masih lama untuk didengarkan dun Senapa Daga. Karya-karya luar biasa dari musisi-musisi dari ranah Minang. Kini kodun sana pandangnya, kita ke informasi barikuiko dari rri.co.id, di mana olahraga tradisional sepak rago di Kota Padang tadi menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Keberadaan komunitas Jo Persatuan Sepak Rago menjadi salah satu upaya untuk menjaga permainan tradisional Minangkabau ko supaya tetap hidup jadi kenal di tangan masyarakat. Tuaku Rago Kota Padang Edward mengatakan perkembangan sepak rago terutama talie sejak tahun 2000 hingga kini ko. Menurutnya keberadaan organisasi ko di tingkat kecamatan ataupun Kota Padang ikut mendorong semakin berkembangnya olahraga tradisional ko. Jadi dun sana padangnya untuk kini ko, apalagi dari tahun 2000 sampai kini perkembangannya sangat pesat. Di Kota Tangah contohnya itu ada persatuan sepak rago Kota Tangah. Jo untuk Kota Padang itu ala ada persatuan sepak rago Kota Padang. Sepak rago ko kini tidak hanya berkembang sebagai permainan tradisional saja di tangan masyarakat, tetapi juga mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari warisan budaya. Kondisi ko menjadi modal dan penting untuk tarui mempertahankan keberadaan sepak rago di tengah perkembangan olahraga modern.

0: Tidak hanya untuk kesehatan fisik, bangun pagi juga memiliki manfaat untuk kesehatan mental. Bangun lebih awal memang bisa menjadi salah satu hal yang paling sulit dan menyebalkan. Tetapi nyatanya, banyak orang hebat yang mengaku memiliki kebiasaan bangun pagi dan menjadikannya sebagai kunci kesuksesan mereka. Dilansir dari CNBC, penulis buku My Morning Routine, How Successful People Start Every Day Inspired Benjamin Spall, mengungkapkan beberapa hal positif yang bermanfaat dari bangun pagi. Di antaranya, mempertahankan pola makan sehat, meremajakan kulit, meningkatkan imunitas, lebih banyak waktu untuk berolahraga, meningkatkan produktivitas, membuat pribadi menjadi lebih proaktif, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, kesehatan mental yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas tidur.
1: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: Enak ya kamarnya, Rin. Kamu kenapa? Dari tadi gelisah banget.
4: Aku ngerasa aneh. Kayak gak nyaman, gak bisa tidur.
3: Jangan-jangan ada...
4: Aku gak bisa tidur kalau gak ada guling. Guling bukanlah kelengkapan standar pelayanan di sebuah hotel. Bersumber dari Real Estate Indonesia, hal tersebut juga mengacu pada faktor higienitas atau kebersihan, karena guling seringkali bersentuhan langsung dengan seluruh tubuh. Dan dari segi estetika pun, keberadaan guling dinilai memberikan kesan sempit pada kasur hotel.
3: Yeh, ujung-ujungnya ngorok juga.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Burung alang hinggo di bara, bara barado di tua pejat, danga proampe lapeh teraga. Suara budaya Sumatera Barat.
3: Kok jo adai pandai joraso, kok jo syara pandai memereso. Radio Proampe selalu mengudaro, jo siaran budaya untuk sanak saudara.

0: Saba Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pandangan. Pemerintah Kota Pemkot Pariaman telah merealisasikan sekitar 19,5 miliar rupiah atau 21,1% dari 92,4 miliar rupiah dana transfer ke daerah TKD yang dikembalikan pemerintah pusat untuk memperbaiki infrastruktur dan rusak di daerah akibat dari bencana hidrometeorologi yang terjadi akhir tahun lalu. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman, Rudi Repenaldi Rilis, mengatakan realisasi itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mencapai pemulihan infrastruktur sekaligus memanfaatkan tambahan fiskal yang diagih pemerintah pusat. Dekarano itu, pemerintah Kota Pariaman tarik memfokuskan merealisasikan penggunaan dana itu sehingga realisasinya mencapai 21,1% pada akhir Juli lalu, dana yang terserap baru 6,2 miliar rupiah atau 6,7%. Rudi mengatakan pemanfaatan TKD itu ini hanya ditujukan untuk memperbaiki kerusakan akibat dari bencana, tetapi mendukung pula upaya mitigasi guna untuk mengurangi dampak bencana di masa mendatang.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Prom RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat pagi Dun Sana Padaga. Kita bertemu lagi dalam program Jendela Keluarga untuk hari ini. Sudah di edisi 12 Agustus 2026. Dan untuk hari ini kita akan membahas satu tema hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Prom 4 RRI Padang. Kita sapa terlebih dahulu, ini ada yang selalu setia bersama kita berbagi pengalaman, sharing juga bersama kita, ada Ibu Haja Fitria BASPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, bersama Umi pagi hari ini juga hadir Kak Faradila yang juga akan sharing nanti ya Kak, pengalamannya, pandangan juga terkait dengan tema kita untuk hari ini, yaitu batas kemerdekaan anak, antara mengarahkan, membebaskan, atau membiarkan. Nah, ini karena berkaitan juga dengan kemerdekaan. Di bulan Agustus ini, di mana-mana warna instansi, rumah-rumah itu pasti ada bendera merah putihnya. Nah, terkait dengan kemerdekaan ini, seperti apa kita penerapannya di dalam keluarga, ya Umi ya? Karena setiap orang pastinya ingin punya anak yang tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, yang percaya diri, yang bisa ngambil keputusan sendiri. Jadi nanti Dun Sana Padanga bisa ikut bergabung juga berkaitan dengan tema kita untuk hari ini, bisa telepon di 812414 dan juga di 08116609240. Untuk pertama kali ini, Umi barangkali ingin memberikan sedikit pembukaan dulu, Umi, antaran sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tentang tema kita untuk hari ini. Silakan, Umi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kita bisa sharing bersama Pro 4 lagi dalam program Jendela Keluarga. Ya, seperti disampaikan Mice tadi, itu topik kita pagi ini penting selalu ya di program Jendela Keluarga ini, semua topik ya. Itu batas kemerdekaan anak, antara mengarahkan, membebaskan, dan pembiaran begitu. Jadi nanti kita akan coba bahas bagaimana itu tentang makna kemerdekaan anak ya, perbedaan mengarahkan, membebaskan, dan unsur membiarkan begitu, batas-batasnya. Terus juga kita penting juga mengapa anak perlu diberi kebebasan. Nanti kita bahas ya. Karena pengaruhnya pasti ada. Kalau tidak diberi kebebasan, namun selalu ada batasan ya. Nah, jadi jangan menjadi keinginan orang tua sebagai keinginan anak mendominasi begitu ya. Akhirnya pelakunya anak yang mendominasi orang tua. Jadi enggak ketemu ya, titik temu ya. Kemudian juga kita di sini harus menghindari overprotective terhadap anak. Ya, karena ini juga ada side effect ya. Terus kebebasan di era digital itu bagaimana kita menjaga? Karena apa? Anak ini butuh kebebasan untuk tumbuh kembang otaknya itu terjaga, murni, sehingga masa-masa emas pembentukan otak itu tidak terganggu kan, seperti itu. Jadi penting sekali zaman sekarang tuh orang tua tuh harus pintar, cerdas, dan mau belajar. Dan tak lupa doa yang tajam kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lengkaplah sudah itu semua kalau kita lakukan ya. Insyaallah berhasil lah. Untuk menjadi anak.
0: Siap. Itu secara globalnya dulu ya, Umi ya.
1: Apa yang nanti akan kita bahas secara detail ya.
0: Nah, sebenarnya kalau untuk merdeka sendiri, merdeka itu identik dengan kebebasan ya, Umi ya. Tidak ada yang mengekang, tidak ada yang intimidasi. Tapi kalau di keluarga, kemerdekaan ini sebenarnya seperti apa untuk diterapkan antara pola asuh orang tua dengan anaknya, Umi?
1: Jadi kalau kita bicara anak, ada anak perempuan, ada anak laki-laki ya.
0: Beda lagi itu, jenis kemerdekaannya. Nah, ya.
1: Jadinya tidak sama untuk memerdekakan mereka itu. Di sini orang tua dituntut cerdas, karakter laki-laki sebagai anak gimana ya? Belajar kita, perempuan gimana ya? Apalagi di zaman digital ini. Karena zaman digital ini sudah banyak penelitian-penelitian, karena semuanya canggih. Jadi anak-anak yang dilahirkan zaman alfa ini juga canggih pemikirannya. Tapi berbeda dengan zaman dahulu ya. Anak-anak zaman canggih ini dia lembut. Jadi sama dengan software begitu ya.
0: Okay. Sensitif juga.
1: Sensitif. Ya, ya karena kalau alat digital kan kayak software ya. Jadi, soft. Jadi sinkron banget memang ya. Jadi dalam hal ini kita harus tahu, tidak bisa kita memberi pembelajaran ya, pembimbingan untuk menghadapi anak nih seperti zaman orang ora atau zaman orba dulu. Memang kita harus adjust, sesuaikan dengan perkembangan zaman. Makanya penelitian-penelitian itu kan tidak berhenti begitu saja, pasti ada tindak lanjut. Apalagi nih gitu. Demi kesinambungan anak yang zaman alfa untuk sekarang ya. Itu sangat berbeda. Contohnya aja anak perempuan dengan laki-laki, itu seorang ibu harus tahu laki-laki itu karakter secara alamnya seperti apa. Itu udah ada penelitiannya secara ilmiah tentang otak manusia perempuan seperti apa, anak laki-laki seperti apa. Sehingga acuan kita memang kita harus tunduk ke hukum alam. Dalam artian kalau kita tidak mengetahui hal-hal yang seperti itu, barangkali terjadi ketimpangan ya, kesenjangan dalam kita berkomunikasi dengan anak tadi. Sehingga terjadi salah paham ya. Sehingga sulit untuk menemukan titik temu, misi visi yang sama ke depannya.
0: Berarti begitu. Harus tahu dulu karakter anaknya kita. Betul. Ini seperti apa gitu.
1: Faktor alam itu harus pandai kita membaca dan kita wajib tunduk kepada hukum alam. Itu lebih aman ya untuk safety-nya perkembangan tumbuh anak begitu.
0: Baik. Nah, kalau menurut Kadila sendiri definisi kemerdekaan ini apakah memang kasih kebebasan ke anak melakukan yang menurut mereka suka dan mereka passion-nya di situ gitu.
2: Ya seperti kata Umi tadi kan, kemerdekaan ini kan ada, kalau untuk anak dilihat dari jenis kelamin ya Umi. Terus sekarang ada lagi batas apa namanya? Grade-grade anak itu ada yang gen alpha, gen Z gitu. Nah ini kan kita lihat juga kalau yang seperti kata Umi, anak-anak digital sekarang kan lembut di dalamnya, lembut malah beda sama generasi lama yang kita kan biasa dididik ala VOC istilahnya begitu.
0: Kuat kita luar dalam.
2: Kuat
0: ya,
2: kayak luar dalam. Kalau yang anak sekarang kan dia kayak generasi strawberry katanya. Dilihat itu cantik, pas dipegang lembek gitu ya. Jadi berdasarkan kriteria mereka ini, berdasarkan zamannya gitu. Anak sekarang mungkin merdekanya kalau kita terlalu mengekang, mereka pasti protes karena mereka pintar ya Umi. Mereka punya banyak apa alasan gitu ketika kita mengatur mereka, memberikan sebuah batasan atau memberikan statement-statement, mereka pasti balas gitu dengan cara mereka yang mereka dapatkan dari dunia digital tadi. Yang mana kalau kita tidak pintar seperti kata Umi tadi ya bingung ketika mereka melemparkan pertanyaan lanjutan, kita nggak bisa jawab, ini jawabannya gimana gitu. Makanya seperti kata Umi tadi kan harus pintar, kita selalu belajar cerdas dari orang tua, cerdas. Jadi sehingga dalam konsep memerdekakan mereka ini ya berdasarkan yang kita lihat karakternya, terus seperti apa hari-harinya dikelilingi oleh apa gitu, apakah lingkungan yang dihadapinya adalah lingkungan yang positif atau lingkungan negatif, atau malah 50-50 gitu kan lingkungan ya selalu seimbang ya Umi, ada yang positif ada yang negatifnya gitu. Nah merdeka yang kita pilihkan untuk mereka mungkin merdeka yang berdasarkan dengan hal-hal yang mempengaruhi mereka tadi gitu. Jadi antara merdeka versi orang tua yang di sini dengan orang tadi sana mungkin berbeda gitu ya Ce. Karena karakter berbeda, lingkungan berbeda, dan apa yang mereka hadapi tiap hari itu berbeda juga gitu.
0: Itu memang sangat mempengaruhi ya Umi ya. Jadi tetap anak itu diberi ruang untuk berpendapat, untuk menyampaikan keinginannya, tapi ada batasannya gitu ya Umi ya.
1: Jadi begini ya, menambahkan info dari Dila. Memang untuk zaman sekarang, antara orang tua dan anak itu interaktif, kita harus hidup dalam artian berbalas-balasan. Nah itu penting untuk memberi keterangan, penjabaran. Karena anak-anak sekarang kan selalu, kenapa ya kok harus begitu?
0: Pasti harus dia ada begitu. Kenapanya, ada penjabarannya ya,
1: nah
0: ya,
1: itu
0: ya.
1: Orang tua kita harus punya referensi, menjabarkan dengan yang sebenarnya. Disitulah kita dituntut sebagai orang tua terus cerdas. Yang mana endingnya tidak ada pertanyaan dia lagi.
2: Sehingga
1: betul harus masuk jadi tertanam di pikirannya. Oh begitu ya. Kadang-kadang kalau kita tidak jelas menerangkannya, kok bisa sih seperti itu? Enggak lah. Kadang-kadang begitu dia masih membantah. Nah, bagaimana kita sebagai orang tua tidak ada bantahan lagi dari dia? Itu upaya kita sebagai orang tua harus maksimal.
0: Harus sehingga jadi itu pembelajaran.
1: Tapi kalau masih ngotot anak, paling kita bilang ya, Kamu masih kecil, nanti kamu udah besar pasti kamu tahu, kamu hebat. Nah, itu selalu diiringi begitu anak zaman sekarang. Kamu pintar ya, banyak bertanya bagus. Sementara keterangannya begini dulu ya, karena mama sibuk. Nanti kita lanjutkan sayang.
0: Padahal kita browsing dulu ya,
2: kita browsing dulu ini.
1: Jadi harus begitu sama anak-anak. Bilang jangan kita tidak bilang tidak tahu. Aduh, apalagi ya nggak tahu juga.
0: Berarti
1: diremehkan ya, kita.
0: Respon pertamanya harus positif dulu.
1: Ya. Oh, bagus kamu respon kamu ya. Pertanyaan bagus, hebat kamu ya, pinter. Semoga kamu jadi orang hebat ya. Oke, mari kita coba jabarkan apa ya. Kamu nanya ini ya. Oh, ini begini. Nah, kelanjutan ini kalau tidak lakukan, efeknya ini, penyebabnya ini. Nah, jadi kamu pilih yang mana? Pasti pilih yang the best kan? Ayo. Nah, kalau panjang penyebaran kita, mungkin karena kita tidak tahu juga, kita stop dulu. Aduh, ini lagi masak di dapur nih sebentar ya. Nanti kita lanjutkan ya. Dialihkan, karena kita cari ini dulu, info dulu. Aduh, pertanyaannya sulit nih. Nah, begitu. Anak-anak zaman sekarang harus seperti itu.
0: Oke. Jadi sebenarnya kalau dari sisi orang tua kan banyak sekarang yang mendominasi ya Om ya. Keputusan anak didominasi. Karena kita merasa kita orang yang hidupnya juga pengalaman jauh lebih banyak dari mereka. Yang
1: kata
0: umurnya
1: kata
0: kita ini kata dari kita. POV kita ya, sudut pandang kita.
1: Padahal kalau kita jadi pendengar yang baik zaman sekarang, kita kaget. Wis, tahu pula dia dari kita ya. Itu sering kejadian, coba lah. Jadi jangan proses apa namanya kita ego ya. Kita benar loh, duluan makan garam hidup nih. Kamu jangan begitu. Itu kata-kata nggak boleh lagi dikeluarkan zaman sekarang. Kita jadi pendengar yang baik. Terus kita coba upaya untuk menjawab. Kalau nggak tahu kita cari alasannya apa. Dengan manis kita sampaikan, kita tindak lanjuti komunikasi tadi, sehingga si anak ini dia puas menerima komunikasi solusi dari orang tua, sehingga dia rindu untuk pulang ke rumah. Misalnya dia udah kamu berangkat aja sekolah dulu, nanti kita lanjutkan diskusi kita. Nah, sementara dia pergi sekolah atau pergi les atau apa gitu ya, nanti kita cari itu referensi, secepatnya kita temui lagi, mari kita lanjutkan diskusi tadi. Itu luar biasa loh ini. Dengan antusias kita ngomong itu, dia juga haus mau mendengar apalagi ya tuh. Jadi saling kita antusias menyampaikan, dia juga ambisinya haus untuk mendengarkan, sehingga ada balance yang kita dapatkan kedua belah pihak, antara kita sama-sama butuh lah begitu. Jadi memang orang tua zaman sekarang ini wajib banyak belajar ya, tapi sebaiknya jadi pendengar yang baik dulu dari anak.
0: Dan harus memberikan respon yang baik juga, yang manis gitu
1: ya, lembut
0: ya.
1: Yang lembut. Jangan dibentak. Kalau zaman dulu kan kita dengan mata aja manggil anak ini, "Heh, kamu sini." Pasti dia datang. Dengan mata aja kita bicara, dia udah takut. Ya ada apa? Oh, nah sekarang datang juga sih. Nah, pasti dibilang gini, "Ada apa? Ada apa ya?"
0: gitu.
1: "Ada apa ya?" Aduh, nantilah. Banyak lah sanggahan
0: pending,
1: dia tuh.
0: Pending
1: kemudian
0: terus.
1: Dia nego-nego kita.
0: Betul.
1: Jadi anak zaman sekarang salah satu ciri-cirinya seperti itu. Justru kita pintar ya anak-anak zaman sekarang ya. Kita harus banyak bersabar, bertajam doa, kemudian cari referensi-referensi permasalahannya. Ya itulah, cerdas dan pintar orang tua dituntut zaman sekarang.
0: Baik-baik. Nah, gimana ceritanya kalau ini berkaitan dengan pendidikan, Umi? Biasanya kan kalau untuk memilih pendidikan apa yang terbaik buat anak itu adalah, ini menurut orang tua ya, adalah memang tanggung jawabnya orang tua, kewajibannya orang tua.
1: Mengarahkan,
0: bukan mengontrol ya Umi.
1: Betul.
0: Nah, kalau dalam seperti ini, porsinya seperti apa yang baiknya Umi?
1: Jadi pembelajaran untuk anak memang di rumah orang tua lebih awal ya, untuk memberikan pendidikan basic kepada anak ya. Tapi untuk tumbuh kembangnya umur si anak itu berkembang sejalannya waktu tumbuh berkembang pendidikannya ya, dari TK, SD, kemudian nanti lanjut. Sekarang zamannya orang tua itu harus cerdas, dalam artian begini, secara ilmiah, penelitian ilmiah ya, memang kita sekarang bisa mencari tahu ya, di Jepang itu seperti apa sih orang pendidikan. Makanya Jepang itu jadi maju. Nah, boleh deh jadi acuan kita ke sana, penelitiannya apa gitu. Kita belajar di Amerika seperti apa ya, kok dia bisa jadi maju, disiplinnya dapat, semua dapat. Kita acuan kita coba arah ke sana, sehingga kita punya referensi dalam artian ada perubahan. Orang tua zaman dulu dengan zaman sekarang tuh ada perubahan. Contohnya seperti ini, anak laki-laki seperti Umi awal bilang katakan kan berbeda ya cara mendidiknya, karena posisi otaknya beda. Kalau perempuan tuh dari kecil kelihatan dia lebih cerdas, lebih cepat nangkap, lebih fokus. Kalau laki-laki no,
0: susah.
1: Nah, jadi itu faktor alam. Ya, enggak boleh kita marahin dia. Nah, jadi kalau kita marahin, Umi pernah coba itu. Anak les Umi ya, Umi marahin nangis dia. Dia berpikir, kok sampai nangis ya? Nah, itu jadi belajar kita. Akhirnya dia nangis itu karena soft tadi. Otaknya itu lembut gitu. Ya sama lah dengan software untuk ini ya, digital ini ya. Jadi sinkron dengan itu. Jadi kita Safazim, kita karena tidak tahu, ya mungkin kita tidak ulang lagi. Tapi boleh kita netralisir kemarahan kita itu, cepat harus kita netralisir sehingga dia berhenti menangis. Dan bagaimana membuat hatinya untuk gembira lagi? Karena kalau dia belajar, dia harus gembira dulu, hati harus nyaman dulu, baru pembelajaran masuk ke pikirannya. Kalau enggak, tidak akan
0: mental ya.
1: Artinya mentok, kemudian dia enggak dengarkan kita, cuekin kita. Jadi kan titik keberhasilan kita untuk mendidik itu jadi minus ya. Nah, jadi kita terlepas pun kita ada, artinya spontan kita marah, ya enggak apa-apa. Nah, tapi cepat kita netralisir. Aduh sorry ya, agak keras sedikit. Itu bukan marah ya. Itu intonasi untuk membuka cakrawala otak kamu biar lebih easy going untuk belajar gitu.
0: Bisa aja ngeles gitu.
1: Terus begitu. Jadi dia terus gosok-gosok punggungnya, gosok-gosok punggungnya, kepala, kamu cerdas. Anak zaman sekarang pintar. Kamu cita-citanya apa? Nah, sedikit kita alihkan dulu. Oh, kamu karena hebat, cita-cita kamu apa ya? Jadi dia merasa, kita perhatikan lagi, bikin dia happy lagi. Sesaat kita sediakan waktu untuk menetralisir jiwanya yang udah sampai nangis gitu, kita marah. Memberikan pelajaran itu kan gak gampang ya. Gimana sih, kok nanti lama banget ya tangkapnya gitu. Tapi memang Umi lihat bukti dari penelitian ilmiah ya, laki-laki tuh daya tangkapnya dengan perempuan memang berbeda banget.
0: Lebih nangkap
1: dari
0: perempuan.
1: Dari kecil perempuan lebih nangkap, lebih fokus. Kalau laki-laki agak ngambang. Jadi enggak boleh dipaksa dia. Pasalnya dia nangis jadinya. Itu udah lihat buktinya itu.
0: Anak laki-laki juga ini ya, Umi ya, enggak bisa multitasking. Kalau satu pekerjaannya mau selesaiin itu satu.
1: Betul. Kalau enggak dia jadi ngambang. Bodoh amat. Enggak ada satu pun dia
0: kerjakan. Jadi satu pun enggak bakal ketangkap. Betul. Gitu ya, Umi ya.
1: Betul. Nah, jadi hal-hal seperti itu kita harus pahami. Kemudian laki-laki dari TK itu udah kelihatan itu. Misalnya begini, nyanyi misalnya pelangi-pelangi irama itu. Nanti dia ganti itu baitnya sama laki-laki. Gendang-gendangnya sama. Karena apa? Laki-laki itu keonarannya itu dia munculkan. Nah, itulah perkembangan otaknya. Enggak boleh dimarahi. Enggak boleh dimarahi. Itulah anak laki-laki bedanya dengan perempuan. Perempuan dia cepat serius. Nah, itu harus kita tahu. Jadi bagaimana kita tidak gampang marah. Definisinya seperti itu. Apalagi zaman sekarang. Karena marah ini toksik bagi otak anak. Dan toksik bagi kita sendiri. Kita marah emang enak. Energi kita terkuras loh.
0: Iya, betul.
1: Ya. Sama anak juga bisa nerima ya, toksik bagi otak anak.
0: Iya.
1: Trauma dia. Ih, males, pemarah, enggak nyaman. Kadang-kadang, apa yang kamu sering keluar? Nyokap gue pemarah. Kalau udah SMP ya, SMA gitu. Enggak enak di rumah. Nah, jadilah orang tua yang asyik. Gimana itu asik-asiknya untuk di rumah? Sehingga anak-anak ini merindukan istananya, karena di rumahnya selalu asik-asik dengan orang tua.
0: Nah, kalau menurut pandangan Kak Dila sendiri gimana nih? Untuk orang tua, gimana kontrol pendidikan anak itu sendiri? Kontrol terbesarnya ada di orang tua atau di sini tetap ada kompromi dengan anak?
2: Iya, sesuai tema kita tadi ya, Cie, mengarahkan, membiarkan, membebaskan.
0: Iya.
2: Kalau mengarahkan di sini muncul sebuah apa? Diskusi. Jadi muncul ada yang kata kuncinya diskusi. Jadi ketika orang anak memilih sebuah tujuan untuk pendidikannya atau jurusan yang dia suka gitu. Kita mungkin sebagai orang tua langsung bilangnya gini, bukan, itu gak bagus, bukan. Karena itu kan otoriter gitu. Kita karena kita ingin mengarahkan, maka yang kita pakai istilahnya gini, mama ikuti, tapi kamu siap gak dengan konsekuensinya? Atau dalam pemilihan ekskul ya, untuk sekolah-sekolah menengah mungkin ini ya. Kamu ikut ekskul ini, pilih ini, kamu punya banyak waktu gak? Punya ada stamina gak? Gak mengganggu gak? Kalau memang iya, kamu bisa menjaga itu agar tetap seimbang, ya lanjut. Okay. Jadi ada diskusi yang muncul. Mm-hmm. Kalau nanti di konsep mengarahkan yang membebaskan ini kan kesannya kayak hampir mirip dengan membiarkan gitu ya Cia. Mm-hmm. Nah ini kalau membebaskan mungkin kita memberikan kebebasan, tapi kita harus juga kasih warning, kamu bebas memilih ini, kamu siap dengan resikonya.
0: Okay, baik-baik.
2: Nah, jadi lebih ke memberikan kepercayaan. Mungkin kurang ada diskusi di situ, tapi ada kepercayaan yang muncul di situ.
0: Okay. Nah, atau sebenarnya yang namanya mengarahkan, membebaskan, membiarkan itu ada tingkatan, tergantung tingkatan grade-nya, usia si anak.
2: Gitu.
0: Kayak usia anak kecil itu memang harus diarahkan banget. Saat dia bertambah usianya, nanti dia itu kayak dikasih kebebasan sedikit gitu ya Umi ya.
1: Betul.
0: Tergantung grade-nya dia akan berkembang juga pola asuhnya gitu ya Umi. Karena kalau dari kecil, misalnya kalau milih TK nggak mungkin si anak punya ini juga kan pendapat atau apa. Dimana dimasukin mah nerima-nerima aja kan Umi. Nah kalau bertambah usianya nanti baru deh sang anak kita buka ruang diskusi gitu ya Umi ya. Tergantung lagi minat bakatnya di mana. Dan dia tahu ke depannya bakal seperti apa gitu yang mereka ambil. Tapi kalau seandainya punya orang tua yang memang ya bisa dibilang otoriter, suka ngatur, dampaknya itu apa ke anaknya Umi?
1: Ya, jadi otak anak itu apabila kita beri impression ya, tekanan harus begini gitu kan. Otaknya itu stuck, tidak berkembang, toksik. Okay. Dapat toksik. Kalau tumbuh kembang otak anak itu dari kecil. Jadi betul kata Dila tadi, kita mau menyampaikan atau kita merasa kesal, tapi jangan lihatkan kesal kita. Kita tata bicara kita itu bagaimana dia bisa menerima dengan kelembutan, sehingga dia pelan-pelan juga mau merubah dengan kelembutan itu. Nah, jadi kalau dunia anak-anak ya, itu dunia bermain. Nah, itu awalnya kan begitu. Apalagi laki-laki. Jadi kalau laki-laki lebih banyak mainnya daripada perempuan.
0: Lebih tenang.
1: Iya benar. Jadi kalau laki-laki itu bermain itu sama dengan belajar. Itu konsep dari ilmiah Jepang itu, penelitian dari Jepang itu. Jadi laki-laki itu banyak bermain. Kadang-kadang kita marah ya, kamu kok main terus sih enggak belajar.
0: Bisa fokus enggak?
1: Nah, betul.
0: Bisa fokus enggak? Mainan taruh dulu, fokus dulu.
1: Iya. Faktanya ketemunya begitu. Jadi istilahnya bermain itu sama dengan belajar bagi seorang laki-laki.
0: Okay.
1: Nah perempuan juga begitu karena dunia anak-anak kan dunia main. Dunia anak-anak apa mainnya kalau perempuan di rumah main ale-alean, ya masak-masakan,
2: boneka-boneka.
1: Ya kalau laki-laki main bola, keluar main apa, pukul-pukul semua dia ini. Itu belajar dia. Terus kalau yang hobi teknik dia bongkar-bongkar. Kesal kita kan, aduh semua barang dibongkar ini.
0: Dibongkar
1: ini tuh enggak dibalik. Mainan kalau baru itu dibongkar.
2: Bongkar.
1: Apa ya ada lama dapat. Masukkan aja ke teknik nanti. Dan dia tidak boleh marah. Artinya kamu berbakat teknik nih, nanti kamu pintar ya matematiknya sama fisikanya. Tapi ini jangan dibongkar. Kamu mau bongkar semua. Iya mau lihat di dalamnya itu ada apa? Ya udah nyobeng bongkar. Ya kita kasih dia.
0: Tapi habis itu rusak Umi.
1: Ya, tapi otak anak kan tidak rusak.
0: Oh iya. Pilih, ya? Lebih berharga
1: mainan,
0: mana ya
1: Umi? Mainan rusak atau otak anak rusak?
0: Ya,
1: kalau otak anak rusak kan kita marah. Kita marah kan. Aduh ini mahal mainannya loh. Kamu bikin rusak aja. Ini kan banyak duitnya. Kamu tuh kok bodoh ya. Akhirnya jadi bodoh anak kita. Jadi kalau dia ini, aduh ini mainan bagus loh, untuk dimainkan saja dulu. Kamu operasi-operasi nanti sudah besar deh. Nanti kamu ikut di fakultas mekanik atau teknik ya. Sekarang main aja kamu dulu enggak apa-apa. Kalau kamu bongkar sekarang kamu enggak punya mainan lagi ya. Ayo. Mikir dia gitu kan.
2: Iya
1: juga ya katanya.
0: Atau bongkar apa yang dilepas dipasang lagi di tempatnya gitu ya Umi ya. Biar ada edukasinya juga di situ.
1: Kadang-kala kipas angin aja kok kurang dingin ya. Ada apa nih? Lagi hidup tuh listrik dicongkel-congkel. Congkelnya pakai besi lagi. Dia enggak ngerti kan.
0: Itu penghantar listrik.
1: Disitulah pengawasan kita sebagai orang tua. Aduh, apa yang congkel-congkel itu? Itu apa? Iya, Allah itu besi. Bahaya sayang. Besi dengan listrik nanti bisa mati berdiri kamu. Dia kaget itu. Begitu ya? Iya, benar. Ini informasi pasti. Enggak boleh lagi ada listrik kita congkel-congkel atau korek-korek enggak boleh. Iya, banyak debunya nih mau bersihkan. Berarti positif kan pikiran dia? Makanya jangan gampang marah sebagai orang tua ya. Analisa dulu. Lihat dulu. Jadi laki-laki suka bermain, suka onar itu dia belajar. Nah, itu judulnya.
0: Betul-betul. Nah,
1: jadi nanti kan kalau perempuan belajar masak-masakan, udah gede betul jadi tukang masak suaminya di rumah tangga kan.
0: Iya, iya.
1: Kalau laki-laki kenapa kreatif dia main sama? Karena dia mau coba kalau begini gimana? Karena dia mau menjebur rezeki nantinya di lapangan luas. Makanya dia banyak mencari referensi untuk otaknya ke depan.
0: Oke. Okay. Emang kalau paham jadinya enggak marah ya, Umi ya?
1: Enggak. Jadi kalau anak-anak berantakan tuh rumah ya, aduh apa nih sampah-sampah segala macam.
0: Ini mumet lihat
1: mata. Iya. Jadi biarin aja dulu disapa dia. Aduh sayang pintar banget. Ini masak apa nih? Ini masak sayur hijau, diiris-iris. Hati-hati ya main pisaunya. Mending kita ngawasin begitu. Nanti kalau udah selesai masak beresin ya. Ya, bisa kan beres-beres, pulang ke tempatnya, sampah buang ke tempat sampah. Hanya itu yang kita dibutuhkan.
0: Nanti koleksi bunga kesayangan orang tua.
1: Iya betul, betul.
0: Dipotong-potong.
1: Dia mau yang berwarna kan.
0: Iya, pada perawatannya luar biasa.
1: Jadi disitulah pengawasan orang tua. Oh kamu mau ambil apa bunga? Jangan nak, itu bunga ada racunnya loh. Bunga-bunga mahal ini ada racunnya.
0: Ada apa gitu?
1: Ini seperti anggrek atau apa itu kan mahal ya. Jadi diambil satu dicincang-cincang ya. Diterangkan aja. Itu bukan mainan ya. Ada yang lain aja. Nah, kita arahkan, kita carikan. Oh begitu, jangan merusak keindahan. Ini indahnya mahal loh. Boleh, main-main itu kan ece-ece. Ini aja ya, kayak gitu. Itulah peran orang tua sebenarnya untuk anak.
0: Baik, jadi kita emang harus ini ya Kak Dila, berproses untuk memberikan respon yang manis dulu gitu.
1: Betul.
0: Walaupun di hati, kok itu dipotong. Tapi keluarnya manis juga.
1: Jadi perempuan itu memang hebat diciptakan Allah. Dalam waktu 10 detik dia bisa merubah wajahnya. Dari marah bisa happy. Nah, itu sesuai penelitian juga itu. Jadi perempuan itu magicnya cepat. Lagi marah tuh ada tamu cepat bisa ada apa, padahal itu di dalam berantem ribut sama anak.
0: Apa istilahnya orang Minang, harimau di
1: paru. Dalam perut kambing yang juga ya.
0: Nah, gitu juga benar ya,
1: Bu ya. Betul bahasanya. Disimpan dulu yang parah-parahnya. Tetap yang keluar lembut gitu.
0: Apalagi ini dalam konteks pengasuhan anak ya,
1: Bu
0: ya.
1: Karena anak tuh kan soft. Apalagi zaman digital ya, ibaratnya softwarenya itu betul-betul sinkron lah dengan gadget yang ada software. Kemudian anak kita juga otaknya seperti itu ternyata, jadi tidak boleh dikerasin, toksik jadinya. Karena agak keras sedikit sama anak itu toksik bagi anak, sedikit terganggu perkembangan otak anak. Sehingga tadinya dia mungkin lebih cerdas, kurang cerdas, agak tertahan begitu. Nah itulah yang kita jaga, bagaimana tumbuh kembang anak ini bisa lebih maksimal untuk bagus. Itulah tugas orang tua zaman sekarang. Harus cerdas dan pintar.
0: Baik-baik. Nah kita akan terima juga atensinya pendengar. Silahkan bisa ikut bergabung di 8124114 atau di 08 1166 09240. Karena di minggu lalu juga bilangin gitu, nelfon-nelfon kok gak diangkat. Lah kita juga nunggu bunyinya gak ada tuh gitu. Jadi silahkan nih untuk Rencana Padangnya ingin ikut bergabung, kita tunggu hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita akan jeda dulu sejenak, Umi dan juga Kak Dila, sebelum kita kembali masih dengan perbincangan kita untuk hari ini. Ditunggu atensinya dan tetap bersama kita di Jendela Keluarga.
3: Danau Maninjau merupakan sebuah danau vulkanik yang berada tepat di jantung Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak di ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut. Danau ini membentang luas 100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 105 meter. Dengan luasnya tersebut, Danau Maninjau menjadi danau terluas ke-11 di Indonesia. Menurut sejarahnya, danau ini terbentuk akibat erupsi vulkanik dari Gunung Sitinjau yang terjadi kurang lebih 52 ribu tahun yang lalu. Kaldera yang terbentuk sedemikian luas kemudian berkembang menjadi sebuah danau. Di luar kacamata keilmuan, terdapat sebuah legenda yang berkembang secara turun-temurun di kalangan masyarakat setempat mengenai asal-muasal dari danau ini. Legenda ini dikenal orang sebagai Bujang Sambilan. Spot terbaik untuk mengamati Danau Maninjau adalah dari tengah kawah yang disebut Kelok 44. yaitu dari sekitar kelok 23 hingga kelok 30. Di sekitar area inilah, pemandangan bantangan danau yang dihiasi hamparan sawah nan subur terlihat sangat indah dan dapat memberikan ketenangan hati bagi mereka yang menyaksikannya.

0: dan kredit peti terbuat dari...
1: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Hah, ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
2: Di sini ya, lagi ada ipet.
1: Nah, ini juga, ini. Komputer masih aja nyala.
3: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
1: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil, seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
3: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang bapak jadi boros.
1: Duh, kamu tahu aja.
4: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan kita kembali dalam program Jendela Keluarga. Dan kita masih berbicara dengan tema kita untuk hari ini, yaitu batas kemerdekaan anak seberapa sih antara mengarahkan, membebaskan, dan juga membiarkan. Di segmen pertama tadi sudah banyak yang kita bahas juga. Untuk yang ingin ikut bergabung, kita tunggu juga atensinya hingga pukul 10 nanti. Nah, ini balik lagi nih Umi, kira-kira apa sih Umi kesalahan yang sering dilakukan orang tua tanpa disadari, ternyata itu adalah pengkangan atau buruk dampaknya untuk perkembangan si anak, Umi.
1: Ya, jadi faktor X itu perlu kita kaji ya. Dengan seperti sudah disampaikan tadi, orang tua itu harus cerdas dan pintar. Di sini orang tua harus mempersiapkan diri ya untuk sabar, unlimited. Apa yang terjadi sama anak, tidak suka istighfar deh, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, astaghfirullahaladzim. Contohnya begini, anak kita pengen ikut, sekali-sekali kita ajak jalan bertamu ya. Yang laki-laki, aduh pergi ya mama, boleh ikut? Boleh. Boleh bawa bola? Boleh. Nanti dia di rumah orang itu kan suka-suka hati juga. Akhirnya pecahlah ini segala macam. Terus, gak boleh marah itu. Kita lihat, bandingkan lampu pecah atau apa, kaca pecah bisa diganti. Kalau otak anak kita pecah, coba ininya, itu anunya. Jadi konsekuensi daripada kebebasan itu ya risiko kan dari orang tua. Jadi biar tidak membawa risiko kita keluar, boleh kita bernego dulu dengan anak. Dalam artian kita mau ke situ, diskusi kita dulu. Terus untuk amannya, gak usah bawa apa-apa ya. Yang aman boleh dibawa, misalnya boneka atau apa gitu. Tapi kalau yang mainnya agak keras atau apa, gak sesuai dengan tempatnya, itu beresiko. Nanti dia mengerti, kamu main bola nanti aja, jangan dibawa sekarang. Nah kalau dikasih kebebasan semua, risikonya ya kita nanggung. Kalau kita tidak tanggung risiko, anak jadi toksik. Nah, otaknya jadi terganggu berkembang. Jadi besar pengaruhnya. Jadi memang dalam tumbuh kembang anak, sebagai orang tua itu harus jadi pengamat ya, pemerhati, pembimbing, pembatas ya, memberi batasan juga. Cuma cara penyampaiannya secara keseluruhan tuh harus lembut, jelas, tidak asal jawab, dan faktanya bicara begitu. Jadi memang cerdas itu dituntut kita. Kemudian mengapa anak perlu diberi kebebasan begitu? Karena tumbuh kembang anak tadi kan. Jadi batasan tetap diperlukan dengan pembicaraan, info-info tadi. Kemudian jangan menjadikan keinginan orang tua sebagai keinginan anak. Jadi jangan memaksakan kehendak diri sebagai orang tua terhadap anak. Bisa didiskusikan. Yuk kita duduk ya, kamu mau apa? Kamu senang apa? Misalnya dia makanan contohnya. Aduh, gak mau lah makan telur. Separuh masa ini gimana, gak enak. Jadi begini, enak tak enak dalam hidup ini pasti ada. Tapi kita mikirnya, khasiatnya ya. Nanti biar kamu kuat. Ini bagus loh proteinnya ini. Kalau baunya gak enak, dah. Waktu makan tahan nafas sesaat deh. Nanti cari konsumsi. Umi dulu begitu. Tapi kalau kita terapkan, gak suka dia jijik aja terus. Kapan ininya, gak jadi-jadi. Jadi dibeli solusinya. Sesaat sebelum lewat di kerongkong, tahan nafas dulu. Terus ganti dengan apa yang baunya berbeda yang enak gitu. Nah, kita siapin gitu. Akhirnya karena kesehatannya bagus, rugi kita tidak makan ya. Ini bagus kesehatan. Jadi kalau kita sehat, kita bisa meraih prestasi di sekolah. Kayak gitu. Akhirnya benar ya. Akhirnya dia mau. Nggak dibiarkan, muntah boleh nggak abis ini kan? Memang untuk persuasi sama anak ini perlu komunikasi yang happy, info yang pasti, hasilnya apa, baik nggak. Jadi kalau dia mikir baik ya udah, gue korbankan perasaan gue tahan nafas di akhir mau juga begitu.
0: Nah berarti poin salah satunya yang tadi Umi sampaikan adalah marah dulu itu yang dikontrol, itu kesalahan orang tua yang jamak dilakukan ya. Nah mungkin Kadila ingin menambah bahkan juga nih, apa kira-kira kesalahan yang dilakukan orang tua tanpa disadari sebenarnya itu buruk untuk perkembangan anak.
2: Seperti orang tua yang sekarang mungkin banyak belajar ya. Cuman ada juga sih orang tua yang mungkin

0: belum belajar. Mak, anak ini kan perlu diawasi, tapi ini kita malah jadi remote, jadi GPS, bukan jadi kompas. Padahal orang tuh harusnya di kompas. Jangan jadi remote, jangan jadi GPS. Kalau jadi remote sama GPS kan semuanya dikendalikan oleh. Jadi tombol yang kita pencetnya tombol kompas aja gitu. Kompas kita tetap melihat, tapi ada arahan yang kita kasih. Ya, jadi kalau begitu anak dididik dengan secara remote atau secara GPS, akhirnya anak tidak bisa. Malah jadi dalam kondisi bingung, apakah
1: kaku
0: dia
1: ya?
0: Iya, kaku. Nunggu instruksi dari orang tua. Jadi kita menciptakan boneka di sini. Bukan menciptakan pribadi yang nantinya akan bisa menanggung semua konsekuensi hidup ya, Umi ya.
1: Jadi apa namanya? Menghambat kreativitas anak.
0: Mengunci jadinya ya, Umi. Jadi yang ini yang kurang, mungkin ada beberapa orang tua yang masih belajar mungkin ya, Umi. Ada juga sih orang tua yang udah mulai belajar bahwa kondisi yang zaman dahulu dengan kondisi zaman sekarang itu berbeda. Kalau zaman dahulu mungkin informasi tidak segencar sekarang ya, Umi. Sehingga kita cuma hanya punya beberapa pilihan. Tapi kalau sekarang banyak sekali ragam pilihan yang mungkin anak-anak akan terpengaruhnya dari luar, bukan dari arahan kita gitu. Itu kan berbahaya ya, Umi ya.
2: Baik-baik.
1: Jadi bisa juga Umi tambahkan ya, faktor X yang lebih dominan berpengaruh terhadap anak, yaitu bagaimana kedua orang tuanya bisa harmonis di depan anak. Itu penting.
0: Itu kuncinya.
1: Karena nanti anak ini bosan di rumah, mama tuh berantem terus, keluar mainnya. Jadi kalau kita mau berantem ya jangan ketahuan anak, atau berdiskusi gitu agak berat, diasingkan atau jauh dari anak, atau keluar atau bagaimana. Karena itu toksik juga bagi anak. Nggak suka dia apapun masalah yang kita bahas kan. Nah, kadang-kadang orang tua kepo juga, ngadunya ke anak, tuh papamu kayak gitu. Ada juga kan, nggak boleh.
2: Cari tim sukses gitu, Mi.
1: Cari tim sukses, nggak boleh. Bagaimanapun hadirnya anak, lahirnya anak, pasti karena ayah ibunya. Nggak ada ayahnya, bisa ayahnya beranak sendiri, ibunya bisa beranak sendiri. Disitulah faktor keadilan ya, kita harus sadar. Jadi bagaimana seharmonis mungkin kita di depan anak, kita harus kita upayakan ya.
2: Nah, juga ada orang tua yang terlalu sering bilang jangan. Itu jangan. Apakah memang berpengaruh juga sih?
1: Ya, jadi jangan disimpan dulu di hati ya. Nah, kita mau melarang ya, tapi kasih ini dulu, statement-statement, bunga-bunganya dulu yang ujungnya larangan. Jadi dia agak sedikit melunak. Oh begitu, okelah. Tapi kalau langsung jangan, itu langsung dia stuck. Dia akan lari, males.
0: Semuanya dijanganin.
1: Semua dijanganin. Semua dilarang, nggak enak ngobrol. Jadi kalau kita selalu ngobrol itu dengan ada intermezzo, humor segala macam bervariasi, anak tuh justru rindu kita ngobrol dengan dia, rindu dia mendengar wejangan kita. Nah itu yang kita harus ciptakan kita sebagai orang tua. Jangan anak sampai boring dengan kita.
2: Jadi kalau tanda-tanda orang tua yang udah mulai karakternya seperti Kak Dila bilang tadi, dia sebagai remote controlnya itu, gimana cara ngelihatnya, Mi? Dan gimana ngerubahnya gitu?
1: Biasanya itu orang tua memang gak karakter keras ya. Sini duduk, duduk di sini ya.
2: Itu opsi banget ya.
1: Ya, opsinya begitu. Kamu ya catat. Nah, gitu kan, catat. Ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh, gak boleh. Tidak ada tawar menawar ya. Nah, begitu biasanya. Itu kan si anak jadinya mentok. Dicatat-catatnya juga ini, tapi tetap aja dilakukan. Tidak akan berhasil kita ya. Titik keberhasilan itu jauh. Jadi berdiskusi dengan lembut, dengan happy, dengan senang. Jadi itu tidak membutuh kreativitas anak, justru memunculkan kreativitas anak. Harapan kita seperti itu. Akhirnya kita mengakui, hebat ya. Itu boleh. Dan kalau dapat, kita kontrol mulut kita sebagai orang tua tuh. Senang kita, alhamdulillah. Tidak senang, istighfar. Tetap doa kita yang baik-baik. Kesal pun kita doa, ya Allah, jadi orang soleh juga lah, anak soleh juga lah, hebat juga lah, mampu dia hidup dunia sampai akhirat baik, ya Allah. Doakan yang baik. Tidak sumpah serapah yang keluar dari mulut. Nah, itu bahaya. Nah, tapi itu memang bagi yang sudah latah itu susah untuk merubahnya. Ya. Jadi udah kebiasaan. Nanti keturunan jadinya, anaknya juga begitu di luar.
0: Ya, ngikut ya, Umi.
1: Suka berantem, sumpah serapah temennya. Karena di rumah dia dapat itu, carut marut. Nah, itu kan dari rumah dapatnya.
2: Langsung terkopi ya, Umi.
1: Ya, susahan. Nanti keturunan

0: membantah lagi. Karena anak kita dilepas dari rumah tuh dengan sudah ada akhlak. Komunikasi apapun dia berakhlak. Sehingga anak kita di luar tuh kita harapkan, dah kamu jadi pengamat ya di sekolah, bukan berantem ya. Nanti kalau ada teman kamu salah, kamu jangan berantem sama dia, pengamat dulu. Terus kamu dekatkan deh teman kamu. Nggak boleh kayak gitu. Ah, jadi kamu akhirnya jadi penasehat, mendinginkan pikiran orang yang ini. Kalau kamu mampu, kalau enggak kamu jadi pengamat. Kalau ada hal-hal yang tidak bisa kamu pikirkan, bawa pulang, nanti tanya mama, ada solusinya bagaimana lebih baiknya. Jadi dia terbiasa berkomunikasi seperti itu, sudah jadi kebutuhan. Sehingga referensi otak itu clear gitu, jelas gitu. Oh ini baik, ini buruk, ini sebab, ini akibat. Jelas semua begitu.
1: Nah kalau menurut Kak Dila sendiri gimana Kak? Bagaimana ciri kalau seorang orang tua itu udah jadi remote control nih? Dan gimana ngerubahnya kalau dia udah seperti
2: itu? Ini seperti kata Umi tadi kan, nggak ada itu, nggak tawar menawar. Semuanya dari pilihan sekolah, apa yang dimakan, terus tontonan atau apa, tetap di bawah pengawasan orang tua full gitu 24/7. Ini biasanya orang tuanya mungkin punya banyak waktu ya, sehingga bisa memantau terus. Cuman tanpa bicara, tanpa diskusi, anak tidak pernah dilibatkan untuk berpendapat. Anak malah mereka mungkin bangga ya lihat anaknya patuh loh ini. Padahal patuh yang seperti apa yang muncul gitu? Patuh takut atau patuh memang itu ya
0: terpaksa
2: gitu. Jadi dan ini pun mungkin orang tua dikelilingi atau mungkin dulu pola asuhnya zaman dulu juga seperti itu menurunkan dan ini kan agak berbahaya ya, Ce. Nanti anak yang dapat pola seperti itu menurun lagi. Jadi turun-temurun seperti itu akhirnya generasi yang diciptakan ini generasi yang terkunci ya, Umi, bukan generasi yang bebas, bukan generasi yang kreatif. Jadi rugi dong kita ada satu generasi yang lost gitu ya, Umi, hilang. Padahal kita di sini kan punya banyak pilihan, banyak apalagi zaman sekarang ya, banyak sekali yang bisa kita dapatkan pelajaran dari hal yang sekitar. Kalau seandainya udah ada orang tua yang mengunci itu sehingga orang tua nggak bisa, anak-anak nggak bisa lagi untuk melihat keluar. Nah ini kan rugi sekali orang tua.
1: Overprotective.
2: Potensinya mati gitu.
0: Overprotective itu juga bisa menghasilkan anak mempunyai perilaku yang majemuk gitu loh. Di rumah jadi anak baik, jadi anak manis.
2: Nanti dia dilepas kan di luar, memberontak sama teman-teman lagi.
0: Jadi orang tua aja bilang, anakku baik-baik aja kok, di rumah sopan banget ini. Kok di luar bisa begitu ya? Itulah efek daripada overprotective dan
2: otoriter tadi.
1: Jadi emang anak ini gak bisa
0: yang membentuk anak tuh emang
1: keras, gak bisa terlalu lunak juga gak sih?
2: Fleksibel lah gitu ya, Ce. Ada kerasnya ada lunaknya ya, Umi.
0: Itulah pentingnya komunikasi. Kalau komunikasi interaktif kita baik dengan lembut, dia akan mudah menerima dan dia akan paham dan ada perubahan. Nah begitu juga kita sebagai orang tua, punyalah jiwa perintis. Artinya kalau kita jadi orang tua udah punya anak, merasa ya kita udah orang tua sejati. Aku pengen merintis lah keturunan yang sebelum-sebelumnya kayaknya kurang nyaman aja
2: gitu
0: sikap mereka. Aku pengen nyaman lah sama anakku. Mungkin kita dulu dengan orang tua zaman-zaman
2: kaku,
0: dulu
2: kan
0: kaku, kita kurang bahagia, kurang mereka gitu ya. Terus kita sama anak kita coba kita rintis gitu. Gimana kita bisa bahagia? Anak merdeka, kita merdeka. Nah, makanya kita upayakanlah jiwa kita untuk merintis yang seperti itu.
1: Oke, jadi perintis bukan pewaris ya.
2: Pengaris.
0: Kalau pewaris itu otomatis ya, tidak perlu diminta pewaris itu, diwariskan. Tapi kalau perintis memang
2: mulai
0: kita action.
2: Dari nol ya,
0: kalau perintis memang action kita untuk berupaya merubah, mencari info, kita lakukan, kita praktekkan, wait and see what will happen. Pasti kita akan happy ya.
1: Nah, apa jadinya kalau seandainya Umi, sang anak kita berikan kebebasan, kita berikan hak mereka untuk menentukan sendiri gitu, tapi ternyata pilihannya itu tidak baik. Maksudnya endingnya malah dia jadi kayak salah pilih gitu. Nah kita orang tua gimana nyikapi yang kayak gitu?
0: Kita diskusikan baik-baik. Kita beri pandangan-pandangan. Kita bawa kepada orang yang sudah berpengalaman, teman atau apa gitu ya. Mungkin prediksi kita itu kurang baik seperti dikatakan tadi. Jadi artinya mungkin kita tidak mendapatkan solusi ya, gimana ya kira-kira ya. Boleh kita cari orang pihak ketiga untuk membawa anak ini sehingga anak

0: ini bisa berubah pemikirannya untuk arah ke sana dengan bukti-bukti otentik. Karena pelaku daripada yang kita prediksi tidak bagus itu kan ada di luar sana. Boleh kita bawa dia dengan bicara fakta apa segala macam. Tapi kadangkala keberhasilannya kecil. Ini udah pernah, ini udah pernah begitu.
1: Gimana, Mi?
0: Anak Umi sendiri, dia mau main tambang katanya. Tambang itu kan banyak duit. Terus Umi bawa ke tempat teman Umi yang sudah jatuh bangun di tambang. Tetap aja, iyalah, enggak apa-apa. Sekedar pengen nyoba. Mama lihat aja lah. Jalan juga dia. Ya, memang hancur juga. Artinya,
1: tapi kita enggak nyalahin gitu ya, Om ya.
0: Biar aja. Oh, mungkin udah jalan seperti itu. Ya enggak apa-apa. Gimana? Kapok enggak kamu? Iya, Mama. Ya, udah kelihatan tidak sukses baru kapok ya. Tapi enggak apa-apa juga. Udah kemana lagi gitu. Enggak marah kita.
1: Okay.
0: Nah, itulah gara-gara kamu ini. Ya, enggak marah gak juga karena kan enggak balik juga tuh duit kan.
2: Iya. Ruginya dua kali ya.
0: Jadi tetap aja. Gimana? Ya enggak apa-apa lah, udah lewat ya. Ya karena apa-apa hal yang mengecewakan sudah lewat, tidak perlu kita jemput lagi dengan cerita kemarahan. Karena yang lewat-lewat itu seperti kalau kita apa namanya, kita sikapi lagi dengan kata-kata atau dengan sikap, itu sama istilahnya kalau kata orang Minang, menyonsong ciri anyui.
1: penyakit ya,
0: jadi masa lalu tidak perlulah ya, kita ke masa depan aja menapak. Masa lalu goodbye aja.
1: baik ya. Oke, kalau gitu Umi dan juga Kadila, nggak berasa udah hampir di penghujung kebersamaan kita untuk hari ini.
0: Betul.
1: Ini barangkali Umi dan Kadila bisa memberikan closing statement ya terhadap
0: Ya, alhamdulillah ya, sampai di penghujung acara kita ada banyak yang kita bincangkan ya tentang masalah pendidikan anak di sini ya, bagaimana itu kemerdekaan anak ya, antara mengarahkan, membebaskan dan membiarkan. Itu memang kalau dilihat dari judul ya, kemerdekaan anak ini penting. Ya, anak kita tuh harus merdeka jiwanya seperti kita bahas secara detail tadi ya. Karena kalau anak itu jiwanya merdeka, dia akan bebas untuk berkreativitas, banyak ide-ide bagus yang lahir dari dia. Tapi kalau untuk mengarahkannya, kita sebagai orang tua itu penting juga. Jangan sampai terlanjur dia jauh dengan kemerdekaannya, dia merasa benar sendiri. Terus dan juga membebaskannya, artinya melihat kreativitas kita, kita tetap sebagai pemantau, sebagai orang tua. Kebebasan itu sejauh mana? Ini negatif enggak? Atau efeknya negatif enggak? Gitu. Dan kemudian membiarkan. Membiarkan nih, mungkin kita biarkan, tapi setelah itu kita beri kesimpulan. Dalam artian, aduh, udah lihat kan faktanya, kalau kamu begitu begini tidak bagus. Oke, sekarang robah ya, dalam artian anak ini butuh bukti fakta otentik dia. Contohnya, aduh kamu jangan bersepeda terus di panas hari, anu lo muka kamu ini. Dia enggak dengar, yang penting happy. Akhirnya pas dia tengok di kaca tuh muka kamu udah hitam kayak gitu. Ya Allah, benar ya. Nah, akhirnya dia mau untuk berhenti. Gitu. Jadi anak ini butuh fakta. Jadi di sini hal-hal yang itu memang penting ya. Semua antara kita dan anak, anak juga penting bagi kita pasti ya, untuk tumbuh kembangnya, untuk yang terbaik. Nah, bagi kita sebagai orang tua, hal-hal yang memerdekakan anak penting seperti tadi. Jadi kesimpulannya memang evaluasi penting untuk diri kedua orang tua, apalagi ya anak harus diarahkan, jiwa merintis juga harus dibentuk sebagai orang tua. Jadi ada perubahan begitu. Nah, bagi si anak, kita lihat kan fakta-fakta bahwa ini tidak bagus, terbukti kan gitu. Tapi jangan terlalu jauh. Lihat aja baru-baru negatif, ya udah kita ini kan faktanya. Jadi mungkin Dila mau tambahkan apa?
1: Silakan,
2: iya, sedikit menambahkan tadi kan Nawida, bahwa untuk jadi orang tua ya kita harus tahu ya dimana, kapan kita jadi remote, kapan kita jadi kompas, kapan jadi GPS gitu. Karena anak kan bukan proyek jangka panjang kita, dia kan punya kehidupan sendiri nantinya. Jadi kalau seandainya kita nggak kasih kepercayaan atau nggak kasih kebebasan dalam berpikir ya, nanti ya dia juga nanti yang akan kesulitan di masa depannya gitu. karena kita kan ini udah selesai nih ya, hidup mereka lagi nih yang mesti kita pantau, kita pikirkan dan kita arahkan.
1: Baik-baik.
0: Ya, okay. Ada masa-masanya ya.
1: Ada masa
0: ini. Karena kita nanti udah tua, nah kita lagi berkembang ya, bagus ya. Kita udah tua nih kembali seperti anak kecil. Jadi hanya mengamat dan menahan diri, menahan hati, bersabar, pertajam doa. Nah, okay, itu kesimpulannya. Jadi lengkap lah ya semua sikap orang tua di sini. Okay. Semoga apa yang kita paparkan tadi Serdita bisa ada manfaat ya bagi pendengar. Dan kalau ada salah-salah sampai khilaf ya, mohon maaf. Kita hisudahi saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Dengar Padangga, obrolan kita dalam program Jendela Keluarga untuk edisi hari ini. Tetap bersama Perempat di 92,4 MHz.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
6: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
7: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.

0: Dun Sana Panaga, PT Semen Padang, Magia Pembekalan Kapadosa banyak 40 peserta program Magang HUB Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker tahun 2026 sebelum menjalani magang selama 6 bulan di berbagai unit kerja perusahaan. Program IKOM menjadi bagian dari komitmen PT Semen Padang dalam mendukung peningkatan kompetensi generasi muda sekaligus untuk menjembatani dunia pendidikan juga kebutuhan industri. Sekretaris Perusahaan PT Semen Padang Win Bernardino mengatakan keikutsertaan perusahaan dalam program Magang HUB merupakan wujud dari dukungan terhadap pengembangan kompetensi generasi muda melalui pengalaman kerja secara langsung di lingkungan industri. Menurut Win, program Magang HUB tidak semata-mata ditujukan untuk memperoleh sertifikat, tetapi harus dimanfaatkan peserta sebagai ruang belajar untuk memahami dinamika dunia kerja, termasuk pencapaian target, komunikasi, kolaborasi, pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, disiplin, serta integritas. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Dun Sana Panaga. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat melalui Dinas Sosial menyalurkan santunan ahli waris dari Kementerian Sosial Kemensos RI kepada keluarga korban bencana di Pasaman Barat. Bupati Pasaman Barat Yulianto langsung menyerahkan santunan kepada dua penerima yaitu Agustina, orang tua korban Mezi Azdi, Jo Maichi Novita Roza, anak dari korban Dewi Hayati di Pasaman Barat. Total santunan sekadar 45 juta rupiah diagihkan kepada tiga ahli waris masing-masing yang menerima 15 juta rupiah. Disampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban dan pihaknya berharap santunan itu bisa membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan sekaligus menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam magia perlindungan jo jaminan sosial kepada masyarakat nanta dampak bencana.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
3: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa mak balu nama lupu ko ha? Kawanan nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah ha?
2: Jadi mak ka money changer wak yo.
3: Mangga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ka manuka falas tu awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin mak. Makan lo deh upiak ba adik capek bana mak manukan piti rial tu. Ndak ka mamang gak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
3: Mangga lo awak ka mamang gak matu uang urang pi. Awak urang Indonesia tu bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ngak sial.
2: Iyo tulu tu mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bu, kopi segala bu.
1: Ah, iku kopinya Yuang.
0: Ah, ibu bagarase sama saya. Dibalikan pula gelasnya, terserak dia bu.
1: Indak Yuang, iku namunya kopi tatungkui. Indak akan berserak dia Yuang.
0: Oh.
2: Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.
3: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
4: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
5: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
6: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
4: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
7: Bahaya banget, bahaya banget.
8: RRI.co.id
9: RRI.co.id Komplit.
8: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
9: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
8: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
9: RRI.co.id
10: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Salah satu komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.
1: Iyalah, mana lah si Pian ini? Belum datang juga, sudah terlambat Onde pergi barale.
2: Onde mandi. Onde kok cantik bana Onde terlihat hari ini.
3: Wow.
2: Rancak bana baju Onde mah.
1: Oh iyalah, Onde kan mau barale. Harus cantik, cetar, dan membahana.
2: Onde dek lai Onde mah. Baju Onde ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih Onde?
1: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
2: Oh begitu Onde. Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti Onde ini.
1: Bagus itu Pia, karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
3: Oh no.
1: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
2: Iya, tenang aja nih. Besok Upia pakai baju kurung Onde itu.
1: Hah? Baju kurung Onde lo nan kadi pakai? Enggak ada. Beli surang.
2: Ih, pelit. Aduh, terima kasih ya bapak-bapak semuanya. Kalau nggak ada bapak-bapak, saya mungkin udah kehilangan duit.
4: Makanya Bu, pakai ATM Bank Nagari, biar duitnya aman. Kalau Ibu mau transfer duit, juga bisa menggunakan ATM Bank Nagari. Pokoknya banyak kemudahan deh.
5: Banyak sekali kemudahan yang bisa Anda dapatkan ketika menggunakan ATM Bank Nagari. Penarikan tunai, pemindahan dana, serta pembayaran semuanya bisa Anda lakukan. Layanan kartu ATM dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Jaringan mesin ATM yang luas juga bisa melakukan transaksi di ATM Prima, ATM Bersama, mesin EDC Bank Nagari, dan EDC Bank lain. Serta bisa melakukan pembayaran berbagai jenis biller. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: dan sana Pandanga. Olahraga tradisional sepak rago di Kota Padang terus menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Keberadaan komunitas di Persatuan Sepak Rago menjadi salah satu upaya untuk menjaga permainan tradisional Minangkabau supaya tetap bisa hidup jadi kenal masyarakat. Ketua Korago Kota Padang Edward mengatakan, perkembangan sepak rago terutama tali sejak tahun 2000 hingga kini kok. Menurutnya keberadaan organisasi kode tingkat kecamatan ataupun Kota Padang ikut mendorong semakin berkembangnya olahraga tradisional itu. Ditambahkan bahasanya sepak rago kini tidak hanya berkembang sebagai permainan tradisional di tangan masyarakat, tetapi alah mendapat pengakuan sebagai bagian dari warisan budaya. Kondisi iko menjadi modal penting untuk Tarui mempertahankan keberadaan sepak rago di tengah perkembangan olahraga modern.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Kabupaten Rere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana padaka, selamat siang. Bertemu kembali kita untuk edisi hari ini di edisi 12 Agustus 2026. Dan untuk edisi kali ini, kalau jam segini udah saatnya kita ngobrol tentang UMKM. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio Perempat RR Padang, ada Kak Kartika Primasari SPD MPDE. Beliau ini bukan mau ngasih materi kuliah, enggak ya kan? Kita ngomongin tentang usaha yang memang sudah dijalani sama Kak Kartika, ya. Karena beliau ini adalah owner dari Lape Bugih Rangpasis, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Kartika.
1: Waalaikumsalam, Kak Mice.
0: Iya, gimana kabarnya Kak Kartika?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, walaupun ya, kita intip-intipan di balik, iya, ini ya. Di balik kaki-kaki ini.
1: Yang penting suara dengar ya.
0: Yang penting suaranya dengar, hati kita dekat Kak, tenang aja. Jadi ini adalah tadi UMKM-nya berkaitan dengan makanan tradisional, iya, Lape Bugih ya Kak ya. Kenapa milihnya Lape Bugih nih Kak?
1: Milihnya yang pertama alasannya kita kan mulai usaha ini karena kebutuhan ekonomi juga. Selain itu kita lihat kalau makanan yang tradisional itu dia tak akan pernah lekang dengan waktu.
0: Masih gitu, dicari lah terus ya Kak ya.
1: Jadi sampai kapanpun masih dicari. Malahan makin lama makin agak kurang. Nah kita naikkan lagi biar apa makanan kita tradisional itu enggak apa dari makanan kekinian Gen Z gitu, kayak sekarang.
0: Gitu. Berarti ada di sini misinya, salah satu
1: misi
0: dari Kak Kartika itu adalah biar enggak hilang nanti
1: biar
0: nih.
1: Gak hilang.
0: Biar tetap diminati juga ya Kak. Jadi ini memang spesifik kue Lape Bugih?
1: Iya, Lape Bugih sama Lamang Baluo.
0: Sama
1: dua itu aja item kita.
0: Oke, jadi konsisten dari awal buka usaha ini
1: itu.
0: Lape Bugih sama
1: Lamang Baluo.
0: Lamang Baluo, baiklah. Emang ini sejak kapan sih, Kak?
1: Udah tahun 2016, pas baru tamat kuliah S2 juga.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Udah 10 tahun yang lalu.
1: Udah 10 tahun usaha ini.
0: Emang dibuka mulai langsung jualannya Lape Bugih.
1: Awalnya kan tamat kuliah S2, jadi udah pas lagi lagi wisuda anak lahir.
0: Oke. Anak pertama.
1: Anak kedua.
0: Oh, anak kedua.
1: Jadi itu di rumah aja, habis di rumah ngapain ya, gitu kan? Nah makanya ditanya, ini kan resep dari mertua, kita kan usaha turun temurun ini.
0: Gitu.
1: Mertua dari mertuanya sebelumnya, mertua dari mertua gitu.
0: Jadi namanya kami Lape Bugih mertua.
1: Jadi kami orang mertua orang pesisir, jadi merantau ke Padang langsung usahanya Lape Bugih.
0: Oh gitu.
1: Terus nanti diapain sama menantu-menantunya yang lain. Gitu.
0: Oh gitu. Jadilah Lape Bugih pasisir.
1: Iya, makanya bikinnya orang pesisir.
0: Pesisir di mana? Iya. Aku orang pesisir.
1: Iya, di Pungasan.
0: Di mana?
1: Pungasan.
0: Pungasan itu di mana?
1: Airaji.
0: Oh, Airaji agak jauh dikit. Kalau aku memang di Painannya.
1: Oh, di Painan, di kota Painan.
0: Tapi orang pesisir juga kan ya?
1: Iya, iya pesisir juga. Tarusan pesisir juga.
0: Pesisir juga. Jadi sebenarnya olahan dari Lape Bugih ini tiap daerah beda-beda atau sebenarnya sama?
1: Kalau dilihat sih beda. Kalau sama orang Pariaman, Lape Buginya itu dimasak sama santan kan?
0: Oh iya.
1: Jadi kalau dimakan itu kita lengket santannya. Kalau kita beda, orang pesisir santannya di dalam.
0: Oh gitu.
1: Jadi kita tuang di dalam. Kalau orang Pariaman kan memasaknya pakai santan. Habis itu sudah dimasak dikasih santan lagi gitu kan. Jadi makannya gitu. Apa kan harus pakai tisu. Kalau kita enggak, kalau kita tinggal buka santannya di dalam. Siramnya di dalam.
0: Jadi kalau santannya di luar enggak mungkin beli lape terus disendokin santan
1: gitu.
0: Tapi bisa nempel-nempel di tangan gitu ya Kak ya. Oke, jadi kalau orang pasisnya punya Lape Buginya itu
1: santannya di dalam.
0: Santannya di dalam. Jadi gurihnya itu juga meresap
1: ke dalamnya. Itu apa di luar kalau enggak ada rasa-rasa di dalamnya? Tapi itu kan ciri khas orang Pariaman juga. Kita enggak boleh juga apa kan? Ini ciri khas orang pasisi.
0: Siapa tahu orang sana malah luar dalam ya, Kak ya?
1: Iya.
0: Kita enggak tahu ya.
1: Iya, kalau dilihat sih minyak di dalamnya dipakai.
0: Oh, minyak.
1: Tapi enggak tahu beda-beda cara mereka.
0: Iya. Oke, tapi kalau
1: lain-lain pula enaknya sebenarnya sih.
0: Iya, tetap kenyal dan tetap ada kelapa di dalamnya.
1: Iya, tetap ada kelapa, tetap kenyal.
0: Tapi pembedanya ada kalau dilihat benar-benar spesifik ada beda.
1: Dari bungkus juga beda.
0: Oh iya.
1: Kalau Pariaman dilihat bungkusnya agak apa? Kenapa datar? Kalau kakak enggak ada ujungnya kayak meruncing gitu.
0: Oh gitu. Kayak limas, kayak apa sih?
1: Kayak apa ya?
0: segitiga berdiri lah kak.
1: Ah iya kayak gitulah. Dibilang segitiga
0: ada
1: enggak.
0: Ada gonjongnya.
1: Pokoknya ada gonjongnya. Jadi makannya dibuka ada bubu gonjong.
0: Oh gitu. Enggak berarti lempet. Termasuk isinya?
1: Isinya termasuk, juga enggak, isinya itu. Tetap bulat.
0: Oh tetap bulat. Tetap bulat. Oh dikemasnya begitu.
1: Kemasnya, cara bungkusnya itu berbeda. Oh, jadi kita harus ada menaranya sedikit.
0: Iya pas iya iya. Jadi sedikit agak bervolume lah.
1: Ah bervolume. Ya, okay. Kalau Pariaman kan dipas-paskan gitu kan. Iya, iya. Jadi gak kecil kayaknya. Banyak yang bilang ini lapiknya bohong nih, bungkus aja yang besar isinya. Enggak, itu bukan menipu, cuman kan karena tampilan bungkusnya cantik, jadi kalau ditaruh ke piring itu bagus, jadi lebih bagus. Itu betul. Sebenarnya jadi kalau orang pesan untuk tunangan, untuk para buang orang mandoa itu bagus di piring jadinya.
0: Betul-betul.
1: Cantik.
0: Mikirnya kesana.
1: Mikirnya kesana. Kalau orang mikir, ini buang-buang daun kan masih bisa dua lapik ini gitu kan. Mikirnya enggak ke situ. Kalau kakak mikirnya nanti ditaruh di piring cantik.
0: Oh gitu.
1: Belum tapi, dimakan orang udah ngiler gitu
0: ngiler
1: kan.
0: Duluan. Iya. Tapi kan mau bedain gitu misalnya yang produksi memang untuk di apa sih di display di hidang sama yang dijual harian gitu. Enggak sama aja.
1: Sama
0: tapi kita. Memang bungkus ininya akan lebih banyak.
1: Pemakaian daun pisangnya lebih banyak. Kalau orang cuma satu lapis. Kalau kita dua lapis.
0: Kelihatan.
1: Kalau di piring cantik jadinya.
0: Iya betul.
1: Sesuai yang di foto itu.
0: Iya
1: ya, kan?
0: Betul. Aku melihat juga wah ini lumayan juga nih volumenya.
1: Iya
0: gitu.
1: Jadi bervolume lapis kita kan.
0: Oke. Tapi untuk isiannya masih sama lah ya kan.
1: Ukurannya pun sama orang. Kalau banyak-banyak rugi lah.
0: Iya namanya jualan.
1: Besarnya sama itu.
0: Oke.
1: Cuman tapi, cara kemasannya membuat dia lebih besar kelihatannya.
0: Oke. Tapi sebenarnya itu biar sama itu emang ditimbang ya kak setiap ini adonannya atau pakai perasaan
1: itu,
0: aja?
1: Itu sebenarnya kami dari awal awal-awal belajar emang awalnya ditimbang biar satu bungkus itu dapatnya 35 piece. Tapi lama-lama karena udah biasa pakai
0: juga.
1: Cetakan tangan aja lagi.
0: Dapat juga 35.
1: Karena udah itu aja kerjaan kak 10 tahun.
0: 10 tahun
1: gak itu waktu yang sebentar gitu loh.
0: Betul. Jadi emang timbangan itu langsung di tangan gitu.
1: Iya, tangan. Makanya kalau itu enggak bisa kita lepas ke karyawan bikinnya.
0: Oke.
1: Kalau mengisi inti.
0: Oh, mengisi inti.
1: Iya, mengisi inti diisi nanti kan baru kalau kakak sistemnya bikin apa gini diisi dulu inti semua baru dibungkus nah jadi ada ronde-rondenya gitu.
0: Oke.
1: Ronde pertama kita bulatin aja dulu kakak kan kerja sama abang berdua suami istri nanti ronde
0: adonan
1: kedua
0: iya
1: kita pokoknya kita pajang semua dulu baru nanti edisi
0: semua
1: bungkus
0: oke
1: satu-satu.
0: Tapi ada juga isinya itu yang ada kacangnya kan kak?
1: Ada, kalau kakak ada malahan banyak varian malahan.
0: Jadi ya, isinya jadi cuma kelapa gula gitu.
1: Itu yang membedakan lapik orang pesisir. Jadi kalau kakak
0: orang pesisir
1: ada,
0: aja gak tahu nih.
1: Iya, jadi kalau kakak selain kacang ada durian, ada luwo merah, ada jagung, kadang nangka.
0: Wah mantap gitu. Banyak isinya.
1: Jadi orang bisa pilih. Gimana pula rasa lapik bugi durian? Kelapa itu campur durian, daging durian asli. Enggak eksen. Emang apalagi sekarang musim durian kan?
0: Enak
1: kali kita. Kalau seandainya ngomong musim itu biasanya daging durian kakak pakai.
0: Oh gitu.
1: Beli kiloan.
0: Oke. Tapi harganya lebih beda dong.
1: Enggak, tetap sama.
0: Bukannya kos untuk produksi berbeda gitu?
1: Sebenarnya iya, tapi kalau kita bedakan gimana kayak?
0: Iya, konsumen udah biasa dengan harga itu ya.
1: Itu istilahnya udah ala selesai hitung-hitung ya kak. Jadi tetap dengan harga 2.000 banyak varian rasa.
0: Oh gitu. Mantap. Oh,
1: yang best seller itu durian. Itu
0: durian. Tapi itu musim-musim Bang Don berarti?
1: Enggak, selalu ada.
0: Lagi kalau lagi nggak musim?
1: Kalau nggak lagi musim daging durian yang dibeli.
0: Okay.
1: Kan daging durian masih bisa, tapi ya sih mahal 100.000 satu kilo.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau sekarang lagi musim durian ya. Ya durian aja langsung.
0: Oh gitu.
1: Sudah dibuka durian. Kalau enggak daging durian. Jadi saat musim durian kita beli duriannya. Tapi kalau enggak musim kita beli dagingnya lagi yang
0: Oh
1: kiloan.
0: gitu. Oh tetap diakali, yang penting
1: ya,
0: varian
1: pokoknya
0: duriannya
1: tetap
0: tetap
1: ada.
0: ada.
1: Tapi kalau di stan kita taruhnya sedikit aja kalau enggak musim. Biar besok balik lagi konsumen kan.
0: Oh iya, kehilangan durian orang nanti.
1: Iya, habis-habis tiap ke orang beli, ya habis duriannya.
0: Oh gitu.
1: Jadi gitu aja tekniknya.
0: Iya, aku aja belum pernah makan ini lape bugi isi durian. Eh, kamu
1: iya.
0: pernah nggak sih?
1: Ada kemarin dibawa ke sini.
0: Oh.
1: Ada. Ya pas hujan banjir kemarin.
0: Oh gitu.
1: Mungkin nggak dapat uji. Lamang Baluo juga.
0: Oke, okay. Ya. Jadi sekarang varian isi intinya itu udah ada empat.
1: Iya, empat.
0: Empat.
1: Luo
0: kacang
1: merah,
0: padi nggak ada?
1: Kacang padi itu jatuhnya lape koci lagi.
0: Beda nama lape.
1: Beda
0: ya.
1: Nama lagi.
0: Atau jangan-jangan sebenarnya ada nama lainnya?
1: Enggak ada. Emang lape koci itu?
0: Enggak, lape bugi ini. Beda isinya jadi beda namanya gitu, Kak.
1: Enggak. Itu enggak tahu.
0: Tapi kalau nah, koci itu orang
1: orang
0: familiar
1: Pariaman,
0: ya.
1: Inti kalau lape koci kan bikinnya bukan sama pucuk pisang, sama daun yang keras.
0: Oh, kan? Yang biasa bikin
1: yang
0: lontong
1: biasa.
0: Juga.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi warna nampak. Istilahnya kalau kami kalau lape begini kan lape sultan. Karena daun pisang orang, pucuk pisang orang yang diambil kan.
0: Iya, benar. Sebenarnya
1: bisa mati ya daun pisang.
0: Ya ampun, Kak, aku penasaran benar.
1: Iya, iya.
0: Daun pisangnya tiap hari itu dapat dari mana? Soalnya bukan sembarang daun kan.
1: Iya, betul. Mm-mm. Jadi kami kalau bikin lape intinya nggak mau asal, karena dari kemasan orang bisa ngiler, bisa membeli. Jadi emang tampilan di awal tuh lebih harus oke dulu. Nah, jadi kalau kakak emang daun pisang batu asli. Dulu daun pisang itu dari Bayang kami, dari Talao.
0: Oh dari Talao.
1: Jadi di situ emang ada toke daun. Nah cuman kendalanya kemarin-kemarin ongkos sudah tambah mahal.
0: Iya.
1: Iya kan. Terus 3 tahun yang lewat. Orang tua meninggal kan, mama. Jadi pergi ke itu ke anak air. Ternyata di anak air itu banyak batang pisang. Jadi sudah mama meninggal, kami balik lagi suami istri ke sana kan. Mau ngajak ibu tuh mau nggak ambil daun pisang gitu kan. Awalnya mereka nggak mau, enggak nanti mati batang apanya pisangnya nggak berbuah katanya. Gitu. Terus kami kasih arahan, bu kalau ibu ambil pisangnya itu 1 kali udah selesai. Kalau kami nggak, kami sekeluarga di Padang bikin lape. Ibu, kan? Jadi nanti ibu bikinlah apa daun itu daun pucuk ibu jual, yang daun keras ibu jual nggak ada terbuang bu, itu ngambil kami tiap hari gitu kan. Nah, awalnya nggak mau kan, balik lagi 2 kali balik lah kami ke sana kan. Terus oh iya ya ya udah diambil, kan lumayan 3.000 satu palapa.
0: Okay.
1: Kalau yang apa 1.500 yang kalo daun yang untuk udah. Lamang Baluo, itu 1.500. Kalau kena itu pucuk kan 3.000.
0: Dua kali lipat.
1: Dua kali lipat. Wih mau ibunya, alhamdulillah sekarang ibunya udah tajir sekarang. Awalnya rumahnya nggak ada lantai, sekarang udah bagus rumahnya karena daun. 3 tahun yang lalu baru kan. Jadi udah kami stop yang di Bayang, kami di Padang aja di anak air dekat LP.
0: Jadi emang secepat itu memang daunnya tumbuh kan?
1: Iya, jadi kami arahkan ibu, nanti takutnya kita daun putus. Ini bukit banyak, jadi kan dia orang sana. Kalau dia orang sana tuh, kalau bukit-bukit itu ditanam batang pisang semua.
0: Oh gitu.
1: Jadi emang sekeluarga kami kesana mintanya, nggak ada lagi lewat pesisir, lewat Bayang.
0: Itu ini ya, tercover.
1: Tiap hari tercover. Kalau bulan puasa itu 1.000 palapa 1 hari. Kami sekeluarga.
0: Emang secepat itu tumbuhnya? Atau memang stoknya banyak?
1: Stoknya mbak. Bukit itu kan bukit banyak pokoknya di sini. Oh ini 3 bulan lagi panen ini 2 bulan. Jadi mereka udah sekeluarga juga mereka, adiknya kakaknya karena nggak tercover lagi kan ini lahan bukit untuk dia, ini bukit dia
0: gitu.
1: Jadi
0: putus
1: salingnya
0: bersambung.
1: Putus bersambung nggak pernah.
0: Okay.
1: Jadi seapapun mau hujan lebat mau kemarau mau apa kita tetap ada daun.
0: Oh wah luar biasa.
1: Iya.
0: Dibukakan aja jalannya mendapatkan daun muda baru.
1: Iya,
0: terus
1: bagus,
0: ya
1: Kak. Bagus bagus
0: ya.
1: Pisang batu semua.
0: Emang beda kalau itu dari pisang jenis lain?
1: Iya, kalau kita seandainya nggak pakai pisang batu itu masaknya nanti nggak mengkilat, nggak bagus warnanya.
0: Okay.
1: Agak kehitam-hitaman. Pernah lihat lape agak hitam warnanya?
0: Iya.
1: Itu karena itu daun apa peloto namanya istilah orang kampung.
0: Hmm.
1: Daun peloto. Jadi kalau pisang ini semakin dia masak dia mengkilat. Nah, sama kayak tungkus apa, membungkus nasi, itu kalau alasnya daun pisang batu kan harum
0: Harum.
1: dasinya. Nah, itulah kira-kira. Emang beda.
0: Oke.
1: Di rasa lape emang beda dia.
0: Jadi sejak kerjasama itu
1: Ah,
0: terjalin,
1: iya
0: stoknya
1: terjalin.
0: aman
1: Oh,
0: terus.
1: aman. Misalnya, kayak kemarin banjir, kan? Banjir. Otomatis orang mikir kan, oh nggak jualan gitu
0: Iya,
1: kan.
0: iya.
1: Enggak, ditelepon tetap mereka standby. Kita setiap malam selalu datang daun pisang, tiap hari. Jadi daun pisangnya baru-baru, nggak
0: Wah,
1: dua hari,
0: mantap.
1: tiga hari gitu.
0: Oke.
1: Berapa perlu dah malamnya selesai. Berapa perlu malamnya selesai.
0: Sama daun-daunnya baru ya.
1: Iya, baru semua. Pokoknya dari batang pisang baru, baru semua. Kalau dulu waktu di Bayang, itu kami stok seminggu. Kadang udah kuning-kuning, kadang udah apa. Kalau ini
0: Waktu
1: kami,
0: dibentuk tuh kelihatan ya, Kak?
1: Nampak.
0: Layunya itu beda.
1: Beda
0: Kalau udah
1: lainnya.
0: terlalu layu itu kan jadi susah disobek kan?
1: Susah dicobek, iya. Habis itu pas
0: Agak.
1: masaknya kayak, oh itu lape dipanasin.
0: Oh iya.
1: Kayak
0: Dia
1: nggak
0: jadi
1: lape
0: nggak mau
1: baru.
0: berdiri kan?
1: Ah
0: Jadi
1: iya, nggak
0: langsung
1: mau
0: mengkerut gitu.
1: kereta. Nempet aja dia. Jadi dibentuk pun susah.
0: Dan untuk lape Bugis sendiri itu juga ini kan ya, ada yang warna jadi ketan hitam ya,
1: iya,
0: sama
1: si
0: yang
1: pulu
0: putih.
1: hitam, sama si pulu putih.
0: Nah,
1: ada
0: kan
1: kita,
0: dua-duanya.
1: ada. Jadi kalau yang si pulu hitam itu isinya pasti kacang kakak kasih. Kalau
0: Oh
1: yang
0: gitu.
1: putih itu baru nanti ada rasa nangka, ada durian, ada luwo merah.
0: Pembedanya apa kakak ngasih ini nggak?
1: Oh, bedanya pas apa aja. Nanti pas karyawan bawa ke lokasi, nanti ini dulangnya
0: Oh
1: kacang hitam,
0: gitu.
1: ini dulangnya durian, ini dulangnya luwo merah gitu.
0: Oh
1: Dipisahin
0: gitu.
1: gitu. Jadi kasih merek aja. Tapi kalau daunnya nggak bisa dipisahin, tapi kalau orang beli campur lagi nanti jadinya
0: Iya
1: kan.
0: kan, nggak apa-apa lah
1: Ah iya,
0: mereka
1: nggak
0: buka
1: apa-apa,
0: sendiri
1: buka
0: aja.
1: sendiri di rumah gitu kan.
0: Tapi tetap best sellernya adalah
1: Iya,
0: yang isinya
1: durian.
0: Durian.
1: Itu paling apa? Di HJK kemarin itu paling laris.
0: Wes, habis berapa di HJK?
1: Gila. Itu event terbesar dengan omset terbesar.
0: Selama ikutin bazar
1: ya.
0: Ya,
1: selama ikutin bazar,
0: kayaknya
1: itulah event paling perdana ikut HJK, Kak.
0: Warga
1: Gila.
0: Kota Padang turun semua
1: turun
0: ke sana
1: semua.
0: Ya.
1: Jadi ternyata emang antusias orang itu ke yang tradisional tuh emang
0: lebih tinggi.
1: Lebih tinggi, apalagi kita kan panas-panas datang ke sana kan. Maksudnya masak dari rumah langsung antar, masak lagi langsung antar. Jadi dalam kondisi yang apa kan. Padahal
0: Berat.
1: makan lapeknya tetap aja dingin. Tapi orang tetap aja cari yang panas ya kan.
0: Iya benar.
1: Kalau panas-panas maka lengket lah kan ya.
0: Iya, malah nggak nikmat
1: iya.
0: kalau terlalu panas
1: Tapi
0: itu.
1: Itulah orang Padang. Kalau
0: Iya.
1: nyoange-ange pasti
0: Pasti
1: di
0: basa
1: Bali.
0: lero.
1: Basa lero nyo.
0: Walaupun makannya nanti di rumah udah jam berapa gitu ya. Tetap dapat bungkusan yang hangat itu prestasi aja gitu.
1: Padahal itu lape kalau udah dingin nanti digoreng enak itu.
0: Hah?
1: Lape bagoreng. Jadi kami kalau
0: Lape
1: ada
0: digoreng.
1: Sisa, ya, kalau ada sisa di stan, itu biasanya kami goreng. Nanti harganya jadi 1.500, nggak pakai daun lagi.
0: Oh gitu.
1: Jadi
0: di
1: dibuka dari daunnya. Nah, nanti digoreng pakai minyak kayak biasa. Nanti udah kayak kayak pempek, di apa lagi? Dibungkus lagi pakai lidi kami. 10 hitam, 10 putih, 10 hitam, 10 putih gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi belinya harus kali 4. 6.000 kan kalau sesatu ya.
0: Iya.
1: Enak, Kak.
0: Iya.
1: Rasa kue kubang jadinya.
0: Oh iya.
1: Kue kubang orang Batu Sangka.
0: Atau jangan-jangan besok ada varian itu lagi yang baru, bukan tunggu nggak ada yang beli baru ada
1: Awalnya
0: itu.
1: Kalau dilihat ya jelek, cuman kalau dimakan enak. Kalau kakak di rumah emang suka digoreng daripada yang dikukus itu.
0: Digoreng itu ditambah lagi tepung
1: enggak,
0: panir, tambah
1: enggak. Kan sisa-sisa jualan.
0: Oh, emang
1: sisa-sisa
0: langsung
1: jualan kita
0: buka,
1: goreng, kita
0: langsung
1: buka dari
0: digoreng.
1: Daun, kita goreng. Nanti kita tusuk sama lidi, kita bikin empat piece kan.
0: Ya,
1: enak.
0: Ya.
1: Malah mereka lo suka, ih enggak ada lapis sisa gimana mau goreng gitu. Kalau bisa habis selalu kan.
0: Iyalah.
1: Beda.
0: Jadi untuk produksi harian itu memang setiap hari produksi.
1: Setiap hari kita produksi.
0: Tapi kasihan dari tadi kita bahasnya lape Bugis mulu.
1: Iya, kasihan lamangnya padahal lamang kakak udah dapat rekor muri loh.
0: Hah?
1: Iya, tahun
0: Serius?
1: 2017. Iya.
0: Udah ada rekor
1: tahun
0: muri.
1: 2017 pas acara Pulang Basamu yang ada bakcang ayam 10.000 lamang sama 10.000 lape. Ingat nggak kakak?
0: Iya ya.
1: Tiap tahun ada kan?
0: Ah
1: jadi pas tahun 2017 itu dapat orderannya 10.000 pis lamang baluo.
0: 10.000 itu produksi dari jam berapa sampai jam berapa itu?
1: Itu sehari semalam nggak tidur dengan karyawan 30 orang. Itu suami istri disuruh.
0: Ya,
1: karena nggak sampai pagi kan?
0: Waduh, luar biasa.
1: Iya, padahal itu lama malu 10.000 dah.
0: 1.000 aja aku ngebayangin udah banyak banget. Itu ngegelarnya gimana 10.000?
1: Iya sih. Itu gelarnya ngeri, capeknya ngeri, apanya ngeri. Dia lebih gampang kita bikin lapek daripada lamang. Karena lamang kita kan direndam dulu, dimasak dulu.
0: Lebih lama prosesnya.
1: Lebih lama prosesnya. Cuman gorengnya gampang, pas bakarnya gampang. Kakak bakarnya nggak pakai apa, pakai kuali, kasih minyak. Karena kita kan udah 2 kali masak, jadi nggak perlu lagi dibakar.
0: Oh gitu.
1: Tapi daunnya tetap kayak dibakar. Padahal sebenarnya pakai minyak sama kuali aja sedikit.
0: Oh gitu. Jadi tekstur kayak coklat-coklat di luarnya itu karena penggorengannya.
1: Penggorengannya.
0: Oh gitu. Tapi ketannya udah direndam, dikukus.
1: Udah
0: gitu,
1: dua kan? Kali kukus.
0: Oh kenapa kan harus dua kali?
1: Kan dikukus pertama, terus diambil, baru dikasih santan, bumbu-bumbunya, gitu. Itu dimasak lagi. Jadi kan udah
0: dari
1: masak,
0: awal dimasukin.
1: Enggak, dua kali proses. Sama kayak orang proses bikin si lamak tunangan.
0: Oh gitu ya? Nah,
1: iya, si lamak tunangan. Kalau banyak orang ya, bukan merendahkan yang lain. Kalau orang bikin lamang balu, satu kali tahap aja udah. Kalau kakak dua kali tahap, jadi tahannya lama, rasanya lebih enak.
0: Oh, pengaruh juga ketahanannya.
1: Pengaruh ketahanan, iyalah. Karena kita udah dua kali masak kan. Santannya pun dimasak kan.
0: Oke, jadi kukirain tadi mukus itu udah sama santan, ada sama ini. Masak-masak bisa langsung dikasih inti gitu.
1: Enggak.
0: Baru dibungkus, lebih repot itu gak sih?
1: Repot-repot banget. Istilahnya kalau kita bikin 2.000 lape, kita bikin 1.000 lamang, itu bisa selesai 2.000 lebih lape lah. Oh, lama gitu kerjanya.
0: Tapi itu berbarengan dulu muncul menu itu?
1: Muncul berbarengan kan?
0: Emang berbarengan. Pokoknya pakai daun aja.
1: Ya, pasti lucu. Pokoknya pakai daun.
0: Kayaknya memang mau bikin olahan yang dibungkus daun gitu.
1: Emang
0: ya.
1: Iya.
0: Karena memang faktanya lebih wangi kan?
1: Wangi, harum, lebih higienis juga.
0: Karena menggunakan produk alami semua.
1: Iya, alami semua. Tapi halal semua.
0: Sih gitu. Kak Kartika memang udah dapat stok daun yang aman. Gitu.
1: Banyak yang bilang, Tika ini gimana nih cari daun pisangnya? Kok ada terus? Iya. Padahal kalau bulan puasa itu kayak orang gila orang cari daun pisang.
0: Betul.
1: Kadang diselundupkan dong. Iya ada, serius. Kalau di pasar raya, gitu. Kalau di pasar raya itu 3 kali seminggu datangnya ke pasar raya. Tapi kalau bulan puasa itu banyak diselundupkan. Belum lagi nyampe pasar raya di gaung udah dihambat orang. Diturunin orang.
0: Jadi nyampe sini.
1: Nggak jadi, karena kebutuhan orang itu banyak pas bulan puasa. Kan menu-menu kayak gini laku bulan puasa kak. Terus habis itu orang jualan dadakan kan banyak. Yang dadakan.
0: Banyak. Musiman aja.
1: Pas puasa dia jualan lape. Pas hari biasa enggak. Jadi disitulah kami kadang stok daun tetap. Makanya kami harus keluarga aja yang tahu. Tempatnya.
0: Iya baik.
1: Karena kalau nanti kita kasih tahu ke orang lain, takutnya nanti yang kita kurang gitu. Kadang kita aja sekeluarga udah bagi-bagi gitu. Mertua, terus adek, abang, 3 orang, lape semua.
0: Mertua masih bikin?
1: Iya, masih bikin sampai sekarang.
0: Cuman
1: beliau apa, nitip di kedai. Kalau kakak kan emang buka stand sendiri.
0: Di mana standnya?
1: Ada 15 di Padang semuanya.
0: Apa? Kira itu dibuka di rumah.
1: Enggak.
0: Terus udah 15.
1: Kakak produksi aja di rumah. Nanti karyawan datang pagi itu ke rumah jam 6 pagi, jemput barang, terus dijualkan ke lokasi yang udah kakak pilih-pilih, kakak yang cari lokasi.
0: Jadi itu punya kakak. Iya,
1: yang di tepi jalan ada lape begirang pasti itu punya kakak semua.
0: Wow.
1: Di mana nampak kak?
0: Di Gunung Panggilan.
1: Betul, depan BPOM.
0: Iya.
1: Depan SD06, SJS, di Siteba.
0: Betul.
1: Di Balai Baru, satu onernya.
0: Oh iya, saya orang Balai Baru dan sekitarnya.
1: Iya, Balai Baru, Pisang, Paralawe, Banda Bue.
0: Besok ini punya kakak Nika kan?
1: UNP juga.
0: Udah sampai 15.
1: Udah.
0: Itu gimana bisa berkembang?
1: Berkembangnya sebenarnya awal-awal jualan itu ditip ke tetangga awalnya. Tetangga ada jualan SS, ditip. Terus ke pasar lagi.
0: Itu produksi berapa awal-awal, masih ingat gak?
1: Oh masih ingat, 100.
0: 100?
1: Iya 100. Dekat-dekat rumah kan ada orang jajan-jajan. Titip di sini 20, titip sini awalnya. Terus dengan jalan kaki aja kan. Terus mikir lagi, Bang, tambahlah bang, mulai pasar-pasar abang kerja di luar kota kan, jadi kakak di rumah aja.
0: Oh, gitu.
1: Jadi pusing ngapain di rumah ya,
0: Jadi tambah
1: belajar
0: lagi.
1: Lapik sama mertua, untuk beli beras saja gitu
0: iya,
1: kan,
0: iya
1: awalnya masukan, gitu kan. Ternyata enak ya, 100 sudah 150 duitnya, kan? Tapi mulai waktu mulai jualan itu kali 1000 dulu awalnya.
0: Awalnya, tapi ukurannya lebih kecil ya.
1: Enggak, sama aja. Dulu kan memang murah bahan-bahan kita.
0: 10 tahun yang lalu ya, lupa.
1: Iyalah, 1000. Memang lapik itu 1000. Itu lama-lama udah 2000. Awalnya menaikkan harga itu, kakak, mah, yuk kita naikin harga, mah. Sama mertua kan. Ya jangan, nanti enggak ada beli lapik kita gitu. Enggak, mah, harus naik lagi. Pisangnya berapa, daun pisangnya berapa, ini berita. Awalnya ketika duluan naik, buang, yuk kita naik yuk. Kalau orang enak dicari juga kok, katanya. Yakin kah? Iya, yakin. Naik langsung 2000 kan. Nah, tuh yang berani depan ternyata.
0: Ini juga enggak sih?
1: Enggak. Yang mana?
0: Depan resupi.
1: Oh, itu adik abang. Yang di depan M Jamil. Itu
0: lape
1: bugih dabul namanya. Adik di bawah abang nomor 2.
0: Oh, gitu.
1: Itu dabul.
0: Karena ada beberapa titik yang gue lihat ada itu.
1: Iya, itu karena ngelihat kakaknya buka stand, dia buka stand juga. Giler juga awalnya dia nitip apa kere-kere juga. Ya cobalah, nanti stand kita langsung 2000, lape kita dikenal orang.
0: Berarti sekarang kalau berapa udah berapa produksi harian?
1: Kakak, kakak kalau lapik 2000, lamang 1000.
0: Wah, wow, udah ribu-ribu
1: ya
0: itunya ya.
1: Iyalah, kalau enggak sama apa gaji karyawan. Karena kami, pendapatan kami emang betul-betul dari lapik. Sampai abang gitu. Waktu itu tahun 2000 berapa itu, kakak suruh resign 7 tahun yang lalu lah. Ya, bang resign aja
0: lumayan
1: lah bang
0: juga
1: gitu kan.
0: Sih,
1: karena kita
0: enggak
1: ketemu
0: ambil
1: suami, harus berani. Karena kalau kita mau untuk maju, kita harus mengorbankan sesuatu dulu.
0: Gitu.
1: Iya, kami mikir gaji abang di situ sekian bang. Kita ketemu sekali seminggu. Anak kita tambah lama tambah banyak. Udah empat anak kakak kan. Sesumpahku, gak bisa tika bang, bikin lapik juga, anak diurus gitu kan. Iya ya, akhirnya dengan ya pemikiran berhari-hari, akhirnya diambil keputusan, yakin tika, yakin bang, tika yakin lapik ini apa.
0: Bisa berkembang.
1: Bisa berkembang. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sampai sekarang enggak nyangka gitu kan.
0: Nyangka, benar.
1: Nyuruh udah suami satu-satunya istri yang suruh suami berhenti kerja. Ya
0: iya.
1: Allah.
0: Tapi kan
1: padahal abang itu marketing terbaik.
0: Wah.
1: Penerima penghargaan dia karena marketing terbaik dia di kelas mil. Dia rokok kan, ngampas rokok itu. Enggak apa-apa lah bang, kan marketing terbaik dia ambil jadi marketing lape. Daripada abang bawa rokok di belakang, mending bawa lape abang.
0: Iya. Mungkin karena itu ya, jadi diberkahi gitu kan. Berkah-berkahan jadi dekat sama keluarga.
1: Iya, dekat.
0: Penghasilan jadi jelas gitu kelihatannya kayak ya. Tapi kalau jual lape sama lamang ini ada musim-musimnya naik turun-naik turunnya nggak? Puncaknya di?
1: Puncaknya itu puasa. Itu sampai 5000 piece kita bikin sehari. Tapi nggak pakai lamang lagi, nggak kuat kalau belum puasa bikin lamang. Kita emang bulan puasa khusus lape aja.
0: Khusus lape aja
1: karena lamang itu karena untuk apa aja keluar keringat kak, susah. Kita puasa
0: ya
1: kan.
0: Iya. Jadi memang dikonsentrasikan ke lape aja.
1: Ke lape, nanti hari biasa balik lagi bikin lamang. Lagian lamang itu kan mengenyangkan. Jadi kalau orang berbuka agak kurang lamang kak. Orang lebih suka lape.
0: Iya betul. Kayak makan nasi jatuhnya.
1: Nasi jatuhnya. Kalau lape itu kan cemilan ringan aja jadinya.
0: Iya. Jadi berbuka dengan yang manis bisa itu dengan lape bugi ya kak ya.
1: Itu kan makanya kalau udah ada mesin mau bikin 10.000 sehari. Mesin nggak ada.
0: Oh, sebenarnya ada.
1: Mana ada? Coba lah. Ada mesin potong daun.
0: Iya.
1: Terus ada mesin masukin inti ke dalam tepung.
0: Mm-mm.
1: Berapa banyak intinya? Kacangnya, duriannya apa? Nggak ada kak.
0: Kalau
1: bakso udah ada. Apanya?
0: Mm-mm.
1: Itu coba lah. Ukuran daun, kadang daun itu ada besar ada kecil. Gimana kita mau potong pakai mesin? Itu.
0: Iya betul.
1: Itu habis itu kita itu makanan nggak tahan lama. Kita kan cuma satu hari kelar kan, nggak bisa berhari-hari.
0: Iya makanya produksinya jadi tiap
1: jadi,
0: hari ya.
1: Emang ada kalau namanya usaha ada naik turunnya kan.
0: Tapi kalau boleh tahu puncak-puncak omsetnya itu sehari berapa sih kalau yang paling tinggi?
1: Oh paling tinggi itu sampai 8 juta
0: sehari ya?
1: Iya
0: sehari.
1: Itu paling tingginya itu pas hari Minggu.
0: Hari
1: jadi,
0: Minggu.
1: hari Minggu itu karena ada KF, apa kan?
0: CFD.
1: CFD, Carfree Day.
0: Oh, buka juga?
1: Buka kita. Kita kalau...
0: Maksudnya yang 15 lain tetap
1: iya,
0: buka?
1: Iya, tetap buka. Ditambah ada lagi tambahan. 3 stand lagi di
0: CFD.
1: Iya, CFD.
0: Emang dicari orang sih.
1: Emang sih, cari orang.
0: Itu.
1: Kadang, aduh. Mau dibikin udah capek, Kak. Makanya Senin kami libur.
0: Oh, hanya Senin?
1: Iya, Senin kami libur. Lagian karyawan kan kok kapan libur? Nggak mungkin kerja terus kan. Jadi mereka bisa Senin libur.
0: Oke, jadi total udah berapa karyawan?
1: Udah 20 sama yang di rumah.
0: Jadi di rumah kalau di dapur berapa yang bantu?
1: 3 orang.
0: 3 orang? Termasuk Kak Kartika masih?
1: Masuk kami berdua, 5 jadi kami kerja.
0: Oh gitu.
1: 3 orang, terus kakak sama abang, 5 orang kami di rumah.
0: Berarti produksinya itu dari jam berapa biasanya?
1: Dari jam 2 siang sampai jam 12 malam.
0: 2 siang sampai 12 malam.
1: Ya. Tapi ada sih istirahat-istirahatnya dikit, tapi jam 2 tuh udah mulai.
0: Selesainya?
1: Iya, jam 12 malam rata-rata.
0: Tinggal jam 6 tuh dijemput?
1: Iya, jam 6 tuh. Tapi kalau hari Minggu beda. Hari Minggu sampai jam 3, sampai subuh kami kerja.
0: Waduh.
1: Kakak aja, kalau karyawan tidur.
0: Oh gitu.
1: Kasihan nanti besok nggak mau dia kerja lagi
0: iya,
1: kan. Kalau karyawan kan tinggal di rumah.
0: Yang tinggal di rumah.
1: Iya, tinggal di rumah.
0: Oh gitu.
1: Dia tidur. Tinggal di rumah anak Mentawai kami.
0: Oh gitu. Iya.
1: Jadi nanti abis selesai nggak selesai jam 12 tuh pokoknya mereka tidur lagi. Aduh,
0: oh, gitu.
1: Tidur lagi. Biarlah ownernya sampai pagi.
0: Iya, nggak apa-apa. Owner selama menikmati
1: iya,
0: ya.
1: Iya. Gak mungkin orang suruh sampai subuh. Sakit
0: iya.
1: Orang.
0: Kalau lebaran enggak ya? Hah? Off dulu.
1: Apa?
0: Kalau lebaran?
1: Ih, ngeri lagi kalau lebaran, Kak.
0: Iya.
1: Kami kalau lebaran enggak ada kunjungin family. Kami sibuk aja bikin lape semua sekeluarga.
0: Ya ampun.
1: Nanti tempat mertua bikin lape, lagi orderan. Gimana enggak mau terima, Kak? Nanti mereka itu kan tiket tetapan kalau lebaran itu harus 100 ke atas pesan. Ya enggak mungkin 20 diantar lagi kan.
0: Iya,
1: pokoknya
0: iya.
1: 100 piece ke atas baru diterima gitu.
0: Oh gitu.
1: Nanti 20 ini, 20 ini. Capek Kak ngantar kan?
0: Oh baik.
1: Karena kurir kita kan gak kerja hari itu kan. Orang mereka lebaran. Ya terpaksa kita yang ngantar gitu.
0: Ya gak lebaran ya ownernya.
1: Iya. Tapi nanti kami hari ketiga tuh mulai gak santai.
0: Nah baru
1: hari ketiga lebaran baru kunjungin family lagi. Terima tahu.
0: Kebetulan familinya masih ngolah lape. Jadi iya. Semua pada maklum ya.
1: Jadi percuma aja kalau pergi ke tempat mertua.
0: Lagi
1: di
0: mertua, bikin lape.
1: Wah udah. Pergi tempat adek. Udah gitu. Jadi kan memang sibuk masing-masing pas lebaran. Wih,
0: mantap
1: itu.
0: Kali. Jadi gak support sistemnya itu sekitarnya semua ya.
1: Iya sekitar. Kami sekeluarga. Lape Dabul. Lape Karisma. Lape Bu Ana. Lape Bu Ana itu yang pertama kali di Padang.
0: Berarti kalau yang punya Kak Ketika?
1: Lape Bukirang Pasisia.
0: Oh, Lape Bukirang Pasisia itu namanya.
1: Ya, itu.
0: Tapi kalau yang lain-lain itu kayaknya keluarga. Aku besok lihat pasti keluarga Kartika ini.
1: Iya, pokoknya ya bungkusnya kayak gitulah. Tapi jangan salah, ada karyawan dulu yang niru Lape Bugi Mami itu karyawan dulu, bekas karyawan dulu.
0: Oh, buka sendiri.
1: Iya, udah tahu resep dia buka sendiri itu penyakitnya orang Minang.
0: Aduh,
1: bayangin di KFD, ini kita sebelahnya dia. Rasa apa lah?
0: Ya ampun. Tapi enggak ini kan Kak?
1: Apa?
0: Enggak ada kelas kan?
1: Maksudnya?
0: Enggak langsung heh gitu.
1: Ya mau ngapain? Dia ya, udah tahu sih dia kan kerja sama kita dulu.
0: Iya,
1: habis itu berhenti kerja ternyata bikin lape. Aduh, ya udahlah.
0: Enggak apa-apalah rezekinya.
1: Enggak apa-apalah, itu kayaknya. Udah 3 orang kayak gitu.
0: Itu
1: kalau orang Minang kayak gitu. Orang
0: iya.
1: Itu makanya Kakak trauma Kakak, makanya anak-anak Mentawai Kakak cari sekarang.
0: Mereka di sana Mentawai bikin, enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa, terserah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tika kalau masalah itu enggak masalah, tapi janganlah yang dekat kita. Itu sama ngerti kan?
0: Ini
1: bikin
0: udah,
1: juga brand sendiri kan? Bikin Lave Bugi Mami apa.
0: Oke, oke.
1: Kita TikTok, dia TikTok juga. Kita apa promo di
0: berarti,
1: Facebook kita Facebook.
0: Juga. Sekarang promosinya juga digital.
1: Sebenarnya karena ikut apa pelatih-pelatihan UMKM ini, Kak.
0: Oh.
1: Jadi emang dituntut untuk apa kami?
0: Tapi ada pemesanan.
1: Pemesanan banyak dari TikTok.
0: Oh, ada.
1: Tapi enggak terbikin kami. Maksudnya kalau paling enggak kami kan, "Oh, Ibu, Ibu tinggalnya di mana?" Di Stepa. Ya udah Ibu ke situ aja ya.
0: Dekat gitu. Diarahkan.
1: Ownernya sombong sekarang.
0: Enggak sombong, enggak kuat.
1: Iya betul. Padahal dulu Kak, tahu enggak sebelum kami buka stand, itu owner ke Lubuk Buaya pesan 10 diantar juga kayak gitu kali kami cari.
0: Saking awal-awalnya
1: iya,
0: itu pengen dapat
1: cari
0: konsumen ya.
1: Biar dapat konsumen. Tapi bukan kami sombong setelah itu karena enggak kuat lagi bikin.
0: Ya udah tambah karyawan loh Kak.
1: Karyawan di rumah enggak sanggup lagi karena kita kan jualan lape ini kan enggak selalu habis punya kita.
0: Iya.
1: Kalau 3 itu udah bentok tuh Kak. 3 itu udah banyak
0: udah maksimal ya. Udah nikmatin
1: Udah
0: ini dulu
1: nikmatin
0: ya.
1: Ini dulu lah Kak.
0: Akhirnya sang suami juga percaya lah sama keputusan kemarin ya, rekomendasi istri ini ya.
1: Nah, ternyata benar ya gitu. Apalagi
0: udah
1: pas pas ngitung duit kan. Aduh, pitilape gitu kan.
0: Luar biasa. Iya sih satunya 2000 tapi ya, kalinya kali ribuan
1: gitu,
0: juga.
1: Ribuan
0: ya,
1: juga.
0: Masya Allah, luar biasa Kak
1: Kartika. Lah, Kak, nggak nyangka sampai dulu kan mirnya gini. Aku besok bikin lape 100. Bang, mau 200 lah, Bang. Bang mau 500 lah,
0: Langsung
1: Bang.
0: Cepet
1: Bang mau 1000
0: ya,
1: lah, Bang gitu kan. Tika nih kenapa nih? Banyak kali. Enggak apa-apa, Bang. Kita pakai karyawan aja. Ini nanti enggak tergaji. Kita aja jualan lape cuman. Iya, Bang. Jangan kayak itu, Bang. Kira beranikan diri.
0: Wah, luar biasa.
1: Iya, mungkin yang khusus lape sama lamang aja instan baru kita mungkin di Padang ini.
0: Iya.
1: Orang biasanya dititip aja di kedai kan.
0: Aja. Karena aku sebut beberapa titik Kak ya. Kartika ternyata punya itu semua. Gini kalau
1: lape
0: gitu.
1: Cuman,
0: tapi
1: gitu
0: pernah nggak sih sepanjang 10 tahun ini jualan lape pernah ada di titik terbawah kayak nggak ini nggak menjanjikan?
1: Ada sempat seperti ini. Ih, kita jualan lape Bang, belinya cuma 2000. Pas saat nggak habis itu sedihnya minta ampun.
0: Pernah ada paling momen. Sedikit berapa terjual mulai dari awal dulu?
1: Yang dulu. Apa ya Kak, sebenarnya pas kami buka stan itu antusias orang-orang tuh alhamdulillah langsung
0: berarti
1: melejit.
0: Memang yang suka dengan lape bugi ini masih banyak,
1: banyak
0: ya.
1: Banyak banget.
0: Nggak tahu ngelihat dia berkilau dengan
1: iya, mengkilau, mengkilat,
0: kulitnya
1: gitu kan.
0: Itu yang emang bisa gak dibilang ada. Makanan sultan
1: iya,
0: gitu.
1: Emang sultan karena lape pucuk pisang orang diambil kan Kak. Diambil satu bisa mati
0: tapi
1: sama
0: mati langsung gitu. Betul betul.
1: Jadi titik terendah itu apa aja Kak? Paling saat hujan, okay. Nah itu otomatis kita nggak terjual lape kita. Kita kan cuma pakai meja, pakai payung aja.
0: Iya, betul-betul.
1: Kita kan nggak pakai tenda. Pernah kami dulu, sebelum yang pakai itu kami beli tenda 3x3. Kami masak di situ, kompor. Ternyata nggak ada pengaruh. Bagus juga, udah jadi, dibeli orang di atas motor, tap-tap-tap gitu.
0: Selesai.
1: Kalau dulu kami bawa kompor, bawa itu, ternyata nggak ada pengaruh. Ya karena itulah Kak, sebenarnya karena kita udah mengalamin, oh ternyata begini,
0: yeah,
1: gitu. Jadi
0: yeah,
1: harus gini Bang, gini ya, gitu. Jadi karena pengalaman juga sebenarnya.
0: Betul, 10 tahun bukan waktu yang sebentar iya, sampai di titik ini ya.
1: Sampai itu pun standar langsung sebanyak itu. Awalnya kami buka di Banda Bue awalnya dulu.
0: Awalnya kan di rumah dulu kan.
1: Iya, dekat-dekat rumah. Maksudnya yang stand yang pakai karyawan lah Kak. Itu pun pakai karyawan memberanikan diri loh.
0: Berarti aslinya produksinya di daerah mana ini?
1: Di Aipacah Kak.
0: Di
1: belakang RSUD.
0: Oh, deket banget rumah kita.
1: Di mana?
0: Aku di Taman Asrinya.
1: Taman Asri.
0: Ya, betul
1: di komplek Melati di Kakak. Melati satu.
0: Jadi di situ dapurnya.
1: Situ dapurnya. Jadi planning ke depan mungkin lagi mau nyewa ruko di luar.
0: Nah,
1: nanti kita bikin lah
0: jajanan tradisional.
1: Jajanan semua lape. Enggak lape lebih aja. Apa lape labu, lape si koci. Jadi itu rencana
0: itu.
1: Planning. Cuma ruko mahal-mahal kan.
0: Iya, masih bisa lah ada waktu.
1: Iya, dicoba dulu. Mudah-mudahan
0: jadi,
1: itu planning ke depan.
0: Kalau bisa sih enggak ngontrak ya, rumah sendiri.
1: Iya, kalau bisa ruko
0: sendiri. Jadi enggak ada kosnya lagi.
1: Iya. Karena gitu. Kebanyakan kan kalau udah rame nanti naik lagi kontrak lah. Kebanyakan kayak gitu. Terus kalau enggak kita diusir sama orang punya kedai lah. Banyak kebanyakan kayak gitu kan.
0: Betul betul.
1: Kalau bisa ya.
0: Belajar dari sana ya.
1: Belajar dari sana. Karena sekarang kalau orang mikir tim pendamping dari UMKM bilang, "Kak, produksi sebanyak ini kok ngumpet gini bikinnya?" katanya.
0: Iya.
1: Kan ngumpet jauh
0: sedalam
1: dari
0: itu.
1: Apa dalam. Kalau orang enggak tahu, bikin lapis sebanyak ini kok nyuruh Kak katanya. Aman. Bertahap. Kan gak nyuruh Kak. Kan udah Kakak sebarkan ke 15 titik gitu kan.
0: Iya betul. Itu udah bagian dari strategi pemasaran.
1: Karena
0: juga,
1: kita kan emang aktivitas emang rame tiap pagi. Apa salahnya kita sewa ruko di luar gitu kan Kak.
0: Iya,
1: jadi
0: iya.
1: Kan karyawan kita datang rame. Kita tetap produksi, orang lihat, orang lewat nampak. Apa itu rame-rame. Padahal sebenarnya kita emang produksi juga gitu.
0: Iya.
1: Jadi bukan berarti stand kita tinggalkan, enggak.
0: Betul betul.
1: Malahan harus diperbanyak arah-arah Padang Selatan belum lagi
0: belum
1: kan?
0: Ya. sih kayaknya.
1: Padang Selatan, Lubuk Buaya itu
0: banyak target-target.
1: Masih banyak. Kota Padang besar. Orang Padang canggok-canggok kan.
0: Iya, emang antusias sama cemilan-cemilan kayak gini ya.
1: Nah, apalagi rasanya itu kan beda. Yang durian lah 2, yang kacang 2, luwak merah 2. Iya. Jadi mereka beli banyak.
0: Betul, betul.
1: Pingin coba semua rasa gitu. Tapi kalau seandainya kacang aja kakak bikin satu, ya udah lape 2, lamang 2 gitu aja.
0: Iya, karena beda. Udah ketebak rasanya juga ketebak. Ya.
1: Okay. Kalau ini emang ingin varian rasa dia.
0: Jago emang di marketing, suami jago
1: iya,
0: marketing.
1: Iya, sebenarnya suami. Sebenarnya kalau usaha ini kak emang suami istri loh kak.
0: Iya iya.
1: Jadi emang betul-betul kerjasama lah. Jadi kami emang berdua-dua aja.
0: Iya. 10 tahun ini. Is romantis banget.
1: Ownernya
0: yang kerja iya, yang marketing iya. Iya
1: sebenarnya ya, marketing rangkap. Di luar sebenarnya abang. Kalau kakak nggak berani, bu nitip lape bu itu nggak berani kakak ngomong itu.
0: Oh iya.
1: Iya serius kena mental. Oh. Takut nanti nggak bisa.
0: Ada penolakan. Gitu. Gak
1: kalau
0: siap.
1: Abang itu yang pintar dia.
0: Iya udah terlatih rokok, juga.
1: Ya kan? Bu pernah waktu itu kan dari jauh dipantau abang. Bu titip lape lah bu kata dia bilang gitu. Maaf deh lapeknya udah ada. Ih kita beda loh bu, lapek kita ada duriannya. Nah 500 loh satu piece lape bu. Habis 50 udah 25.000. Oh iya cobalah masukin lah gitu. Bisa dia membuat orang yang gak mau jadi mau gitu.
0: Kalau kakak kayaknya udah mundur.
1: Udah mundur ada ya, bu. Pokoknya tiap abang cari tempat lokasi bang di situ rame. Ya, yang bilang kakak, bang gitulah.
0: Rekomendasinya dari
1: kakak. Kak. Nanti turun di simpang, kakak nyuruh abang balik aja.
0: Kak, nggak usah nyuruh
1: lucu.
0: Kak. Udah bikinnya sembunyi, nganternya sembunyi.
1: Nggak tahu kak, mungkin karena mentalnya itu apa ya? Iya takut nanti nggak boleh. Gitu. Walaupun kita tepi jalan itu bayar loh kak. Bayar itu kami 300 satu bulan, ada yang 200 satu bulan. Itu kayak di Gunung Pangilun itu 250 satu bulan. Di Steba mahal, Steba itu 400 satu bulan.
0: Wow.
1: Padahal jalan dipakai kan kak.
0: Oh, iya.
1: Tapi kita bayar ke premannya ada.
0: Uang
1: kalau ya PKL tuh kan emang bayar mereka.
0: Oh gitu.
1: Ya di Banda Bue itu mahal lagi 600 malahan.
0: Wah itu di mana pasar?
1: Iya orang dinas kita bayar, orang BO kita bayar double jadi tapi sesuai omset.
0: Oh, gitu.
1: Pokoknya omset dari 15 tan itu tetap Banda Bue nomor 1.
0: Oh luar biasa.
1: Gila Banda Bue itu. Bulan puasa itu sampai 1000 piece lape aja habis.
0: Di Banda Bue aja?
1: Pagi sampai sore. Jadi kami pakai shift 2 shift. Karyawannya 2 shift.
0: Oh gitu.
1: Jadi shift pagi sampai jam 1, nanti jam 1 sampai orang berbuka.
0: Oke.
1: Okay. Harus kayak gitu kan.
0: Mantap banget Kak Kartika luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Udah sampai di titik ini mungkin juga gak kebayang dulunya ya.
1: Gak kebayang Kak serius. Apa aja kadang nggak percaya orang ribuan aku aja bikin 100 lapik udah stres gitu ya.
0: Iya apalagi yang muri waktu itu
1: iya.
0: Wah dengarnya aja aku yang stres
1: ngeri waktu itu
0: tapi luar biasa mudah-mudahan ada pencapaian.
1: Cuma sayang kami nggak dapat piagam murinya saat itu harusnya kan dikasih piagam kan
0: betul
1: biar apalah naik rating usaha kita kan lupa pula saat itu karena kan orang itu pakai IO.
0: Oh ya IO-nya berarti
1: IO-nya Cina waktu itu.
0: Oh gitu.
1: Jadi waktu itu dia pesannya cuma 5.000 awalnya.
0: Mm-hmm.
1: Terus bu saya udah cari kemana-mana gak ada yang enak. Ibu 10.000 mampu ya. Gak mampu saya pak 5.000 aja udah stres saya mikir gitu. Pasti bisa bu pasti bisa. Dibilangnya sama orang Cina tuh kayak gitu.
0: Ininya
1: ya udah kami beranikan diri alhamdulillah
0: akhirnya selesai tugasnya
1: selesai,
0: ya. Misi komplit ya misi itu udah puncaknya
1: itu untuk dibagi-bagikan aja kan waktu di Arau kan
0: Oke, okay, kalau gitu Kak Kartika. Aduh, enggak berasa nih kalau ngobrol.
1: Panjang
0: nih bisa kita kulik lagi.
1: Enggak cukup lah kalau gitu kulik.
0: Apa kita tambah aja lagi?
1: Kita ulik-ulik.
0: Oke, Kak Kartika, mungkin ada tipsnya nih kepada pendengar kita yang ingin memulai usaha. Apa sih yang harus mereka butuhkan dulu?
1: Yang pertama sekali sebenarnya semangat dulu. Hadirkan semangat dalam diri kita dulu. Karena dalam usaha namanya jualan itu kadang ada habis ada enggak. Mental itu yang harus kita bina dulu. Seandainya enggak habis hari ini, besok pasti Allah kasihkan lebih lagi. Allah enggak mungkin terus-terusan kue kita enggak habis kan kak gitu. Pasti pokoknya semangat dulu. Terus kita saat bikin kue itu ceria dengan hati yang tenang, nyaman gitu kan. Insya Allah Sama penjualan juga oke, kalau kita nyaman bikin lapeknya. Habis itu selalu berinovasi. Berinovasi itu udah jelas kita nggak laku ini. Coba gimana ya biar lakunya? Apa kemasannya kurang oke? Apa tampilannya kurang apa atau rasanya yang kurang? Jadi kita harus berinovasi terus-menerus. Karena orang memang suka yang berbeda dari yang lain. Habis itu kalau kita jualan kita nggak boleh pelit. Setiap orang yang beli kasih tambah, apa salahnya gitu? Iya kan?
0: Beli berapa baru dapat tambah?
1: Wah, beli 10 tambah 1 atau tambah 2.
0: Wah,
1: misalnya habis
0: nih.
1: Itu kalau orang yang pesanan kita harus bedakan, kalau orang pesanan kita kalau bisa kita hadirkan panas ke lokasi, antar panas-panas. Jadi orang apa?
0: Iya,
1: minta
0: iya.
1: Ya. Pokoknya kalau kita sebagai owner nggak boleh pelit, habis itu kita owner kita yang semangat. Nanti karyawan menyertai aja semua.
0: Pada tertular nanti
1: tertular lagi.
0: Ya.
1: Ini owner nggak semangat gimana mau semangat karyawan gitu kan? Kebanyakan kayak gitu. Kalau udah apa pendapatannya kurang down. Padahal kan nggak mungkin habis terus jualan kita kan. Nah, di situlah. Jadi mental itu yang perlu di kita apa? Kita bina. Oh, besok pasti. Berpikir positif aja. Besok pasti habis.
0: Siap, siap. Makasih banyak loh Kak Kartika.
1: Iya, kan, sama-sama.
0: Udah sharing bersama kita di sini.
1: Iya.
0: Mungkin ada yang terpicu juga semangatnya. Ah, aku juga bikin jajanan tradisional lain nih gitu.
1: Boleh, boleh. Kalau yang pakai daun boleh nitip. Asal berdaun.
0: Asal berdaun tuh, jangan lupa. Hubungi Kak Kartika.
1: Habis itu harus enak.
0: Harus
1: karena
0: enak.
1: Orang taunya itu brand lapek Bugirang Pasis ya kan. Jadi ada ini tip itu lapek Sagan namanya Kak. Lapek Sagan,
0: lapek Sagan.
1: Sama lapek ubi. Itu kami apa dulu tuh rasanya.
0: Dikurasi dulu,
1: orang tahu,
0: dicek dulu.
1: Misalnya kakak nih mau beli ke stan, taunya ini punya Kak Tika, nggak tahu orang oh ini punah ini. Jadi yang brand kami memang lapek sama Lama Waluo aja.
0: Hanya dua itu.
1: Yang dua itu titipan.
0: Oh gitu.

0: ijabah sama Allah. Ada lagi gebrakan-gebrakan dari Kak Kartika nantinya ya. Terima kasih, sukses untuk usahanya Kak Kartika. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dan sana pandangan demikian obrolan kita dalam program Pojok UMKM untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan dengarkan selalu Pro 4 RRI Padang.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Olahraga bukan hanya bisa menyehatkan tubuh saja, tapi juga dapat membantu mengatasi depresi ataupun perasaan cemas. Mungkin saat kondisi ini terjadi, olahraga jadi pilihan terakhir yang ingin Anda lakukan. Tapi melakukan olahraga atas dasar motivasi diri sendiri bisa membuat perubahan besar. Melakukan olahraga teratur akan membantu melepas hormon endorfin atau senyawa kimia otak yang bisa meningkatkan suasana hati. Olahraga juga dapat mengalihkan perhatian dari pikiran negatif yang sering muncul saat cemas dan depresi. Olahraga juga bisa meningkatkan kepercayaan diri, jadi lebih sering berinteraksi dengan orang lain, dan mengurangi risiko munculnya depresi atau cemas yang berlebihan.

0: Kabasakile, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanga Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BPRMP Sumatera Barat terima pakue ke Tasadion Benih Jagung Bamutu melalui pengembangan benih sumber varietas Lemuru. Produksi benih ditargetkan mencapai 5 ton untuk memenuhi kebutuhan perbenihan di Sumatera Barat. Kepala BBRMP Sumatera Barat Salwati mengatakan, panen Kiniko merupakan lanjutan dari kegiatan produksi benih jagung dan difokuskan ke kebun percobaan BBRMP Sumatera Barat. Menurutnya hasil panen diharapkan mampu mencapai target 5 ton sehingga dapat memenuhi kebutuhan benih sumber dari daerah. Panen tasabuy merupakan bagian dari program produksi benih sumber dan dikembangkan melalui unit pengelolaan benih sumber BBRMP Sumatera Barat. Benih hasil panen nantinya akan dimanfaatkan sebagai benih pokok untuk mendukung pengembangan budidaya jagung di berbagai daerah di Sumatera Barat. Informasi selanjutnya, Dun Sana Padanga, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai ekspor Sumatera Barat sepanjang bulan Januari hingga bulan Juni 2026 mencapai 1.568 juta dolar Amerika Serikat. Anggota sabui meningkat 22,33% dibandingkan periode nan samo tahun sebelumnya dan tercatat segadang 1.281 juta dolar Amerika Serikat. Kepala BPS Sumatera Barat Nurul Hasanuddin mengatakan peningkatan ekspor terutama didorong sektor industri pengolahan dan tumbuh 26,23%. Tercatat sepanjang semester pertama tahun 2026, India menjadi negara tujuan ekspor tagadang Sumatera Barat, disusul Pakistan, Tiongkok, Bangladesh, dan Myanmar.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sana Panaga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun Sana Panaga, di mana saja berada, bukan pagi, siang Dun Sana Panaga. Baka banyo Dun Sana Panaga di siang hari kini ko, semoga dalam keadaan sehat sadualahnyo, dan semoga aktivitasnya di siang kini ko berjalan sadualahnyo lancar gitu Dun Sana Panaga. Yo basopo basamo riri antika tentunya di ranah Minang, siang jo petang untuk edisi hari Rabu 2 Bale Agustus 2026 Dun Sana Pandanga. Kita akan mengawani Dun Sana Pandanga beko sampai ke jam 8 bale waktu Indonesia Barat. Dan kita informasikan pulau waktu sholat zuhur kita hari kini ko masuk pada jam 2 bale lewai 27 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beko di jam 3 bale sampai jam 4 bale kita akan mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara untuk hari kini ke Dun Sana Pandanga. Jadi sabalum kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Padang jo sekitarnya. Kita ke cel lagu Minang dari Anggi Rians, Janji Ba Ike Salam Bacawe.

0: Mangado adalah sebuah tradisi penangkapan ikan secara tradisional yang terbilang unik dan menarik yang dilakukan di Batang Ombilin, Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Penduduk setempat masih melestarikan tradisi ini secara turun-temurun dan merupakan prosesi penting untuk menarik wisatawan. Tradisi Mangadau dimulai dengan mengumpulkan daun pucuk enau yang diambil di hutan oleh penduduk setempat. Daun pucuk enau dianyam sehingga membentuk dinding. Anyaman ini digunakan sebagai pengusir dan perangkap ikan. Prosesi selanjutnya, beberapa kaum pria akan masuk ke sungai membawa anyaman ini dengan tujuan untuk mengusir dan mengarahkan gerombolan ikan ke satu titik. Sementara yang lainnya bertugas untuk menjala atau menangguk ikan yang telah diarahkan tadi. Menurut masyarakat setempat, anyaman daun enau ini cukup ampuh untuk mengarahkan gerombolan ikan karena warnanya yang cerah, sehingga ikan berlarian menjauhi anyaman daun enau tersebut.
1: Esteler, esteler, estelernya Mas, Mbak.
2: Mas, esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
2: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
5: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Sumatera Barat. Sahabat Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal?

hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah intinya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Bang Po, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu akan menggelar Pesta Rakyat di Pulau Pramuka pada Selasa 18 Agustus mendatang untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan Senin kemarin mengatakan kegiatan ini melibatkan masyarakat melalui bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan juga hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama seluruh unsur terkait agar kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya. Kelompok Tani Babat Makmur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi mengubah lahan tidur seluas 5 hektar menjadi sawah produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Kepala Dinas TPH Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sunarno mengapresiasi inisiatif tersebut dan memastikan pihaknya siap membantu petani berupa benih maupun alat pertanian. Anggota kelompok Tani Babat Makmur Muhammad Nasir mengatakan, lahan di Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, sebelumnya terbengkalai selama 3 tahun dan kini menghasilkan sekitar 5 ton gabah per hektar. Pengelolaan dilakukan 5 petani dengan memanfaatkan kultivator pinjaman dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta bantuan benih padi Inpari 32 setelah panen. Kelompok tani berencana menanam jagung dan genjer sebagai upaya diversifikasi serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Masih bareng Ayam Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Pendengar di seluruh Nusantara, kami hadir lagi kali ini bersama dengan RRI Banda Aceh. Udah dari tadi nungguin kayaknya. Udah senyum-senyum dari tadi. Tapi Ayah tadi tuh baca flyer. Nah takut ragu nih, takut salah. Kebalik gak sih itu foto antara bintang tamunya, narsumnya sama yang siarannya? Apa benar gak sih? Nah kalau di sini kan narasumbernya Sakti Aprilian, tapi fotonya cewek. Itu Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Nah kemudian ininya coba dicek lagi dah flyernya. Kemudian hostnya itu ada Nurul ya, hostnya Banda Aceh. Fotonya foto cowok. Nah ini yang mana? Benernya, Ayah takut salah nih. Soalnya tadi udah ada komentar dari beberapa yang WhatsApp ke kita ya, dari pendengar kita. Mpok nggak kebalik apa gitu? Coba Ayah tanya. Halo, assalamualaikum. Suaranya mana? Halo, lah kagak ada suaranya. Halo, nah tuh dari tadi dari tadi nungguin tiba-tiba pas ini nggak ada suaranya. Engkau di mana? Suaramu mana? Halo, Banda Aceh, boleh diutak-atik lagi nggak suaranya di mana ini? Kok nggak ada suaranya Banda Aceh? Yang nah tuh kedengeran. Coba sudah. Oke. Okay. Nah, sembunyi di mana coba suaranya?
2: Benar. Gak tahu nih, Mpok. Mungkin kejauhan ya, Mpok ya?
1: Enggak juga. Sekarang mah enggak ada yang jauh ya enggak sih? Luar negeri aja deket sama kita sekarang mah.
2: Betul.
1: Nah, benar kan kebalik kan? Yang presenternya yang mana? Yang narasumbernya yang mana? Benar enggak?
2: Tapi di flyer kami kayaknya udah bener
1: udah ya. Udah dibenerin ya. Mungkin, oh salah kirim lagi nih flyer yang tadinya salah barangkali ya.
2: Oh mungkin.
1: Iya. Yeah.
2: Belum ini ya, belum di apa di
1: tukar, di upgrade lagi. Oh berarti yang siaran ini benar Mbak Nurul.
2: Betul.
1: Oke.
2: Okay.
1: Hai, salam kenal kembali. Tapi bintang tamunya adalah Bang Sagit Aprilian.
3: Sakti
1: ya. Tadi itu salahnya di fotonya gitu ya. Foto yang satu ke atas, foto yang penyiarnya jadi narasumber kalau di situ. Oke dah, Pak Nurul, kalau di Banda Aceh panggilannya siapa buat penyiarnya?
2: Buat penyiarnya panggilnya Kak Nurul.
1: Gitu. Oh Kak Nurul. Oke. Okay. Aceh apa kabar? Aman dan terkendali?
2: Alhamdulillah selama ini sudah kembali aman terkendali ya setelah hari-hari
1: ya, melelahkan gitu ya.
2: Hari-hari
1: melelahkan dan menakutkan gitu ya.
2: Anginnya lumayan kencang nih Mpo, okay, di Kota Banda Aceh sendiri.
1: Baiklah.
2: Dan alhamdulillah hari ini tapi lumayan terkendali meskipun sedikit mendung tapi belum tentu hujan juga. Kalau di Jakarta sendiri gimana nih Mpo?
1: Yang Jakarta udah hampir 2 bulan kita tidak bertemu sama hujan, sudah tidak diapelin lagi sama hujan ini. Pengen banget diapelin sama hujan gitu ya. Cuma intensitasnya jangan berat ya. Kalau intensitas berat, tahu sendiri kalau Jakarta hujannya begitu, dikit-dikit banjir ya kan. Okay, dah. Tapi kita berharaplah semoga apapun cuacanya, apapun situasi dan kondisi, baik Banda Aceh pun maupun Jakarta, yang penting kita aman, nyaman dan terkendali ya Kak Nurul ya.
2: Amin.
1: Baik dah, Kak Nurul hari ini bakal menghadirkan Bang Sakti gitu ya.
2: Iya betul ya. Bang Sakti mau promosi wisata Aceh nih.
1: Oke, beliau ini Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025.
3: Benar gak sih? Agam Banda Aceh. Kalau misalkan Inong itu untuk sebutan untuk wanitanya.
1: Oh Inong itu untuk wanitanya, Agamnya untuk cowoknya.
3: Kan Abang None ya.
1: Abang None.
3: Abang untuk laki-laki, Nonenya itu untuk perempuan gitu. Kalau misalkan di Aceh, Agam untuk laki-laki, Inong itu untuk wanitanya gitu.
1: Oke, baik. Berarti Ayah panggilnya Agam Sakti.
3: Iya.
1: Oke, baiklah. Kalau gitu ngobrol dulu deh Kak Nurul bersama Agam Sakti ya. Nanti kita buka line telepon. Nanti kita break di menit 30 ya. Silakan ngobrol dulu.
2: Baik, terima kasih Mbak Nova atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk Bang Sakti ya yang sudah sampai ke RRI Perempat Banda Aceh di hari ini. Menempuh perjalanan jauh nggak Bang?
3: Lumayan ya.
2: Dari Sabang ya Bang ya?
3: Iya, enggak, kebetulan memang domisili itu sekarang udah di sini gitu karena kuliah di sini kan. Jadi di sini tinggalnya tuh di Prada.
2: Oh, di
3: gitu.
2: Prada. Iya. Dekat lah ya dibandingkan dari Sabang ya.
3: Iya, benar.
2: Membelah laut ya menuju Banda Aceh. Di hari ini nih Bang, kebetulan nih topik kita juga tentang promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal ya.
3: Benar.
2: Dan Abang kan sebagai seorang duta wisata agam Banda Aceh ya 2025 dan masih berlanjut hingga sekarang.
3: Masih aktif ya.
2: Masih aktif. Dan seperti yang kita ketahui ya Bang ya, pariwisata kan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah ya Bang.
3: Iya, benar.
2: Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri pariwisata semakin dipengaruhi oleh faktor budaya lokal dan keunikan objek wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Budaya lokal sendiri, Bang, seperti yang kita tahu ya, tidak hanya berperan dalam memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan ya. Nah, bahkan juga menjadi elemen yang penting dalam membangun identitas destinasi wisata itu sendiri. Keunikan objek wisata yang mencerminkan keindahan alam, ada warisan budaya, serta nilai-nilai lokal yang menjadi faktor kunci dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dan mungkin sebagai pembuka nih Bang, boleh kita cerita sedikit nih.
3: Boleh.
2: Jadi Duta Wisata Agam Banda Aceh 2025. Dan mungkin bisa Abang sampaikan juga bagaimana tanggung jawab selaku Duta Wisata yang harus dipikul nih Bang.
3: Siap.
2: Silakan Bang.
3: Sebelumnya terima kasih nih untuk RRI yang selalu udah mengundang ya, mengundang saya. Dan ini juga bukan kali pertama saya untuk menemani sobat-sobat RRI yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga mungkin bisa dikatakan udah yang kesekian kali lah gitu, dengan latar belakang yang berbeda-beda nih. Dan mungkin kesempatan kali ini membawa titel seorang agam Kota Banda Aceh atau Duta Wisata Kota Banda Aceh. Jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya Duta Wisata Kota Banda Aceh ataupun agam Kota Banda Aceh itu gimana sih dan apa tanggung jawab terbesarnya seperti itu ya. Jadi menurut saya sendiri, bagi saya menjadi seorang agam ataupun duta wisata Kota Banda Aceh itu bukan hanya sekedar memakai selempang ataupun juga bukan hanya sekedar menyambut-nyambut tamu doang. Ya mungkin belakangan ini banyak sekali orang itu melihat mungkin duta wisata ataupun agam inong di seluruh Aceh itu cuman bertugas itu untuk menyambut tamu ataupun duta sebagai duta pagar ayu gitu. Padahal tidak seperti itu, jauh lebih dari itu gitu. Jadi kami di agam inong Kota Banda Aceh itu memiliki sebutan ataupun slogan ya, your true inspiration gitu. Kamu adalah sebuah inspirasi gitu. Jadi ketika kami menjabat itu bukan hanya menggunakan selempang, tapi ini merupakan amanah yang besar ya, tanggung jawab yang besar sebagai agam Kota Banda Aceh tahun 2025. Dan disinilah kami dituntut, bukan dituntut ya, lebih bagaimana kami mengabdikan diri sebagai duta wisata itu bukan hanya cuman mengajak ataupun mendatangkan wisatawan, tapi kami bertanggung jawab juga ketika wisatawan itu datang ke Kota Banda Aceh, kami bertanggung jawab bahwasannya mereka itu juga memahami nih, memahami dan juga memahami peraturan-peraturan yang ada di Kota Banda Aceh gitu. Mungkin dalam segi budaya, adat gitu. Jadi mereka ketika kesini itu mereka tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi disitulah peran kami sebagai Duta Wisata Kota Banda Aceh. Yang pertama itu bukan hanya cuman untuk mengajak wisatawan untuk datang ke Kota Banda Aceh, tapi juga bagaimana cara kami mengemas sebuah informasi agar ketika wisatawan datang ke Kota Banda Aceh itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu sudah dari leluhur kita seperti itu.
2: Berarti bukan cuma pakai selempang aja,
3: bukan cuma pakai selempang.
2: Jawa besar ya,
3: benar,
2: itu ya.
3: Iya.
2: Baik. Dan menurut Abang sendiri nih, wisatawan kan yang sering datang ke Aceh mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya. Ada yang tujuannya destinasi wisata, pemandangan, ada yang datang karena adat istiadat atau budayanya. Nah, kira-kira bedanya apa nih Bang?
3: Ya, jadi bisa dikatakan destinasi versus dengan adat dan budaya ya. Menurut saya sendiri, kalau misalkan wisatawan itu datang untuk menikmati destinasi wisata, itu mereka hanya mendapatkan foto lalu pulang gitu. Lalu pulang hanya mendapatkan foto. Tapi kalau misalkan wisatawan yang tujuannya itu untuk mendapatkan ciri khas ataupun cerita dari Aceh sendiri, ataupun bisa dikatakan dengan adat istiadat itu, itu mereka bukan hanya mendapatkan foto, tapi mereka juga membawa pulang cerita dari tempat tersebut. Kalau misalkan nih wisatawan datang itu ke Museum Aceh gitu, kalau misalkan kita bilang foto, oke, di Museum Aceh itu juga banyak tempat foto yang bagus ya. Tapi kalau misalkan wisatawan yang memang tujuannya itu untuk adat istiadat ya, adat dan budaya, itu bukan hanya mendapatkan foto, tapi juga dari cerita dari tempat destinasi wisata tersebut gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini sangat nyambung menyambung dalam arti kata, destinasi itu untuk mendatangkan wisatawan, namun adat dan budaya itu untuk menjadikan cerita yang bisa mereka membawa, yang bisa mereka bawa pulang ketika setelah berwisata di Kota Banda Aceh, seperti itu.
2: Masalah iya. Membahas destinasi wisata yang indah itu bisa ada di mana saja ya Bang?
3: Ada di mana saja, benar.
2: Kalau misalnya adat istiadat budaya itu merupakan ciri khas dari setiap daerah,
3: benar,
2: gitu ya. Iya. Jadi cerita yang akan dibawa pulang nanti tentang adat istiadat.
3: Iya, benar.
2: Gitu ya. Dan menurut pengalaman langsung Bang Sakti nih, iya, turun ke destinasi wisata Aceh yang paling kental dengan kearifan lokalnya, tetapi mungkin belum banyak dikenal oleh orang.
3: Iya, kalau misalkan membahas itu, karena kita tahu bahwasannya Aceh ini punya adat yang namanya itu Pemulia Jame ya. Pemulia Jame yaitu memuliakan tamu, yang mana setiap tamu yang datang ke Aceh, sangat Sakti jamin sendiri, itu mereka akan mendapatkan suasana dan feel yang berbeda, yang mungkin tidak didapatkan di daerah lain. Gitu, karena kita dari para leluhur kita itu udah paling utama tuh untuk memuliakan tamu yang datang ke kota kita, itu bahkan ke rumah kita. Bahkan kalau misalkan orang dulu itu, saya pernah mendengar cerita dari orang-orang tua kita, bahwasannya dulu itu kalau misalkan ada orang luar datang ke rumahnya, itu akan mereka usahakan, walaupun mereka susah, mereka akan mengusahakan bagaimana tamu ini juga menikmati suasana hidangan yang disediakan oleh orang rumah gitu. Jadi mungkin orang rumah itu akan mencari segala cara untuk bagaimana bisa memuliakan tamu tersebut gitu. Jadi bisa dikatakan bahwasannya wisatawan yang datang ke Aceh itu akan merasakan feel yang berbeda gitu. Jadi kalau misalkan ditanya di mana, di seluruh Aceh, Sakti sangat yakin budaya memuliakan tamu itu selalu diutamakan gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sobat-sobat RRI itu datang ke Kota Banda Aceh ataupun daerah-daerah Aceh yang lainnya, itu akan merasakan feel yang sama ya, yaitu bagaimana cara kita sebagai tamu itu dimuliakan oleh orang lokalnya gitu. Jadi ayo datang ke Aceh, jangan lupa.
2: Mungkin nanti Bang Sakti bisa kenalin daerah-daerah atau destinasi wisata yang bagus mungkin ya.
3: Iya, boleh.
2: Aceh yang bisa dikunjungi ya.
3: Iya.
2: Para pendengar di seluruh Nusantara yang mau ke Aceh nih. Dan tentunya di Aceh sendiri, seperti yang Bang Sakti katakan ya, Pemulia Jame, adat Getanyo.
3: Yeah.
2: Itu adat ataupun hal slogan ya, kita sebut slogan ya, yang sering diungkapkan yang menunjukkan bahwa kita sangat memuliakan tamu.
3: Benar.
2: Gitu ya. Dan bahkan di Aceh sendiri, masalah memuliakan tamu itu keramahan di Kota Banda Aceh, di Aceh secara keseluruhan,
3: iya,
2: bahkan bisa dirasakan oleh pengalaman-pengalaman yang sudah kadang dinaikkan ke konten media sosial begitu ya, oleh para pengunjung wisatawan-wisatawan dari luar. Dan di Aceh sendiri nih Bang, seperti yang kita ketahui bahwa kearifan budaya lokal yang mungkin bisa menjadi nilai paling menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan luar. Ini apa nih Bang?
3: Jadi kayaknya budayanya ya. Jadi kalau misalkan orang datang ke Aceh, apa sih wisata yang ada di Aceh gitu? Banyak. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang gak ada di daerah lain, cuma ada di Aceh, itu bagaimana kehidupan masyarakatnya. Ya, kehidupan masyarakat yang contoh. Kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, ya, budaya ngopi, kemudian juga apa namanya, pemulia jame gitu. Kemudian juga ada makanan-makanan khasnya itu seperti timpan dan juga mie Aceh gitu. Namun ketika kita memberikan suatu informasi kepada wisatawan, itu bukan cuman ini dari Aceh loh. Tapi kita bisa melakukannya itu seperti kita mengemasnya itu begini loh cara membuat mie Aceh. Ternyata ada rempah yang dimasukkan ataupun ada mungkin part yang gimana mie Aceh itu harus sudah untuk dihidangkan gitu. Nah, jadi untuk kita mempromosikan itu bukan cuman kita bilang ini dari Aceh, tapi juga kita harus memiliki historical terhadap apa yang kita promosikan ataupun apa yang ingin kita sampaikan seperti itu. Nah, jadi terutama buat kita ya, buat kami para duta wisata, itu tugasnya itu bukan cuman mempromosikan, tapi juga bagaimana kami itu mengemas sebuah informasi itu secara menarik sehingga wisatawan itu yang pertama bisa mendapatkan informasi yang jelas dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang belum tentu mereka dapatkan di daerah-daerah lain gitu.
2: Baik, dan cara mempromosikannya biasanya seperti apa?
3: Iya, karena kita tahu bahwasannya sekarang ini di era digital ya, kita menggunakan platform-platform yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat sekitar kita gitu. Jadi menggunakan sosial media tentunya gitu.
2: Berarti paling yang paling bisa menjadi wadah untuk mempromosikan budaya kita ya melalui media sosial.
3: Iya benar.
2: Ya. Dan apabila ada event-event di Aceh di mana saja yang sedang berlangsung begitu ya, mungkin bisa dilihat juga dari mana kira-kira bang. Misalnya ada wisatawan dari luar yang datang khusus ingin melihat wisata tentang budaya Aceh gitu.
3: Oke, kalau misalkan ditanya event, banyak sekali event-event di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh itu yang sudah mengkolaborasikan semuanya. Mulai dari makanannya, adat istiadat, bahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya gitu. Jadi kalau misalkan wisatawan datang ke sini, datang ke segala event yang ada di Aceh itu, Sakti sangat yakin bahwasanya mereka juga selalu merasakan hal yang sama ketika mereka tidak mendatangi sebuah event gitu. Karena beberapa kali Sakti mendatangi event yang ada di Aceh dan itu semua itu udah paket lengkap kita bilang gitu. Jadi gak bisa kita pisahkan adat istiadat doang, habis itu juga makanan gitu, itu gak bisa. Tapi kita bisa mengkolaborasikan semuanya untuk menjadikan satu wadah yang dimana disitu tuh bisa merasakan, wisatawan itu bisa merasakan keseluruhan ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh tentunya.
2: Jadi dalam satu event mereka bisa langsung merasakan semua yang ada di masyarakat Aceh ya, ya, budayanya dan juga kulinernya juga ya.
3: Iya, benar.
2: Karena justru dengan kuliner lah biasanya orang-orang ingin datang dan melihat langsung ya, bahkan mencicipi bagaimana sih ciri khas kuliner yang ada di Aceh yang kaya akan berlimpah ya tentunya ya. Dan mungkin di wisata luar itu tidak didapatkan begitu. Bener. Ya. Baik, boleh deh Mpok Nova ini mungkin sudah pukul 13.31 juga ya.
1: Ya, gak apa-apa, korupsi 1 menit dah.
2: Oh boleh.
1: Tapi jangan dibiasain ya.
2: Baik-baik Mpok Nova, mohon maaf ya Mpok.
1: Iya gak apa-apa. Oke deh, Abang Mpok silakan nanti gabung sama kita di RRI Aceh dan juga di RRI Jakarta. Untuk Banda Aceh kita share dulu nomor telepon yang bisa dihubungi berapa?
2: 0651-47-055 Mpo, dan
1: boleh kagak mungkin pelan, jangan kayak MRT atau LRT yang ada di sini.
2: Boleh, boleh, boleh kombo.
1: Iya, oke. Okay.
2: Boleh menghubungi 0651-47-055.
1: Okay. Jelas ya, Mpo. Ya. Itu nomor teleponnya, ya. Ada WhatsApp juga yang bisa dihubungi.
2: Ada WhatsApp juga yang ingin bergabung via WhatsApp. Nomor kami 08 11 67 13 886.
1: Oke, nanti bisa gabung juga ke Jakarta di 021-35-04510 atau di nomor WhatsApp-nya 0812-1124-928. Tapi kita break dulu ya, kita kasih nafas dulu Bang Saktinya ya.
2: Boleh Dempo ya.
1: Oke, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: 1 per 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Nurul.
9: Halo, Mpok Nova.
0: Baik, sudah tidak sabar ya kita untuk menerima penelpon yang masuk. Dari RRI Banda Aceh sudah ada yang bergabung?
9: Sudah ada nih, Mpok.
0: Baik, silakan.
9: Ya. Oke. Wah, ternyata terputus ya, Mpok ya.
0: Jangan suka gitulah ya. Enggak ada alasan, enggak ada apa-apa, masa diputus begitu aja kan enggak enak ya.
9: Tuh, tanpa penjelasan nih, Mpok.
0: Iya, sakitnya tuh di sini gitu kan.
9: Iya, asli,
0: Mpok. Udah ada lagi?
9: Ya. Sudah ada lagi nih, Mpok. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.
10: Halo, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Kanu Nu.
0: Yang benar nape, Bang?
9: Mungkin jaringannya ya?
10: Ke ininya.
9: Narasumber kami, Bang Sakti.
10: Iya. Bang Sakti Apriliani.
11: Sakti Aprilian.
9: Iya, betul.
10: Terima kasih. Selamat Assalamualaikum, Pak Nova. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman.
10: Iya, saya Leman di Tanggamus, Lampung.
0: Iya.
10: Jadi, saya mau nanya nih dengan yang nasumnya nih. Jadi di sana itu wisata di Banda Aceh itu apa saja umumnya itu kebanyakan? Dan yang kedua itu berapa HTM-nya gitu pada umumnya gitu? Itu saja. Makasih.
0: ATM apa HTM nih?
10: HTM, harga tanda masuk.
0: Oh iya, akhirnya ATM-nya.
9: Harga apa barusan?
10: Apa gitu.
0: ATM apa? Bang Leman. Halo. Bang, HTM apa? Harga?
10: Tanda masuk.
0: Oh, harga tanda masuk. Tiket masuknya berapa kira-kira di tempat wisatanya? Oke, Bang Leman, yuk.
10: Makasih, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sakti, Kak Nurul ditahan dulu ya. Biar adil Jakarta juga mau bergabung. Nanti langsung dijawab aja. Halo.
9: Siap.
12: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye, yeah, Bang, masuk ya pun.
12: Udah buka pintunya, Pak.
0: Udah, kalaupun enggak buka lewat belakang juga bisa.
12: Ya benar.
0: Ame siapa, Bang?
12: Assalamualaikum sama Cut Nurul sama Bang Aga. Bang Sakti.
0: Bang Sakti ya.
9: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
12: Dengan Edo, Bandar Lampung.
0: Bang Edo, Bandar Lampung. Kalau ini Bandar Aceh, Banda Aceh. Enggak pakai R. Silakan, Bang. Bang Edo.
12: Ya, nanya langsung sama Bang Sakti.

0: Ya, nih kita sebagai duta wisata nih bang. Nah, apa sih bang yang paling sulit menjadi duta wisata untuk apa memasarkan wisata-wisata kita ke orang-orang luar nih bang? Jangankan kalau orang luar nih bang, orang lokal kita aja kadang-kadang
1: susah ya.
0: Wisata ini kadang nggak tahu gitu bang. Nah, gimana apa sih?
1: Gimana, apa tantangannya? Gitu, apa tantangannya?
0: Apa tantangannya? Ya betul. Okay. Nah, yang kedua itu, biasanya kan duta wisata ini berdua ya, ada Agam, ada Inong. Nah, kenapa Inongnya nggak muncul? Nah, dah begitu aja deh.
1: Iya.
0: Udah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Inongnya lagi nyuci baju di rumah.
2: Inongnya lagi nyuci baju.
1: Bang Sakti, silakan untuk dua pertanyaan, Banda Aceh dan juga Jakarta.
3: Oke, berarti pertanyaan pertama itu
2: tentang wisata di Banda Aceh dan berapa HTM-nya nih bang?
3: Oke, jadi kalau misalkan di Banda Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh itu menggaungkan yang namanya itu Charming Banda Aceh. Nah, apa Charming itu? Banda Aceh itu ada 4 pilar ya. Ada religi, kuliner, tsunami, sama heritage. Oh, gitu. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau misalkan tsunami, kita memiliki di Kota Banda Aceh itu wisata yang berkaitan dengan tsunami. Gitu. Contohnya itu seperti Museum Aceh, kapal PLTD Apung, dan juga ada kapal yang di atas rumah. Banyak sekali. Kemudian kulinernya nih. Kulinernya di Banda Aceh, tentu ya di Banda Aceh itu seperti sedikit informasi bahwasannya Banda Aceh itu sebagai kosmopolitan. Itu yang mana tempat perkumpulan budaya. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke Banda Aceh, budaya yang ada di Aceh-Aceh lain itu udah terkumpul semua nih di Kota Banda Aceh. Gitu. Nah, kemudian lanjut lagi ke sejarah, wisata sejarah. Bahwasannya kita kan banyak sekali nih sejarah, wisata-wisata sejarah yang ada di Kota Banda Aceh yang bisa kita suguhkan kepada wisatawan. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya tiket masuknya, di sini kita murah, Bang. Ya, di sini kita murah. Kalau misalkan masuk ke Museum Aceh itu cuman cukup membayar sekitaran 5 ribuan aja. Gitu, 5 ribuan aja kalau nggak salah ya. Kalau misalkan di PLTD Apung itu juga kita cuman cukup membayar sekitar, kalau misalkan kayaknya cukup belasan ribu doang deh. Itu nggak sampai yang terlalu mahal seperti itu. Cuman ada beberapa tempat wisata yang

0: Aceh justru akan disuguhkan dengan destinasi wisata yang murah, bahkan ada yang gratis.
1: Iya,
0: LHTM begitu.
2: Dikira Jakarta kagak murah apa?
0: Oh iya?
2: Jangan dikira Jakarta mah kota metropolitan, tapi juga wisatanya murah-murah loh bang.
0: Oh iya?
1: Benar-benar.
2: Iya. Ke Monas aja kalau nggak masuk ke museumnya tuh gratis loh.
0: Oh iya.
2: Ya, ya kan? Benar-benar. Masuk Ragunan itu juga cuma goceng, 5.000.
1: Iya.
0: Berarti memang apa ya? Memang mudah ya kalau memang kita mau berdestinasi wisata langsung ke daerah ya yang ingin kita kunjungi.
2: Iya. Gitu ya. Kecuali wisata-wisata komersil ya, bang ya.
1: Benar.
2: Oke, kita lanjut, bang.
0: Iya. Okay. Untuk pertanyaan Bang Edo tadi dari Bandar Lampung, yang paling sulit dalam memasarkan wisata lokal ke wisatawan luar nih, bang, sebagai duta wisata Aceh.
1: Iya, itu menjadi tantangan setiap tahunnya ya. Bagaimana kami di framing oleh masyarakat itu cuman untuk menghadiri acara-acara formal aja gitu. Padahal kami nggak seperti itu. Kami juga mempromosikannya itu melalui sosial media dan juga kami juga bergerak untuk membuka apa ya, membuka ruang untuk masyarakat itu memberikan aspirasinya terhadap wisata-wisata Kota Banda Aceh. Seperti kemarin kami baru saja Agemin Kota Banda Aceh itu melakukan yang nama kegiatan itu Banda Bersaut. Ya, yaitu kami mengundang para anak muda untuk melakukan sedikit forum group discussion ya tentang pariwisata di Kota Banda Aceh. Itu di sini kami membuktikan bahwasannya kami bukan hanya untuk mempromosikan saja, tapi kami juga ingin mengembangkan wisata yang ada di Kota Banda Aceh dengan menggunakan ataupun dengan melibatkan aspirasi anak muda tentunya. Karena mungkin menurut kami ya yang kami lihat okay, di wisata yang ada di Kota Banda Aceh itu udah bagus gitu, tapi kan tidak dengan masyarakat.
0: Iya, betul, ya. Betul.
1: Jadi kami membuka ruang itu dan menyediakan wadah tersebut. Dan dapat beberapa saran untuk tempat-tempat wisata untuk kami tingkatkan lagi. Seperti itu. Jadi tugas peran duta wisata itu bukan cuma untuk mempromosikan, tapi juga mengembangkan tempat wisata yang ada di daerah tersebut. Begitu.
0: Baik, demikian ya Bang Edo ya untuk pertanyaannya ya. Di Bandar Lampung dari Bang Edonya ya. Oke. Dan kalau memang ingin menarik wisatawan dari luar nih, bang, kan ada sebuah tantangan. Yeah. Mungkin kita kan di Aceh sendiri terkenal dengan agama Islam, begitu ya, Muslim ya, penganut agama Islam yang paling banyak begitu ya di Indonesia sendiri. Dan bahkan bisa menjadi hal yang menakutkan bagi non-Muslim untuk berkunjung ke Aceh terkadang begitu ya, bang ya. Yeah. Nah, ini seperti apa Bang Sakti menjelaskan kepada wisatawan luar untuk datang ke Aceh bagi yang khususnya yang non-Muslim begini.
1: Iya.
0: Supaya tidak ada ketakutan ya.
1: Benar. Jadi sebenarnya menurut saya itu kuncinya itu adalah komunikasi yang inklusif. Ya, komunikasi yang inklusif. Jadi kita tidak perlu tuh menghilangkan identitas dari daerah kita sendiri dan kita tidak perlu menghilangkan identitas karena ingin menerima wisatawan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Itu karena apa? Justru di sini kita bisa memperkenalkan Aceh itu melalui pengalaman sehari-hari masyarakatnya. Contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, gitu. Warung kopi itu di mana-mana. Selang satu bangunan itu udah ada warung kopi. Maka itu juga Kota Banda Aceh dikenal sebagai 1001 warung kopi.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, kemudian juga kita bisa memperkenalkan itu melewati makanannya. Kalau misalkan di Aceh itu ada makanan-makanan yang enak gitu, kayak timpan, habis juga makanan-makanan yang memiliki ciri khas tradisionalnya gitu. Jadi apa ya, bisa disimpulkan bahwasannya kita itu bisa menyampaikan bahwa Aceh itu punya identitas yang kuat. Tapi identitas itu tidak berarti tertutup.
0: Iya, mengekang orang luar ya.
1: Iya benar, mengekang orang luar. Jadi wisatawan datang, kita juga gak bisa gini nih. Wisatawan itu datang bukan untuk merubah Aceh. Dan kita juga tidak perlu mengubah identitas kita itu untuk menerima mereka gitu. Jadi yang paling penting adalah kita itu di sini, bukan di sini aja, bukan cuma di Aceh aja, tapi di daerah-daerah lain juga perlu ya namanya kita saling menghormati gitu.
0: Betul. Justru itu akan menjadi nilai jualnya ya bang ya.
1: Iya.
2: Baik. Kak Nurul, dari WhatsApp ini ada dari Bang Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Nah, terkait tadi makanan timpan yang sudah disinggung sama Bang Sakti tadi. Yeah. Timpan itu makanan seperti apa, Bang? Hampir mirip seperti lemet ya? Lemet apa itu lemet?
1: Ya? Apa ya?
2: Lemet apa lepet ya? Lemet apa lepet gitu ya? Ya, pokoknya deskripsiin aja deh Bang, seperti apa sebenarnya timpan itu. Timpang tindih kah gitu kan ya. Atau timpan buat tidur, itu depan ya.
0: Itu dipan.
1: Bener, oke, jadi sedikit informasi bahwasannya timpan itu biasanya makanan yang kue basah tradisional khas Aceh yang terbuat itu dari kalau nggak salah itu dari adonan tepung ketan dan juga pisang atau labu kuning yang dibungkus dengan daun pisang gitu, yang mana biasanya isi di dalamnya itu berupa biasanya itu kalau nggak kelapa itu serikaya gitu. Jadi ibaratkan

0: Dan rasanya dominan manis ya, Bang?
1: Iya, dominan manis.
2: Benar. Oh iya benar, kayak lepet gitu ya.
0: Mungkin ya.
1: Iya, mungkin ya. Kami enggak tahu lepet nih
0: seperti apa.
2: Oke lah. Kalau gitu masih ada yang bergabung di telepon, adakah di Banda Aceh kita gabungkan?
0: Sudah kembali kami buka ya untuk layanan telepon bagi yang mau bergabung lewat 0651470055. Tapi belum ada nih, Mpok.
2: Di Jakarta sudah ada. Saya sambungkan ya.
0: Boleh.
2: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Volume radionya dikecil, Bang.
3: Udah, Bonopa.
2: Tapi kok masih bergema ya, Bang? Apa Abang masih pindah ya, dulu ke tetangga ya sebelah dah?
3: Oke, udah.
2: Oke, ya udah. Kita maklumin aja.
3: Assalamualaikum, Bonopa di Jakarta dan Bang.
2: Ya, makasih, Pak Haji.
3: Ya, sama. Kayaknya iya. Sama apa di Aceh itu, Abang?
2: Ada Agam Sakti sama Kak Nurul.
3: Agam Sakti sama Nom Nurul.
2: Iya.
3: Jenong apa Nom? Kalau Nom itu orang Betawi Nom itu.
2: Jenong gitu ya.
3: Jenong. Bukan Nom. Itu orang Betawi yang manggilnya Nom. Kalau Neng itu Nom.
2: Oh gitu. Oh iya.
0: Ya. Mirip berarti ya.
2: Ya. Silakan Pak Haji.
3: Ini Agam Sakti saya mau tanya. Saya kan ke Aceh itu kalau tahun yang lalu itu 3 hari 2 malam. Cuman saya religi itu.
2: Wisata religi
3: Wisata religi saya cuma sampai di Malabo aja ya.
2: Untung ya. Yes, sampai Malabo doang, Pak Haji.
3: Saya mau tanya. Iya.

0: Baitur Rahman apa Rahim tuh?
1: Ya. Masjid-masjid ya, Masjid Ar-Rahman ya.
2: Baitur Rahman.
1: Baitur Rahman. Ya, oke. Okay. Ya. Ya, pertanyaan Pak Haji apa nih?
0: Ya, saya mau tanya, saya dengar kan tadi itu Adam dari apa seberang tuh.
1: Kenapa Pak Haji suaranya kurang jelas? Halo Pak Haji.
0: Dari seberang Aceh itu, pulau apa itu?
2: Sabang.
0: Nah, yang saya mau tanya, dari Malabo ke Sabang itu perjalanan berapa jam itu? Rencana saya mau adakan lagi itu ke Sabang.
1: Oke. Itu doang. Oh, simulasi ya, harusnya ya, tuh Pak Haji. Oke dah. Oke, baik Pak Haji, gitu aja.
0: Soalnya Pak Haji
1: Ansor, maaf. Pak Haji Ansor, maaf, ini suaranya kurang nyaman kita dengar di telinganya kita. Oke, baik, ke intinya saya udah gitu. Agak.
0: Ya, makanan aja enak, Bapak.
1: Ya.
0: Sama kampung Ponorogo di Sumatera Barat, cuman hanya masakannya rendang itu enak.
1: Oke, baik Pak Haji.
0: Enak banget.
1: Ya. Oke, ya. Sudah kita tangkap. Ini kita tidak nyaman di telinga kita.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak Haji ya, karena suaranya memang di sana juga tidak nyaman kan mendengarnya.
2: Iya benar, ya, kurang jelas
1: gitu loh pertanyaan dari Pak Haji. Nanti besok Pak Haji mungkin pindah dulu. Baik, pertanyaan Pak Haji tadi harusnya Pak Haji sendiri yang simulasi ke sana ya. Dari Aceh ke Sabang itu berapa jam perjalanannya?
2: Iya, jadi Melabuh ya. Melabuh itu Aceh Barat, Pak.
1: Iya,
2: Aceh Barat. Jadi kalau misalkan ditanya berapa jam, itu dari Melabuh sendiri itu ke Banda Aceh sekitaran 5-6 jam. Ya, okay. 5-6 jam, kemudian kita harus menyeberangi lautan lagi nih.
1: Widih.
2: Nah, menyeberangi lautan lagi, ada dua kapal nih, ada

0: kita bisa naik gitu ya.
1: Bisa naik, iya benar. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat, itu kita cuman orang saja, Po.
0: Oh, baik.
1: Iya, gitu.
0: Walaupun dia cepat, tapi nggak bisa bawa kendaraan kita gitu ya.
1: Benar, benar.
2: Harus di lewat kapal lambat ya, Bang?
1: Kapal lambat.
0: Iya, jadi kalau kita ke sana nanti kita muter-muter pakai apa? Capek kan ya? Oke deh, Bang, ini sudah di menit 55 ya Kak Nurul ya. Singkat saja barangkali Bang Sakti, apa yang menjadi himbauan Bang Sakti atau sebagai penutup barangkali, silakan.
1: Oke, baik. Penutup ya, mungkin yang mau disampaikan itu adalah buat teman-teman ataupun abang-abang semua yang ada di, selain di daerah Aceh ya, karena kita tahu bahwasannya Aceh itu ketika Sakti sendiri keluar Aceh, itu framingnya itu yang selalu ditanyakan itu cambuk, habis itu juga
0: tsunami.
1: Perihal tsunami, kemudian juga ada beberapa hal yang kayaknya itu kurang baik lah untuk kita dengar ketika orang Aceh sendiri kesana gitu. Jadi ingin kami sampaikan, ingin Sakti sampaikan kepada khalayak luas, bahwasannya teman-teman ketika nanti datang ke Aceh itu sangat nyaman dan merasakan hal yang berbeda yang mungkin tidak dirasakan di daerah-daerah lain. Bahkan tempat-tempat wisatanya sendiri itu tidak ada di daerah-daerah lain tentunya. Contoh kalau misalkan teman-teman mau mengetahui sejarah tentang tsunami, itu museum tsunami itu cuma ada di Aceh dan ada di Jepang. Cuma dua di seluruh dunia.
0: Jadi teman-teman, tapi kita berharap nggak ada deh di Jakarta, jangan deh, amin-amin.
1: Jangan ya.
2: Tapi barangkali ada yang mau ini ya, penasaran masalah tsunami ya.
0: Iya.
1: Jadi yang mau, inti dari yang ingin Sakti sampaikan itu adalah apa yang didapatkan ataupun informasi yang sampai di teman-teman di sana itu belum tentu benar adanya.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan mau mengetahui benar adanya, ya udah sini aja ke Aceh gitu.
0: Iya.
1: Ya sini, datang ke Aceh dan rasakan sendiri gimana sensasi, perbedaannya dan kenikmatannya ketika berwisata di Aceh gitu.
0: Oke, cakep, keren dah ya. Jangan percaya omongan orang luar gitu ya, sebelum datang langsung ke Aceh gitu ya, Bang Sakti dan Kak Nurul. Bener. Ya.

0: Iya, oke betul, deh, Pak. Sukses selalu Agam Sakti, sukses Amin. Selalu untuk mempromosikan Banda Aceh ya. Dan Kak Nurul, terima kasih, salam buat teman-teman di RRI Banda Aceh. Salam iya, sehat, sama, salam bahagia, selamat sore, assalamualaikum.
1: Iya, terima kasih juga Mpok ya atas waktunya hari ini, dan salam juga untuk semua yang di sana. Waalaikumsalam okay. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Abang Mpok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Banda Aceh. Besok kita jumpa lagi dengan RRI yang berbeda dan tentunya dengan narasumber yang berbeda. Ayem Pono Pakalista pamit undur diri. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva dan juga dua adik magang yang ada di sana ya. Saya belum tahu siapa namanya. Oke, selamat sore, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berita jam 14.
1: Abang Po, Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta menggelar seleksi calon atlet pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan POPB pada 8, 9, dan 15 Agustus untuk menjaring atlet muda berbakat. Kepala Dispora, Dispora Jakarta Andrian Syah mengatakan, seleksi ini dilakukan memperkuat pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan. Lebih dari 1.500 calon atlet dari 32 cabang olahraga mendaftar dengan 1.400 peserta lolos seleksi administrasi dan mengikuti tes kesehatan serta biomotor di Stadion Atletik dan Stadion Baseball Rawamangun. Andrian Syah meminta peserta menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus menjadi seleksi sebagai langkah awal membangun mental, disiplin, dan juga etos kerja. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 30 calon paskibraka Kepulauan Seribu mengikuti pemusatan latihan selama 6 hari, 11 hingga 16 Agustus mendatang untuk mempersiapkan pengibaran bendera pada upacara ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Pengurus Kabupaten PPPI Kepulauan Seribu, Ardi, menjelaskan 30 peserta terdiri dari 15 putra dan 15 putri terpilih dari 70 pendaftar melalui seleksi sejak Maret lalu. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Pajar Kurniawan hari ini mengatakan pelatihan bertujuan membentuk kekompakan, keseragaman, disiplin, dan karakter peserta. Pelatihan mencakup pembinaan fisik, peraturan baris berbaris, dan pembentukan formasi pengibaran bendera dengan melibatkan TNI, Polri, PPI, serta berkoordinasi dengan BPIP. Para calon paskibraka akan menjalani prosesi pengukuhan pada 16 Agustus mendatang. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padaga balik ke perempat RRI Padang Dun Sana Padaga dalam program Budaya Hidup Sehat. Kita akan berbagi informasi seputaran kesehatan untuk Dun Sana Padaga berikut sampai ke jam 5 balik waktu Indonesia Barat. Seperti ya informasi seputaran kesehatan. Sebelum itu kita kaci lagu Minang Dun Sana Pandanga berjudul Sadare Hujan Labih Dare Ayamato.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Loh, Nak? Kenapa kamu nangis?
3: Saya dibully, Mak.
2: Bully? Apa itu bully?
3: Dikata-katai, Mak.
2: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
3: Sama sosmed, Mak.
2: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
3: Ini loh, Mak.
2: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok gak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga. Oksigen berperan penting mana dalam sistem pernafasan makhluk hidup apapun. Ya, di Sana Padanga, oksigen ko memiliki banyak peran untuk memastikan metabolisme tubuh kita ko bakar rajo secara maksimal, mulai dari kita bernafas, menghantarkan nutrisi ke seluruh tubuh, jo memastikan sadola organ berfungsi secara optimal. Ternyata di Sana Padanga, peran oksigen itu indah hanya sebatas itu saja. Kadar oksigen yang cukup itu akan membantu kita atau membantu proses pemulihan tubuh pasca kita sakit, operasi maupun setelah kita melakukan aktivitas nan barek seharian gitu dan Sana Padanga. Meski ala minum UB sesuai resep makan bagizi, kemudian tidur cukup, jo bau saho mengurangi aktivitas, namun tubuh kita tetap terasa alun balik seperti semula dan Sana Padanga. Luko alun pulih sapanuhnya, kemudian stamina masih rendah atau rasa lelah batahan labiah dari nan kita pakirokan. Kalau pernah dan Sana Padanga mengalami hal sebelumnya, kemungkinan gadang kadar oksigen nan kita hirup itu masih cukup rendah, sehingga menghambat proses pemulihan tubuh kita secara menyeluruh. Jadi bagi masyarakat yang tinggal di kota Gadang dan Sana Padanga, proses pemulihan tubuh juga berlangsung di tengah lingkungan nan indak selalu ideal. Nah, polusi udara, jo tingkat stres nan tinggi itu bisa menjadi dua faktor nan semakin banyak diteliti kaitannya jo kesehatan, jo proses pemulihan tubuh gitu dan Sana Padanga yo. Dan seperti informasi lainnya untuk kesehatan, beko kita akan berbagi informasinya setelah nan barek yo.

0: Makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.
1: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
2: Mangrove itu adalah satu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove, itu kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
3: Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perombat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sanang padanya. Apakah acok benang menghabiskan dusar malam menghabiskan waktu berjam-jam duduk di depan layar komputer untuk menyelesaikan tumpukan kerajo dan tidak ada habinya. Jadi kalau seandainya dun sanang padanya pernah merasakan itu, tambah kita sadari yo kebiasaan duduk terlalu lama jo posisi statis itu dapat memberikan tekanan terlebih pada area punggung bawah jo tulang belakang kita dan sanang padanya. Nah tekanan iko coba na bau ulang yo pada raso nyeri pinggang dan menggaduh konsentrasi kita jo menurunkan produktivitas harian. Jadi dun sanang padanya kebiasaan duduk lamo itu jo dapat memicu berbagai keluhan fisik. Mulai dari nyeri leher, jo bahu, kemudian stres, gangguan otot, jo sendi, hingga carpal tunnel syndrome. Bahkan dusara pandangnya gaya hidup sedentari jo berkaitan jo peningkatan resiko obesitas. Nah kabar baiknya dusara pandangnya kebiasaan bergerak bisa dilatih secara bataha atau berlahan yo atau bertahap jo menjadi bagian dari rutinitas harian gitu-gitu dusara pandangnya. Nah, melansir dari Healthy Line, cara paling mudah adalah memasang peinge setiap beberapa jam untuk berdiri sejenak, berjalan singke atau melakukan peregangan ringan. Namun, saat waktu terasa tabate dan sanang padanga, ada beberapa gerakan stretching tetap bisa kita lakukan langsung dari kursi kerajo kita tanpa menggaduh aktivitas. Jom melakukan mungkin gerakan peregangan ringan, yo namun efektif. Jadi sirkulasi darah itu akan meningkat, jo otot nan kaku akan balik fleksibel. Kita dun sana pandangnya, yo. Jadi memang kalau dun sana pandangnya nan karajo atau aktivitas karajonya tuh banyak duduk, banyak kita melakukan peregangan otot dun sana pandangnya supaya kita lebih rileks gitu tubuh kita untuk beraktivitas. Kita dun sana pandangnya. Baiklah dun sana

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 12 waktu Indonesia Barat. Dun Sanapadanga semoga menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Gawang Kamasyarakat Kecamatan Baringin, Kota Sawalunto melalui pawai pembentangan bendera merah putih sepanjang 100 meter. Kegiatan yang dipusatkan di kawasan Simpang Desa Santur Tasabuy diikuti sekitar 200 peserta. Perangko berasal dari berbagai unsur mulai dari pramuka, perangkat desa jo kelurahan, tokoh masyarakat hingga masyarakat Kecamatan Baringin. Wali Kota Sawalunto Rianda Putra mengatakan kegiatan Niko menjadi salah satu bantuan nyato masyarakat dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya semangat kemerdekaan harus tetap dirawat melalui kegiatan nandi dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Pembentangan bendera merah putih sepanjang 100 meter Tasabuy jo menjadi kegiatan perdana dan dilaksanakan di Kota Sawalunto. Momentum Tasabuy diharapkan mampu mempakui rasa persatuan jo nasionalisme masyarakat. Informasi selanjutnya Dun Sanapadanga, kontingen pramuka Kabupaten Solo akhirnya dilapeh Bupati John Pandu menuju Jambore Nasional K2 Balai Kapatang. Jamnas Tasabuy akan berlangsung mulai dari tanggal 3 Balai hingga 20 Agustus 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Kota Warcap, Ketua Warcap 0302 Gerakan Pramuka Kabupaten Solo, Chandra menyampaikan, total rombongan kontingen pramuka Kabupaten Solo dan diberangkatkan ke Bumi Perkemahan Cibubur untuk mengikuti Jambore Nasional K2 Balai mencapai sekitar 45 orang. Jumlah tersebut terdiri dari peserta, jo unsur pendamping dan akan mendukung kelancaran keikutsertaan pramuka Kabupaten Solo selama kegiatan yang berlangsung. Chandra mengajak pula seluruh masyarakat Kabupaten Solo untuk bersama-sama mendoakan kontingen dan akan mengikuti Jambore Nasional Tasabuy.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sarang Padanga Halo Padanga, lagu-lagu dangdut Iyo Dun Sarang Padanga Iko lagu dangdut dari teman lama dari Mansur S Dun Sarang Padanga Membuka lagu, membuka program Dendang Dangdut Bagoyang kita di sore hari ini ke Dun Sarang Padanga yo. Dan tentunya Beko kita akan berbagi informasi seputar musik dangdut di sore kini ko di sesi yang pertama. Nanti di sesi yang kedua di jam 6 balik sampai jam 7 balik baru bisa Dun Sarang Padanga ikut bergabung dulu di sore kini ko Dun Sarang Padanga yo. Dan sebelum kita akan berbagi informasi, kita akan beralih ke jala gudang dut dari Owen, sembuhkan luka.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Eden, belum merdeka juga loh.
3: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
2: Nah lo itu aja masih perang.
3: Perang? Ini game online bro, game online.
2: Udah sono.
3: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
2: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padanga. Ikuti lagu dangdut dari Evie Tamala, Segenap Hati Dun Sana Padanga. Tentunya lagu ko memiliki makna yo tentang kesetiaan dan mendalam, penantian nan panjang nan sabar, serato kerelaan hati nan tulus untuk menerima kenyataan nan pahi jika sang kekasihku memilih berpindah hati dan sanang padanya. Itu perih bana, sakit luko indak berdarah gitu dan sanang padanya. Nah itu pasti akan teraso, mungkin pernah merasakan situasi seperti itu dan sanang padanya. Kuncinya yo ikhlaskan dan sanang padanya yo, karena untuk menyampaikan sikap nan lapang dado, untuk mencoba ikhlas yo menerima jo melapekan jika pada akhirnya sang kekasihku ala indak le cinto jo ingin inyo ndak ingin nyo balik gitu dan sana pandangnya yo. Dalam bana iko makna dari lagu Segenap Hati dari Evie Tamala dan sana pandangnya. Baiklah, kita akan masih beko berbagi informasi balik seputaran musik dangdut di Indonesia. Tapi sebelum itu kita informasikan dulu untuk adun sanang pandanga, waktu sholat asar kita untuk wilayah Kota Padang jo sekitarnya beko masuk pada jam 5 balik lewai ampe 27 mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita ke cilagu dangdut dari Hamdan ATT Berdosa.

0: Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah.
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Panarukangan, suara budaya Sumatera Barat.
1: Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih

engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya. Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

0: Dalam ajaran Islam, bersedekah tidak harus dengan materi. Salah satu bentuk sedekah yang paling mudah adalah tersenyum. Senyum juga menjadi salah satu tanda rasa syukur. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah bernilai sedekah bagimu."
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
3: Dun Sono Padanga, pemerintah Kota Padang mengupayakan pembangunan hunian tetap atau hunta bagi warga terdampak bencana dan memiliki lahan suram. Opsi tersebut menjadi alternatif setelah sebagian warga di kawasan Lampau Munggu, Kecamatan Kuranji, memilih pembangunan huntap di lokasinya dibandingkan direlokasi ke hunian tetap huntap dan ala ditetapkan pemerintah. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan, pemerintah akan memfasilitasi warga dan alam memiliki lahan joberado di lokasi dan dinilai aman dapat mengajukan pembangunan hunian tetap di atas tanah milik surang. Sementara bagi warga dan indak memiliki lahan, Pemko Padang Jo Alam menyiapkan 3 lokasi dan ditetapkan untuk pembangunan huntap. Fadli Jo menyebutkan, Pemko Padang akan mengupayakan dukungan anggaran pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk pembangunan huntap tasabuy. Informasi selanjutnya Dun Sono Padanga, sebanyak 2 pasangan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka asal Kabupaten Solok Selatan berhasil lolos pada tinggi Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Kini ko Urangko tengah mengikuti pelatihan jo pembinaan jelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Kepala Kesatuan Bangsa Geopolitik atau KES Bangpol Solok Selatan Zulhendra Wilson mengatakan, terpilihnya 2 pasangan calon paskibraka Solok Selatan pada upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tingkat provinsi merupakan suatu kebanggaan bagi daerah. Apalagi setiap tahun Solok Selatan mendapatkan kuota sebanyak 4 peserta untuk mengikuti seleksi calon paskibraka tingkat provinsi. Menurutnya Zulhendra Wilson, kuota tersebut terdiri atas 2 peserta laki-laki jo 2 peserta padusi.
4: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Saram Padaga. Kita masuk ke program Dendang Dangdut Bagoyang kita untuk edisi hari kini kok hari Rabu 2 Agustus 2026 beko sampai ke jam 7 balik waktu Indonesia Barat. Jadi silakan untuk adun sana pandangnya dan kanyo bergabung di lan telepon kita di sore hari kini kok di 0751812-1 atau di 0896-092-0 dan tentunya ada beberapa lagu nan ala disediakan oleh MD kita nan bisa dun sana pandangnya pilih di sore kini kok dun sana pandangnya. Baik, kita akan coba tarima penelpon pertama dulu dan sana pandangnya di sore hari kini kok. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Sore yang itu.
0: Baiklah, aduh Bang Tommy. Boleh diketan dulu volume radio di rumah Bang Tommy di Mentawai. Oke, dengan kasa jawabrolan kita di HP ya Bang ya.
1: Iya dia, Bang.
0: Oke. Baka apa Bang Tommy di Mentawai, sehat?
1: Oh, sehat Bang aku dia.
0: Unde sege.
1: Itu apa sama mencoba dua mesti kasih tim ah.
0: Apa Bang?
1: Ada apa mencingkan, mencing sambal.
0: Unde lama nian cin nantu.
1: Ah iyalah. Iko lawa lawa lili.
0: Rancak bana sinan mah.
1: Ah iya. Iko kok sarang lawa ini.
0: Sarang lawa sinan Bang. Iya. Jadi lah aja lu belum pona kalau ke Padang ya sih.
1: Oh aman tuh ri.
0: Aman tuh. Baiklah Bang Tommy, iko ada beberapa lagu dangdut yang bisa dipilih. Kita akan baca dulu deh Bang.
1: Iya.
0: Aduh berdiri duh. Bulu kok ketolangi berdiri bulu romaku dari Baby Z getar rasa dari Rido Roma satu hati sampai mati dari Mal Agata cintaku tergusur dari Denias Maya dari Maggie Z hanya untukmu dari Oci Alvira kekasihku yang baik dari Rafli Goa jual beli dari Rasmi KDI dan salah apa aku dari Via Valen ya mah Bang Tommy Nyoko
1: apa itu ya satu hati sampai mati itu
0: asik setia sampai maut ya Bang ya
1: sampai maut misalkan ya
0: betul iya betul sangai salam-salamnya lah Bang lanjut silakan Bang Tommy
1: salam pertama kan itu dari dulu
0: jadi terima kasih Bang Tommy
1: sama bertugas
0: ayo
1: sehat seluruh karya
0: amin terima kasih doanya Bang Tommy
1: nah, kemana kan Bang Tommy itu katanya gila
0: apa Bang?
1: Mana kanan pantau lah kadang ini lah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Makin cadia.
1: Cadia, iya.
0: Iya.
1: Alah sendiri?
0: Alun lah Bang, masih alun 2 tahun lah.
1: Wah, alun lah
0: masih 1 tahunan.
1: Oh, iya. Ah, itu salamnya untuk Bayul.
0: Jadi.
1: Diana. Ulan.
0: Iya Bang.
1: Ah, satu si Nana.
0: Iya.
1: Iya. Nasaki panjangnya, anu singgah lah.
0: Semoga ala cegak kayaknya mah Bang.
1: Lawan sini ya.
0: Iya betul benar.
1: Ah sudah tuh Pak Nor.
0: Jadi
1: Reni Jamba. Reni Cinego.
0: Iya.
1: Ah sudah tuh Pak Widira. Kamu yang sampai. Aduh ditutupnya deh kakak apa nih?
0: Ajo piala.
1: Ajo ya.
0: Baiklah.
1: Terima kasih deh.
0: Sama-sama Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Mentawai dun sana pandangnya. Kita lanjut penelpon berikutnya Bali. Halo. Selamat sore. Assalamualaikum. Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Goyang Gederi. Iya ada Pak Nur Tanjung. Baka Bapak Nur sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Saya lihat tadi dapat sobon apa?
2: Iya.
0: Alhamdulillah. Nah. Apa nyo lagu dangdut ya mah ko Pak Nur?
2: Apa nando hari?
0: Nan ado, iko ado dari Via Valen. Nyala laki-laki, baya. Ado dari Rido Roma, Getrasa. Kemudian ada Maya dari Maggie Z.
2: Maya, Pak.
0: Jadi,
2: Maya tu ada bersuju lagi.
0: Maya nyo beda lah, Pak. Beda lo ruangan, beda lo bagiannya. Nyo sekretaris bagian sekretariat. Di situ Maya, mah, Pak.
2: Tadi mah nampu cek unik kan? Iya, ni damam biasa sini.
0: Iyo, memang damam biasa unik. Cilelahan. Jadi silakan Pak, salam-salamnya Pak Nur sore ini. Terima kasih Pak.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Rezeki lalu berkah.
0: Amin. Terima kasih doanya.
2: Anak jadi anak yang saleha.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Tentu untuk anak capek sega kan.
0: Amin.
2: Tadi saya nak bersuara Mice ya.
0: Yo.
2: Mice tetap sehat. Tentu hari mau Mice. Sudah tu nak masuk tadi Ajo Tommy.
0: Yo.
2: Bunda Queen. Yulmi Marli di Menggapar Mandimo.
0: Jadi Pak Nur.
2: Rancak Tunggu Hitam.
0: Unidiana.
2: Nana. Angkura Jokaci.
0: Jadi Pak.
2: Malin Sampono.
0: Siap.
2: Putra Teluk Sembilan. Roni Ciniago di Puteri Sekumbang. Roni Jambak.
0: Yo.
2: Pardi Tanjung. Ajo. Sudah tu Pak Asaf simpang aku kan dah masuk-masuk dalam hari.
0: Sibuk menjual ayam mau Pak, mungkin si berdagang. Iya,
2: sorry aku dah masuk aja kan.
0: Iya, mungkin.
2: Labar lah mau kena masuk-masuk.
0: Monitor saja mungkin apa.
2: Iya. Ada sehari waktu pendek.
0: Jadi siap Pak Nur.
2: Terima kasih Lili.
0: Sama-sama Pak Nur.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Anaknya
2: dengan anak yang saleh. Dan menyenang.
0: Baik, amin. Terima kasih Pak Nur doanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung dan Sana Pandanga di Lubek nomor Rusang Bagabuang. Dan silakan Uta dan Sana Pandanga nangkanya bawa kembali ya. Di line telepon kita di 0751 812 4 atau di 08 Sabale ada mana 0924 0. Silakan nangka bergabung dan Sana Pandanga karena ada beberapa lagu dangdut dan ala disadiokan oleh MD Kitonan Kece pada sore hari kini ko nanti ga dan Sana Pandanga pilihkan sajo kita dan Sana Pandanga yo. Ada lagu Berdiri Bulu Romaku dari Baby Z, Keterasa dari Rido Roma, Cintaku Tergusur dari Denias, Hanya Untukmu dari Oci Alvira, Kekasihku Yang Baik dari Rafli Goa, Jual Beli dari Rasmika DI, Salah Apa Aku dari Via Valen dan Sana Pandanga. Itu bisa dipilih ya. Kita coba terima penelpon berikutnya. Onde Kangke Mati Mbak Atu. Jaringan mungkin di Sana Pandanga. Ayo, silakan naka Nio bergabung, silakan coba balik di nomor line telepon kita di 0751 812 4 atau di 08 Sabale. Anamanam 0924 0 dan Sana Pandanga. Yo. Jadi silakan untuk kabar gabung pado sore kini kok.

0: Oke, Dun Sana Padaga, silakan nakah bergabung. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu, Dun Sana Padaga. Halo, selamat sore. Assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Bagus yang situ, assalamualaikum.
0: Baiklah, ini yang jauh di sana, dekat di hati.
1: Ini udah selamat malam.
0: Iya, sana udah malam, udah berapa satu jam mana ya, beda sama kita ya, Ica ya. Ica udah. Caca Marica nih. Gimana kabar Ica di Bone, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, masih panas nih, belum ada hujan.
0: Iya, sama sih kita, Ica.
1: Kalau di panas, katanya banjir ya,
0: Kak. Iya, itu bulan
1: kebagian sih.
0: Awal bulan udah lewat sih.
1: Oh.
0: Tapi sekarang udah masuk fase.
1: Nah, itu kalau
0: apa?
1: Kalau ke Ana ya di sini di dangdut itu. Mm.
0: Kenapa?
1: Gak pernah aktif ini. Telepon yang biasanya jadi aku gak pernah telepon.
0: Oke. Mungkin ada trouble itu Ica saat itu mungkin ya.
1: gak bisa telepon gitu.
0: Oh, gak bisa gabung. Mungkin ada trouble-nya, mungkin Ica ada trouble saat ke Ana siaran ya. Nih ya. Ica mau lagu yang mana ini?
1: Lagu ada lagu lifting enggak tadi?
0: Kagak ada.
1: yang mana dong?
0: Yang apa? Adanya itu penyanyinya dari Baby Z, Berdiri Bulu Romaku, Ridho Roma, dari judulnya tuh Getar Rasa, Cintaku Tergusur dari Denias, Hanya Untukmu dari Oci Alvira.
1: Yang Baby Z ya, aja Baby Z.
0: Oke, siap deh, boleh Ica, salam-salam dulu.
1: Salam buat Mbak Diana. Betelpon belum?
0: Belum sih. Baru tiga orang nih.
1: Pondok Queen juga. Pak siapa tuh sering masuk itu bapak-bapak itu?
0: Pak Nur Tanjung. Iya, Pak Nur Tanjung.
1: Iya, Pak Nur Tanjung juga yang selalu gabung itu sering masuk dia.
0: Iya, benar.
1: Kalau telepon itu kadang nggak masuk.
0: Baiklah.
1: Siapa tadi Aceh?
0: Bang Cerita Mame.
1: Semuanya yang selalu gabungnya.
0: Oke, baiklah. Oke deh, terima kasih Ica ya. Apa?
1: Nanti malam.
0: Ntar malam ada Bang Ari yang dinas.
1: Ya udah.
0: Oke.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica di Bone yang jauh di Sinan tuh sana padanya. Sinan gak tuh. Baiklah, kita jeda dulu Dun Sana Padanya. Kita akan putarkan lagu-lagu yang Allah dipilih. Tadi ada Bang Tommy di Mentawai, ada Pak Nur Tanjung di Lubek, sama Ica di Bone. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Aduh, uang pas kemana sih? Kembaliannya kurang 500 lagi. Uni, ada tukar uang kertas gak?
1: Hari gini masih ribet aja ngobrak-ngabrik dompet. Scan Kris aja, Rin. Cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Gak cuma praktis buat kita loh, tapi juga buat UMKM, ini membantu banget.
0: Uang receh kan nanti juga bisa buat bayar ongkos nih.
1: Ketinggalan info ya. Bayar Transpadang sekarang kan tinggal pakai Kris aja. Bentar lagi kan Pekan Kris Nasional. Jadi dari tanggal 11 sampai 17 Agustus besok, kalau kamu naik Transpadang Koridor 1 dan bayar pakai Kris, cuma bayar ongkos Rp1.500.
0: Hah? Rp1.500? Lebih murah dari parkir motor dong nih. Wah, langsung masuk. Enaknya tinggal scan, duduk manis, langsung jalan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun Sarapananga, kita masuk di sesi terakhir di Dendang Dangdut Bagoyang Kito di sore hari ini ko. Silakan nangkanya bergabung pada sore ko Dun Sarapananga, karena masih ada beberapa lagu yang belum dipilih. Kita coba tarik penelpon selanjutnya dulu Dun Sarapananga. Halo, selamat sore Dendang Dangdut
1: Goyang Kitori.
0: Oh, oke, okay. Wah, lalamu ke suarona, suaronyo indak tadanga ko ha. Bagaba Uni Emma, sehat kah?
1: Sehat, Uni Emma.
0: Alhamdulillah sehat bana ka Uni Emma. Di maki ni ka Uni Emma, di aya paca tu steba.
1: Masih di aya paca nak do pindah.
0: Oh, nak do pindah do, berarti salah alamat Irma. Baiklah.
1: Dia apa dia? Tak tahu dah sampai baca. Sungai Sapi.
0: Oh, Sungai Sapi. Ya di tengah-tengah rupanya.
1: Sebelum air pacah.
0: Sebelum air pacah jadilah. Uni Emma, ini lagu dangdut ya, Ma?
1: Tinggal dari.
0: Nanta tinggal ado getar rasa dari Rido Roma, cintaku tergusur dari Denias. Hanya untukmu dari Oci Elvira.
1: Ke... Hanya untuk mau senang.
0: Asik, hanya untuk putra kilo sambilannya nak. Jadilah silakan.
1: Salam salam mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Bedanya dah berlagadang ini.
0: Alhamdulillah menuju 2 tahun Uni Emma.
1: Saya. Sedang lawan lucu.
0: Oi, nado do, jungkir balik mah. Lanjut
1: nih. Salam buat Ica tadi.
0: Jadi
1: buat Onana, Widiana, Ulan, Pak Nur, Bunda Nur.
0: Jadi.
1: Dan seluruh nangar tadi.
0: Dan sudah menangar jadilah Uni Emma.
1: Dan mudah-mudahan tak selalu.
0: Amin. Amin, amin, ya Rabbah, amin.
1: Baik. Terima kasih, ya,
0: sama-sama Uni Emma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dun Emma dia ya pacah dun sarapanannya. Alalamu ndak besobo, ya besobo pulo. Silakan kita coba terima penelpon berikutnya Bali ya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum, bagaimana kita?
0: Uni rancak rupanya. Uni Diana, baka banyo sehat.
2: Saya Hairi, Uni mendengar dari HP, di sore
0: di KT. Oke, Teh Bana, jadilah ala gadang Uni. Ala gadang sorori kiri Uni.
2: Halo ya.
0: Ala, apa kabar Uni Diana? Sehai.
2: Alun sehari, Riri Bapulo.
0: Alun sehai Uni.
2: Inilah sehat.
0: Ala sehat, Riri alhamdulillah sehat pulo Uni. Uni Diana. Iyo harus sehat, apapun keadaannya. Jadilah. Uni ini lagu yang. Nah, dole doh, itu harus di.
2: Apa tinggal dari?
0: Nanta tinggal, salah apa aku dari Via Valen, jual beli dari Rasmika DI, kekasihku yang. Oh, langsung saya mah jual beli. Jadilah. Jual beli ya. Jadi, boleh salam salamnya Uni silakan.
2: Salam Teriri, semoga Riri sehat selalu. Panjang
0: jadi,
2: umur Riri, kita semangat untuk
0: selama Riri ya. Baik, terus
2: sama untuk dedek sama Riri.
0: Jadi siap, terima kasih
2: tadi Uni. Tadi bosan Uni Emma ya Riri.
0: Jadi
2: ada Joninho, ada Pak Mulan dari Zaina.
0: Jadi
2: ada Pak Nur, Bu Nur, Mbak Yul, Mama Najwa. Aduh,
0: siapa namanya
2: itu? Siapa namanya?
0: Oh, Pak Buyu.
2: Sama Ibu Manohara, aduh. Nana, aduh Kak, ini Desi Okta.
0: Oke.
2: Ada Pulo dari Zaku Manangeri. Abis itu, ada Panoko untuk Sedasari.
0: Untuk kesadolahnya, baik.
2: Terima kasih banyak, Ria.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Diana di Tugu Hitam. Kita coba penelpon terakhir kita di sore hari gini ke Dun Sana Padaga. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
3: Halo, selamat sore, Mari Dendang Dangdut.
0: Bagoyang Kito itu passwordnya. Josia kok Pak?
3: Kita lama Pak Ujang di Indah Ruang hari.
0: Pak Ujang di Indah Ruang lah lamun nak bersobo bakal Bapak Ujang sehat.
3: Alhamdulillah sehat ri.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Apa nih lagu dangdutnya mah Pak?
3: Ala ada sedikit ri.
0: Apa Pak?
3: Sedikit ri lah kau.
0: Alhamdulillah aduh.
3: sedang dia nak ya sedang nak kena kian hari.
0: Iyo pak sedang santiang sangat ko ha. Jadi lapan yo lah gudang duit yang apa?
3: Ah lagi nak kita.
0: Apa pak?
3: Lagu nan tinggal terpisah lagi.
0: Oh, Nanta Siso, aduh geterasa yeah. Dari Rido Roma, cintaku tergusur dari Denias, kekasihku yang baik dari Rafli Goa, salah apa aku dari Via Valen? Ya ma Pak Nio lagunya.
3: Kekasihku yang terbaik.
0: Oke, okay. Nancak tuh mah. Boleh Pak, salam-salamnya. Iya lah lamun apa sobok di udara dun sana pandangnya yo. Jadi silakan Pak, salam-salamnya Pak Ujang. Sore hari ini kok.
3: Salam bertemu yo dari kamu kasih.
0: Amin, terima kasih doanya Pak.
3: Salamnya ada one kemari.
0: One sadang Pak istirahat sabantal Pak, libur one.
3: Libur.
0: Iya.
3: Ya, terus salamnya di sore hari.
0: Jadi Pak.
3: Urusan masuk tadi ada jana itu kita ya.
0: Iyo.
3: Ini mah gaya dari pecah ya ri. Terakhir Pak Ujang ni ri.
0: Iyo Pak Ujang yang penelpon terakhir sore ko Pak. Jadilah. Amin amin.
3: Ya terima kasih ya ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ujang di Indah Ruang Dun Sana Pandangam. Jadi penelpon terakhir kita di sore hari ini ko. Dan terima kasih Nan Allah bergabung dari jam 6 balik sampai jam 7 balik. Mohon maaf nak bergabung tidak bisa kita tarimu balik teleponnya karena kita dibatasi oleh wakatu dan sana pandangam. Tapi jangan lupa ibu hati setiap sore selalu ada program Dendang Dangdut ko yang bisa dun sana pandangnya ikuti gitu dun sana pandangnya. Jadi jangan kemana-mana dan beko di jam 3 balik sampai jam 7 balik maksudnya di sana pandangnya jam 7 balik sampai jam 8 balik kita akan beralih ke program Kuliliang Nagari. Jadi jangan kemana-mana tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Di jalan raya, setiap suara punya makna.
1: Ih, gak sabaran banget sih. Lampu masih merah kayak gini, masih aja tantin-tantin.
0: Gunakan klakson di saat yang tepat. Memberi peringatan, mencegah bahaya untuk menjaga keselamatan bersama.
2: Kalau bisa sabar, kenapa harus berisik sih?
0: Bijak berkendara dimulai dari hal sederhana. Gunakan klakson untuk jalanan lebih aman.
3: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
4: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
5: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
6: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
7: 4 RRI Padang.

Kondang Dangdut hari ini. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sarapananga Kementerian Haji Jo Umroh Republik Indonesia resmi menerbitkan Peraturan Menteri Haji Jo Umroh Nomor 2 Tahun 2026 dan menjadi pedoman baru dalam penyelenggaraan usaha haji khusus Jo Umroh. Regulasi tasabuh mengatur standar kegiatan usaha, mekanisme pengawasan hingga saksi administrasi. Kita ulangi Dun Sarapananga hingga sanksi administratif bagi pelaku usaha penyelenggaraan perjalanan ibadah berbasis risiko. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki mengatakan, regulasi baru tasabuh secara tegas mengatur bahwasannya Satyo Travel yang menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh maupun haji khusus wajib memiliki izin atas nama badan usaha yang bersangkutan. Menurutnya, ketentuan tasabuh sekaligus menegaskan larangan bagi travel yang memberangkatkan jemaah yang menggunakan merek atau atribut surang. Namun izin penyelenggaraannya masih menggunakan izin milik travel lain. Praktis semacam itu tidak diperbolehkan dalam regulasi baru Kemenag. Informasi selanjutnya Dun Sarapananga, Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang memasuki babak baru penguatan pembinaan generasi muda. Wali Kota Henry Arnis dilantik sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Kuartir Cabang 2 Bale Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang periode 2022 sampai 2027. Pada kesempatan yang sama, ini melapai 32 anggota pramuka untuk mengikuti Jambore Nasional 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur. Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Barat Audi Joinaldi melantik Wako Henry sebagai Ketua Mabicap. Kegiatan tasabuh turut dihadiri Wakil Wali Kota Alex Saputra, unsur Forkpimda, Ketua Harian Kuarda Sumatera Barat, Kepala OPD, Kepala Sekolah, serta undangan lainnya. Audi juga menyampaikan selamat kepada Henry Arnis atas amanah nan diberikan. Nyebraro kepemimpinan tasabuh dapat semakin mempakue pembinaan gerakan pramuka di Padang Panjang.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Alhamdulillah. Alah pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, you, Pia. Apa mak balu nama lupu ko, ha? Kawana nama bisuat di menukan rial ko ke rupiah, ha?
2: Jadi mak ka money changer, wak yo.
1: Manga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, bak adik capek banap, mak manukan piti rial tu. Ndak ka mamang gak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ka mamang gak matu uang murang, pia. Awak orang Indonesia, tu bangga awak juru piak.
3: Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok ngasih
2: iyo dulu tuh mak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Widi, seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
6: Es terus. Nah gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo.
7: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
6: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
7: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
6: Wah. Ma, Ulan ma.
8: Ma, ada batu.
9: Ih, nggak usah kau peduliin nak, kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
10: Eh, tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
9: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
10: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
9: Ya, sebentar aja.
10: Nggak usah, biarin aja.
9: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
8: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
11: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
12: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
12: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
12: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
13: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
14: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sanang Padanga, selamat sore dulu untuk Dun Sanang Padanga. Dan kini kok mungkin telah sampai di rumah atau masih di perjalanan atau masih menikmati waktu senjanya Dun Sanang Padanga. Dan tentunya di Kulilang Nagari, pada hari kini kok kita akan bakulilang nagari ke Damas Raya dan sana padangnya. Jadi Sumatera Barat terkenal juga destinasi wisata alam seperti Bukit dan Naujo Pantai. Jadi lokasi Iko bisa ditemukan di Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Solo, Kabupaten Pasisir Selatan, Jo, Kota Pariaman, Jo Pariaman, dan sana padangnya. Nah, kalau bergeser sakitnya ke daerah non masih di Provinsi Sumatera Barat, Iko Kabupaten Damas Raya, daerah ke Joinda kalah bagusnya dan sarang pandangnya juga kabupaten kota lainnya di Sumatera Barat. Karena terdapat beberapa destinasi wisata nan bisa kita nikmati dinikmati pengunjung gitu dan sarang pandangnya. Apa saja destinasi wisata di Damas Raya? Yang pertama, Danau Hijau. Nah, Danau Hijau ke dan sarang pandangnya lokasinya di depan kantor tambang batubara Pangin, Siti Yung Ampe, Sungai Rumbai, Kabupaten Damas Raya. Sungai Rumbai terletak di perbatasan antara Kabupaten Damas Raya Jo, Kabupaten Bungo. Jadi dari ibu kota kabupaten diperlukan waktu tempuh 2 jam perjalanan untuk bisa sampai ke lokasi Danau Iko dan Sanang Pandanga. Kemudian ada pulau Bukit Tambun, nantala tadi Kecamatan Pulau Puncung. Membutuhkan waktu 5 balai sampai 20 menit yo untuk kendaraan bermotor untuk mencapai lokasi Iko dari ibu kota kabupaten di sana pandangnya. Nah, Bukit Tambun Iko cocok bana untuk pecinta para layang. Di lokasi Iko terdapat tawaran paket wisata para layang jo harago Rp600.000 gitu dan sana pandangnya. Dan seperti ya sampai wisata di Damas Raya dan lainnya, dan sayang bana kita lewatkan di sana pandangnya. Baik, kita akan berbagi informasinya setelah nan bargeko.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Pernahkah kamu mendengar, menggunakan pakaian hitam saat cuaca panas akan membuat kita semakin kepanasan? Beberapa orang juga mengatakan begitu. Akan tetapi, ada penelitian yang mempelajari bahwa jubah hitam tebal yang dikenakan oleh beberapa suku di padang pasir justru tidak mempengaruhi suhu tubuh mereka. Ternyata, kuncinya ada pada ketebalan pakaian tersebut. Lapisan luar pada pakaian hitam yang tebal menyerap lebih banyak panas, sehingga jumlah panas akan semakin berkurang ketika mencapai kulit kita.
4: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
5: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
5: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
5: Gak usah, biarin aja.
4: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
6: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
7: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sana padaga kita lanjut balik berbagi informasi seputaran tempat wisata di Damas Raya dan sayang untuk dilewatkan dun sana padaga. Ada air terjun Timbulun dun sana padaga. Jadi Damas Raya ku memiliki wisata tersembunyi yang bisa kita kunjungi yo. Bersama keluarga itu air terjun Timbulun. Lokasinya di Jorong Kubang Panjang Kenegarian Ampekoto, Kecamatan Pulau Punju. Jadi perjalanan menuju lokasi ke cukup menantang di Sarang Padangnya, tetapi jen sedih di Sarang Padangnya. Perjuangan perjuangan kitoko akan tabaya lunas jokendahan pemandangan tampe wisata ko jo ayanyo nan jenih jo sajuk gitu dan sana pandangnya. Kemudian ada pulau namanya Bendungan Batu Bakawi di sana pandangnya yo. Itu adalah bendungan terbesar di Kabupaten Damas Raya dan digunakan untuk pengairan utama persawahan masyarakat. Jadi Bendungan Batu Bakawi ko terletak di Kecamatan Sabul Koto, Kabupaten Damas Raya dan bendungan ini cocobana bagi pengunjung dan hobi untuk memancing dan sana pandangnya. Jadi itulah beberapa tempat-tempat wisata di Damas Raya dan sayang bana untuk dilewatkan di sana pandangnya. Dan tentunya informasi kau kita kutip dari rri.co.id. Dan kita akan masih mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang 100 jam informasi sebelum beko Riri pamit di Rana Minang siang jo petang untuk hari kini kode sarpanangnya.

0: Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malamba Inai. Prosesi Malamba Inai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari. Karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak daro.
1: Lakukan 3M Plus, menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

29 ini waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita akan bergabung juga program 1 RRI Padang untuk mengikuti pembacaan suci Al-Quran juga bimbingan rohani islami, kita akan cek lagu Minang berikut.

Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia. Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya." Dan dia, Ibrahim, berkata, "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Maka dia, Ibrahim, menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim." Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang-orang banyak, agar mereka menyaksikan." Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara." Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi dirimu sendiri." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjaga hati dari hal-hal yang merusak. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah salah satunya dengan menjaga hati dari hal-hal yang merusak dan menjauhkan diri dari sebab-sebab munculnya penyakit hati. Hati adalah sumber penggerak kebaikan dan dapat memicu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ingatlah sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh anggota badan. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh anggota badan. Ketahuilah, ia adalah hati." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Secara lahiriah, Nabi Muhammad SAW berpesan tentang betapa vitalnya fungsi jantung atau dalam bahasa Arab disebut dengan qalb dalam tubuh manusia. Jantung memiliki fungsi utama memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung bertugas pula menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh dan membuang sisa metabolisme tubuh. Jantung yang normal adalah pangkal jasmani yang sehat. Sebaliknya, ketika jantung mengalami gangguan, maka terganggu pula kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pengertian yang kedua, secara rohani. Istilahnya dimaknai sebagai apa yang sering kita sebut dengan hati. Hati memang tak kasat mata, tapi pengaruhnya kepada setiap gerak-gerik manusia amat menentukan. Hati merupakan tempat berpangkalnya niat. Tulus atau tidak, jujur atau berpura-pura, lebih sering hanya diketahui oleh Allah dan pemilik hati sendiri. Dalam Islam, hati merupakan sesuatu yang pokok. Ibarat jantung, rusaknya hati berarti rusaknya tiap perilaku manusia secara keseluruhan. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa setidaknya ada 6 hal yang membuat hati manusia menjadi rusak. Pertama, dijelaskan bahwa berbuat dosa dengan berharap kelak ia bisa bertaubat. Ia sadar bahwa apa yang dilakukan adalah kedurhakaan, tetapi berangan-angan ia bisa menghapus kesalahan-kesalahan kini pada kemudian hari. Ini merupakan sebuah kesombongan karena terlalu percaya diri bahwa Allah akan memberinya kesempatan bertobat lalu melimpahi rahmat. Juga ini merupakan suatu kategori sikap meremehkan karena perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena kebodohan, melainkan kesengajaan. Alih-alih bertobat bakal datang, tetapi bisa jadi justru hati yang makin gelap, dosa-dosa makin menumpuk dan kesadaran untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin menumpul. Pendengar RRI dimanapun berada. Yang kedua, berilmu tapi tidak mau mengamalkannya. Pepatah bijak mengatakan, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dari setiap pengetahuan tentang hal-hal baik adalah tujuan dari sebuah ilmu. Hal ini juga menjadi pertanda akan keberkahan ilmu. Pengertian tidak mengamalkan ilmu bisa menjadi dua. Yang pertama, mendiamkannya hanya sebagai koleksi pengetahuan dalam kepala. Atau si pemilik ilmu berbuat yang bertentangan dengan ilmu yang ia miliki. Dan hal ini merupakan menjadi penyebab rusaknya hati. Ketiga, ketika seseorang beramal, ia tidak ikhlas. Telah ilmu diamalkan, urusan sepenuhnya belum beres. Sebab manusia masih dihinggapi oleh hawa nafsu. Sehingga mungkin saja berbuat baik banyak sekali, namun bisa menjadi sia-sia belaka karena tidak adanya ketulusan berbuat baik. Ikhlas adalah hal yang cukup berat, sebab meniscayakan kerelaan hati meskipun ada yang dikorbankan. Keempat, memakan rezeki Allah tapi tidak mau bersyukur. Karunia dan syukur merupakan pasangan yang tidak bisa kita pisahkan. Jika tidak ada kehidupan manusia di dunia ini yang luput dari karunia Allah, maka bersyukur adalah pilihan yang wajib. Orang yang tak mau bersyukur adalah orang yang tidak memahami hakikat rezeki. Jenis anugerah Allah mungkin ia batasi hanya kepada ukuran-ukuran yang bersifat material belaka. Misalnya jumlah uang, rumah, jenis makanan, dan lain-lain. Padahal rezeki telah diterima setiap saat, berupa nikmat bendawi maupun nikmat yang berupa non-bendawi. Mulai dari nafas, waktu luang, akal sehat, hingga berbagai kehidupan yang berkecukupan, seperti makan, tempat tinggal, dan pakaian. Hanya mereka yang sanggup merenungkannya yang akan jauh dari rasa kufur nikmat alias tidak bersyukur. Syekh Nawawi Al-Bantani mengartikan syukur dengan menggunakan anggota badan dan harta benda untuk sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Selain ucapan alhamdulillah, kita dianggap bersyukur bila tingkah laku kita, termasuk dalam penggunaan kekayaan yang kita miliki, bukan digunakan untuk jalan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI dimanapun berada. Kelima adalah tidak ridho dengan karunia Allah. Pada level ini, orang bukan hanya tidak mau mengucapkan rasa syukur, tapi dia juga kerap mengeluh, merasa kurang, bahkan dalam bentuknya yang paling ekstrem adalah protes kepada Allah. Allah memberikan kadar rezeki pada hambanya sesuai dengan proporsionalnya. Tidak ada hubungan langsung bahwa yang kaya adalah mereka yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang miskin adalah mereka yang sedang dibenci oleh Allah. Ini bukanlah suatu ukuran. Bisa jadi justru apa yang kita sebut kurang sebenarnya adalah kondisi yang paling pas agar kita selamat dari tindakan melampaui batas. Betapa banyak orang berlimpah hartanya, namun malah lalai dengan tanggung jawab kehambaannya. Boros, sombong, berfoya-foya, kikir, tenggelam dalam kesibukan duniawi, dan sampai lupa kepada kehidupan akhirat yang kekal. Sebagaimana dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 27, Allah menjelaskan, kalau Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya sesuai dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Pendengar RRI dimanapun berada. Yang keenam, mengubur orang mati namun tidak mau mengambil pelajaran darinya. Peristiwa kematian adalah nasihat yang lebih jelas daripada pidato-pidato dalam panggung ceramah. Ketika ada orang yang meninggal, ketika ada tetangga kita yang meninggal, kita disajikan fakta yang jelas bahwa kehidupan di dunia ini adalah sifatnya fana atau sementara. Liang kuburan adalah momen perpisahan kita dengan seluruh kekayaan, jabatan, status sosial kita, dan popularitas yang pernah kita miliki selama hidup di dunia. Dan selanjutnya, perlu kita renungi bahwa orang yang mati akan berhadapan dengan semua pertanggungjawaban atas apa yang telah ia perbuat selama hidup di dunia ini. Pendengar RRI dimanapun berada, demikianlah materi kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Tadi baru saja kita dengarkan bimbingan rohani untuk hari ini disampaikan tadi oleh Ustazah Siti Anisa dengan judul Menjaga Hati dari Hal-Hal Yang Merusak. Kemudian sebelumnya tadi kita juga sudah simak pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 51-64 yang dibacakan oleh Yunia Safitri dengan terjemahan oleh Firdaus. Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang ada di Kota Padang dan sekitarnya, waktu sholat maghrib hari ini adalah pukul 18:29 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kumandangkan seruan azan pada masuknya waktu sholat maghrib untuk Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sukses dan gagal. Ada dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka sebagai suri tauladan.

ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, Allah mengujinya dengan

tak ada kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara. Membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: mengibar bendera pusaka, paskibraka asal Kabupaten Solok Selatan berhasil lolos ke tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Kini mereka tengah mengikuti pelatihan dan pembinaan jelang upacara peringatan HUT Republik Indonesia ke-81. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Esbangpol Solok Selatan, Zulhendra Wilson, mengatakan terpilihnya dua pasangan calon paskibraka Solok Selatan di upacara HUT RI ke-81 tiga provinsi adalah suatu kebanggaan bagi daerah. Mulai setiap tahun Solok Selatan mendapatkan kuota sebanyak ampeu serta untuk mengikuti seleksi calon paskibraka tingkat provinsi. Beralih ke informasi yang kedua di Surah Perangga, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Polres Pasaman Barat bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kakan Menak Kabupaten Pasaman Barat menggelar kegiatan gerakan bersih Masaji atau Gebermas. Kegiatan itu digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia yang dipusatkan di Masaji Agung Baitul Ilmi Pasaman Baru, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto mengatakan kegiatan gerakan bersih Masaji itu dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Nurinya kebersihan tanpa ibadah adalah tanggung jawab kita bersama, dan Niko pastinya untuk magih kenyamanan bagi para jemaah di tengah menjalankan ibadah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan kredit peti terbuat dari...
2: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
3: Di sini ya, lagi ada ipet.
2: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
4: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
2: Ya makanya harus dibiasain nih. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
4: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal, uang bapak jadi boros.
2: Tuh, kamu tahu aja.
5: Sal-sal bagi minum dong, ini sebloknya pedes banget deh.
6: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
5: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
7: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

24 dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dusana Pandanga. Hari balik-balik mawankan Dusana Pandanga di malam hari ko untuk hari Rabu tanggal 20 Agustus 2026 sampai jam 20 malam kita akan bersama-sama bagi informasi dan lagu-lagu narancak bana. Jadi kita di pesona etnis Nusantara, kita akan nikmati lagu-lagu daerah yang ada di seluruh Indonesia mewakili, sambil bagi informasi-informasi etnis-etnis yang ada di Indonesia. Jadi kita nikmati dulu lagu dari Fadil MG featuring Melissa, Timang Randa, sebuah lagu dari daerah Aceh, Dusana Pandanga, spesial untuk Dusana Pandanga sedulurnya, dan masih bersama Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

0: Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
1: Beb, masih 2 jam lagi nih. Kita check-in online-nya di sini dulu aja yuk.
2: Oke, baby.
1: Nah, kalau gini kan enak, Beb. Bisa santai-santai dulu.
2: Ya, baby, ini kita duduknya jauhan.
1: Oh, gampang. Tinggal minta yang duduk sebelah kamu tukeran sama aku aja.
2: Beb, aku gak apa-apa kok. Kita duduknya jauhan dulu. Tukeran duduk di pesawat tanpa sepengetahuan awak pesawat bisa bahaya banget, baby. Pesawat bisa gak seimbang beratnya. Bahkan sampai mendarat darurat. Yang lebih penting lagi, nomor kursi kita adalah salah satu alat bantu proses identifikasi. Kalau-kalau, duh, amit-amit deh. Pesawatnya jatuh. Lagian, kamu gak perlu khawatir walau kita duduknya jauhan. Yang penting, hati kita gak bakal jauhan.
1: Oh, baby.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Lompat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Desa Waranga, suku bangsa yang menghuni provinsi Bengkulu. Ada banyak. Kelompok etnis terbesar di provinsi Bengkulu adalah suku Jawa yang sebagian besar di antaranya adalah transmigran dan pindah dari Pulau Jawa. Tapi kalau bicara soal suku asli dan menghuni Bengkulu, ada tiga yang utama, yaitu Melayu, Melayu Bengkulu, Serawai dan Rejang. Jadi Rejang, satu penduduk asli Bengkulu. Persebaran mereka meliputi 5 kabupaten. Kabupaten Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Kepahyang Lebong dan Rejang Lebong. Mereka adalah masyarakat di bahasa mereka, bertutur dalam bahasa Rejang dan berbahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Sementara suku Serawai, suku bangsa asli Bengkulu, dan terbesar kaduo yang hidup di provinsi Bengkulu. Sebagian besar dari mereka mendiami kabupaten Bengkulu Selatan. Mereka bertutur dalam dialek bahasa Melayu Tengah. Dan suku Serawai ku diyakini berasal dari leluhur si Pahit Lidah, salah satu tokoh folklore Sumatera Selatan. Dan terakhir, Melayu Bengkulu di sana pandangan kemudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, khusus Sumatera dan Kalimantan. Itu kalau kita informasikan soal suku.

kalau senjata tradisional untuk bawa parang dan rumah tradisional untuk anggota dua, senjata mukul dinamakan rudus bertuahnya mirip rencong dari Aceh. Sejenis pisau berbentuk huruf L, bahkan senjata rudus kok bisa ditemui di lambang provinsi Bengkulu. Adapun rumah tradisionalnya dinamakan rumah bubungan lima. Nah, disitulah suku Melayu Bengkulu melakukan pertemuan adat atau tingga. Dan di bawahku adalah gambar, namanya gambaran rumah adat Melayu lah bentuk tuh di

Dua lagu tradisional Provinsi Bengkulu dan paling terkenal adalah Lalan Belek dan Ji Beak Awio. Keduanya adalah lagu tradisional suku Rejang. Beko bagi informasi balik harus sama pendengar dan reformasikan Zan Isya untuk warga Padang dan sekitarnya masuk di jam 9 balik lebih ampe puluh mini waktu Indonesia Barat. Kini menikmati dulu balik ya lagu daerah dari Berau, Indah Ama Tersayang Kau, dinyanyikan sama Rinaldi Sanrio Pratama. Masih di Pesona Etnis Nusantara.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah, semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah. Bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan

menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan, dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Komputer dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dusun Amarangga Bengkulu pun syarat akan tarian tradisional. Salah satunya adalah tarian Andun. Nah, sudah itu alat musik yang dipainkan dalam mengiringi lagu, dan tarian tradisional Bengkulu adalah sejenis genderang bana modol. Dan makanan tradisional Bengkulu pun masih terpengaruh kuliner khas Melayu. Tapi yang paling digemari adalah

jangan sampai cerita rakyatnya. Kita cukupkan sampai di siko program Pesona di Nusantara. Begitu di jam 8 kita akan balik menikmati lagu-lagu Minangkabau Rancak Nusa Penangah. Okay. Dari Lala Yuliara Bandung, duh sarakan lah. Iko lagu dari Bandung Nusa Penangah wa akan tutup jo lagu dari daerah Samarinda. Judulnya Aku Menyanyi. Jam 8 beko ada drama legenda tetap Danga Prompat RRI Padang.

0: Besari, sebuah legenda tentang kerajaan yang konon kabarnya menghilang atau sengaja dihilangkan, yang lokasinya diduga berada di Dusun Kerta, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Kampung tersebut berada di sebelah barat air terjun Kerta Gangga. Memiliki penduduk dan suasananya juga sama seperti kampung pada umumnya, hanya saja tidak kasat mata. Yang lebih unik adalah ketika orang dari luar Dusun Kerta datang berkunjung ke air terjun itu, biasanya penduduk beserta kampung ini akan muncul. Namun sebaliknya, ketika warga setempat yang ingin melihat Kampung Besari, mereka tidak akan pernah melihat wujudnya sama sekali. Kampung Besari merupakan fenomena yang berkembang dari cerita rakyat di Dusun Kerta, Desa Genggelang, yang diyakini menghilang beserta para penduduknya. Seperti apa kisahnya? Kita dengarkan cerita yang satu ini.
1: Siang gini, panas, di kamar sendiri pula. Ah, mending denger lagu di radio.
2: Emang kamu dari mana, Put?
3: Nih, udah beli tikar ke Bertais buat camping.
2: Tikar? Ih, serem.
3: Tikar kok serem?
2: Aku pernah dengar cerita tentang pedagang tikar yang horor.
3: Oh ya? Di mana?
2: Di KLU.
3: Kuala Lumpur.
2: Kabupaten Lombok Utara, Keles.
3: Oh iya iya iya. Sorry, terus horornya di mana?
2: Katanya nih, ada pedagang tikar yang nyasar ke kerajaan yang hilang di KLU sana.
3: Hah? Kerajaan hilang? Gimana ceritanya tuh?
2: Gini.
4: Mau dijual kemana tikarnya, Pak?
5: Eh iya, ini di desa sekitar sini saja, Bu.
4: Oh, pas. Di kampung saya sedang cari tikar. Bawa ke sana aja, Pak. Pasti laku.
5: Wah, boleh, Bu, boleh.
4: Ayo, Pak, ikut saya.

0: Nah, si bapak ikut sama ibu-ibu itu. Menurut cerita, setelah dia masuk ke wilayah itu, dia takjub sekali atas keindahan desa tersebut. Sangat teratur dan cantik deh pokoknya. Gak kayak desa-desa lain.
1: Oke. Terus horornya di mana?
0: Horornya, setelah dia akan kembali seminggu kemudian, ada seorang warga desa lain yang gak sengaja ketemu waktu dia akan menyeberang sungai. Warga itu bilang bahwa di seberang sungai gak ada desa, hanya ada hutan.
2: Loh pak, bawa tikar banyak begini nyeberang sungai. Memang mau dijual kemana pak?
3: Ini di desa seberang sungai. Saya sudah janjian sama warga sana. Mereka lagi butuh banyak tikar. Minggu lalu saya ke sana.
2: Apa? Tapi pak, di seberang sungai kan hanya ada hutan. Tidak ada desa apapun di sana, pak.
1: Duh, merinding nih. Aku kan pernah camping di desa dekat lokasi itu. Lagian, aku gak pernah dengar soal kerajaan yang hilang itu.
0: Ah, kamu mah taunya camping doang, tapi gak tahu ceritanya.
1: Ya, lagian kok ada kerajaan hilang. Emang mereka tenggelam? Gempa bumi? Atau apa?
0: Ya, karena dihilangkan. Rajanya gak mau dijajah sama kerajaan Karangasem Bali. Jadi deh, kerajaan itu dimantrai. Dan abrakadabra, hilang.
1: Hah?
0: Iya, awalnya sih mereka ada perang gitu. Terus...
4: Ampun Paduka Raja, tentara Bali telah berhasil mengalahkan tentara kita. Pangeran dikabarkan telah gugur dalam perperangan. Apa yang harus kita lakukan, Paduka?
5: Aku tidak sudi negeri kita dikuasai oleh mereka. Patih, segera kau mantrai negeri kita ini agar mereka tak dapat menemukan kita. Segera, ayo.
4: Baik, Paduka.
0: Kamu tahu nggak, kerajaan itu dulunya namanya Besari. Tapi ada juga yang sebut sebagai Kerajaan Dedaunan. Yang pasti sih, tempat bekas kerajaan itu sekarang jadi lokasi ritual menunas memule warga desa Bentek di Kabupaten Lombok Utara.
6: Oh, iya, aku tahu ritual itu. Itu ritual dilakukan oleh 3 pemeluk agama yang ada di sana kan? Kalau nggak salah, oleh Muslim, Hindu, dan Buddha. Mereka melakukan ritual itu setahun sekali, tiap bulan Agustus sebagai wujud syukur, ya kan? Tapi, jujur sih, aku baru tahu soal legendanya. Berasa terbawa ke negeri dongeng.
0: Kebanyakan baca komik sih kamu.
6: Ya, tapi kan setidaknya aku tahu soal budaya di Lombok.
7: Kalau budaya di Sumbawa, di Bali, atau yang di Kalimantan deh, tahu nggak?
6: Tahu, dikit.
7: Baca komik mulu sih.

0: Gimana nih? Udah penasaran kan? Pengen ketemu warga Kerajaan Besari? Datang aja yuk ke Air Terjun Kertagangga di Dusun Kerta, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Tapi setelah proses recovery pasca gempa selesai dilakukan ya, dijamin keindahan Lombok tetap sama, cantik dan mengundang. Walaupun sudah diguncang gempa besar beberapa kali loh, jadi harus sabar ya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

satu tradisi memasak makanan yang terbuat dari tepung beras di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, dinamakan Maapam. Puluhan tungku untuk memasak apam tersebut dikerumuni oleh ibu-ibu. Sambil memasak apam, warga terlihat tertawa bersama sambil mengaduk bumbu dan santan kental sebagai bahan dasar apam. Semua bahan dan cara yang digunakan masih sangat tradisional. Biasanya setelah dimasak, apam disantap bersama-sama atau dibagikan kepada masyarakat dan sanak keluarga. Tradisi yang sudah puluhan tahun berlangsung ini mengandung nilai kebersamaan yang sangat kental agar terciptanya rasa kekeluargaan dan mempererat tali silaturahmi masyarakat.

0: masih 2 jam lagi nih. Kita check-in online-nya di sini dulu aja yuk.
1: Oke, baby.
0: Nah, kalau gini kan enak, Beb. Bisa santai-santai dulu.
1: Ya, baby, ini kita duduknya jauhan.
0: Oh, gampang. Tinggal minta yang duduk sebelah kamu tukeran sama aku aja.
1: Beb, aku gak apa-apa kok. Kita duduknya jauhan dulu. Tukeran duduk di pesawat tanpa sepengetahuan awak pesawat bisa bahaya banget, baby. Pesawat bisa gak seimbang beratnya. Bahkan sampai mendarat darurat. Yang lebih penting lagi, nomor kursi kita adalah salah satu alat bantu proses identifikasi. Kalau-kalau, duh, amit-amit deh pesawatnya jatuh. Lagian, kamu gak perlu khawatir walau kita duduknya jauhan. Yang penting, hati kita gak bakal jauhan.
0: Oh, baby.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: bentuknya yang hitam, kenyal, dan manis, galamai merupakan cemilan khas dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung ketan, gula aren, dan santan ini di daerah lain dikenal dengan sebutan dodol atau jenang. Tapi adanya taburan kacang tanah yang disangrai memberikan sentuhan rasa gurih, renyah, dan unik. Proses pembuatan galamai juga menuntut intuisi yang tajam, keuletan, serta daya tahan fisik yang cukup kuat. Karena adonannya diaduk tanpa henti selama 3-4 jam. Kualitas dari galamai yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kelihaian dan pengalaman dari orang yang membuatnya. Galamai, cita rasa Minangkabau.
1: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
4: Pro 4 RRQ Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Perempatan dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Suara penengah lagu dari Nelson Surecinto, spesial. Terus suara penengah malam hariku, sadang, santai. Atau memang masih sibuk, Jo? Pekerjaan, barangkali ada yang shift malam kan, sama bentuk hari. Nah, pasti semangat sejo. Kemudian lagu Minang Nan Kito suguhkan bisa mengawankan dunsana padangan dan masih sibuk jo pekerjaan masing-masing. Dan masih di luar dan masih baku liliang-liliang kota Padang sekitar jo. Barangkali masih santai menikmati quality time bersama keluarga, sama kawan-kawan bagai. Jangan kemalaman pulang karena misuak masih hari Kamis kan. Saya tak hitung sebagai hari Karajo untuk menyelesaikan sedualah pekerjaan-pekerjaan dan masih halun selesai barangkali. Oke, itu saya barang kita beralih ke lagu NQ. Judulnya Tangih di Penantian. Beko di jam 9 kita akan buka program Salam Bajawe untuk Nanyo bergabung, silahkan. Untuknya waktu 2 jam sampai jam sabaleh malam. Jadi sekiri ya wak nikmati balik lagu-lagu Minang spesial untuk dosa nama sebesar perempat dari Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Hai Bestie, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
4: Wah, boleh.
3: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
4: Aku yang mimpin doanya.
3: Boleh?
5: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
4: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
3: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
4: Ya, tapi...
3: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
5: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
3: Gitu dong, udah, akur.
6: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbet. Saat itu, Barbet, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbet menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbet yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbet beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbet untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Rompet dari Padang, suara budaya Sumatera Barat. Lagu dari Vigo, Arfi judulnya. Hilang kasih ya kedua kali. Jadi sedih rasanya nak hilang kasih dua kali. Seorang kini lah jam 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Serpunerlah kita ada di salam berjawab. Jadi silakan di 0751 82 lempes tompe atau langsung di 08 sabaleh 66 0924 0. Untuk sabarangan anio bagabuang namanya kah akan diputarkan lagunya ataupun kadi akan menyelami menyelami dosa nak kita kesadunya. Silakan hari langsung tarimu saja deh. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, selamat berjawa.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Iya, waalaikumsalam Ari.
0: Iya Uni. Iya Uni, Okta, selamat malam, sehat selalu. Halo.
1: Iya Ari.
0: Iya, lagi di mana nih?
1: Baru nyampe di rumah Ari.
0: Oh, jalan-jalan terus ya?
1: Enggak, ada perlu.
0: Oh, iya soalnya dari yang kemarin itu dari Solo. Sekarang baru nyampe. Jam 9 ya. Tapi lancar ya Uni ya? Hari ini lancar ya kegiatannya?
1: Alhamdulillah lancar Ari.
0: Iya, syukurlah. Ya pasti itu, jadi malam ini timingnya buat istirahat ya Uni ya?
1: Iya. Ari juga sehat ya?
0: Ari sehat. Sehat dulu langsung ya deh. Uni sehat juga ya?
1: Sengenek.
0: Ya, titik. Tidak ada, sakitik yang penting harus bersyukur. Ya kan? Kalau sakit, sakitik payah. Ancak sehat sakitik deh. Oke Uni.
1: Ari lagunya Ri.
0: Boleh, lagu apa Uni?
1: Barulang Seso.
0: Barulang Seso.
1: Ah,
0: sebentar lo. Barulang Seso.
1: Iya. Yeah.
0: Dari siapa Uni?
1: Opi Pristi.
0: Opi Pristi, oke lah. Sip. Nah, jadi gilirannya. Salam-salam.
1: Selamat Mbak Ari.
0: Masih Uni.
1: Semoga sehat.
0: Amin.
1: Semoga ganteng selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Mbak Dakwi, Mbak Yun, Mbak Oyo, Mbak Ondi, Mbak Ulan, Mbak Nana. Mbak Daroni.
0: Mbak Daroni, oke.
1: Mbak Aldi Tanju. Buat semua yang dengar aja lari.
0: Buat dengerin aja ya belum ini ya.
1: Iya. Makasih Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyok Tatun Desi di Asratek. Baru balik dari luar atau liau kan? Yolah waktunya buat istirahat, menangkan lagu sambil namanya kok santai-santai menjelang lalu katakan lo sudahlah lalu selesai. Selamat malam, assalamualaikum, salam jawa. Halo.
2: Halo, selamat malam Mari.
0: Iya, selamat malam Nana.
2: Iya Mari.
0: Iya, gimana kabar ya?
2: Sehat dong Mari. Mari gimana? Sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Nana.
2: Syukurlah Mari.
0: Syukurlah ya. Gimana nih hari ini ngapain aja?
2: Gimana?
0: Hari ini Nana ngapain aja?
2: Hari ini ke rumah sakit pagi.
0: Oh, ada jadwal apa? Check up.
2: Masih persiapan interaksi hari, masih belum lagi. Ini masih benar-benar ulang-ulang terus ke rumah sakit Bang Ari. Jadi memang masih itulah tahapan-tahapannya diikutin aja. Soalnya M. Jamil kan.
0: Di M. Jamil ya.
2: Banyak banget tahapannya lari.
0: Iya benar-benar. Emang gak gampang juga ya nah. Soalnya itu kan cukup ini ya. Jadi persiapan juga iya. Harus pelan-pelan dan maksimal gitu ya.
2: Iya karena ya penyakitnya juga udah komplikasi kan Bang Ari. Jadi memang dokternya hati-hati banget gitu.
0: Benar-benar. Tapi jelang itu dikasih obat tidak?
2: Ada sih. Cuman ini obatnya paling untuk supaya yang dikasihnya itu kayak asam folat sama apa yang terakhir dikasihnya itu. Natrium klorida. Kalau gak salah.
0: Iya, iya itu
2: untuk apa aja mungkin
0: vitamin ya gitu ya.
2: Ya, ya kayak gitu Bang Ari. Memang kan HP Nana rendah gitu.
0: Oh, HP rendah juga.
2: Cuma 8.
0: Ikutin juga kali ya Nana sama apa asupan makanan bergizi gitu ya. Sama banyak minum air putih.
2: Ini lebih banyak bikin jus.
0: Iya, ya mudah-mudahan lah. Okay. Nanti pada waktunya lancar ya Nah, hasil juga iya, positif ya.
2: Sebenarnya udah capek sih, cuman ini udah sedikit lagi kan, udah gitu Bang Adi.
0: Iya sih benar, ada sih titik-titik capeknya, udahlah gitu. Tapi di balik itu ada tuh celah untuk wah bisa kayak dulu lagi nih gitu. Nah itu yang harus udah kejar iya. Tuh. Beserta doa orang-orang yang berkeliling. Iya betul. Semangat nah, jangan patah semangat ya.
2: Iya benar Bang Ari, makasih ya Bang Ari.
0: Oh, oke deh. Malam ini Nana mau diputerin lagu apa?
2: Bang Ari ada lagunya Burung Nuri, nggak Burung Nuri Sabang Malayang, kayak gitu Bang Ari. Tapi Nana nggak tahu judulnya itu sebenarnya.
0: Burung Nuri emang judulnya sih.
2: Oh itu ya.
0: Iya ada sih Burung iya. Nuri sih, Burung Nuri. Itu aja kali ya.
2: Iya. Kemarin itu ada ibu sini yang karaoke lagu itu kayaknya asik juga nih lagu gitu.
0: Oh buat, iya. Cuma satu
2: biar sih. Agak goyang dikit.
0: Kebetulan ya? Memang cuma satu nih Burung Nuri.
2: Iya
0: itu. Barangkali itu sih kayaknya.
2: Mudah-mudahan yang itu Bang Ari.
0: Mudah-mudahan sama ya Nah dengan yang Nana dengerin ya.
2: Iya benar Bang Ari. Salam-salam
0: Bang Ari. Yap, silakan Nana buat siapa salam ini.
2: Salam pertama buat Bang Ari yang lagi tugas. Semoga sehat selalu juga ya Bang Ari.
0: Amin. Makasih banyak Nana doanya.
2: Iya, tetap semangat menghadirkan hiburan.
0: Amin. Para
2: lulusan keempat.
0: Iya,
2: itu Bang Ari lagi batuk.
0: Kenapa?
2: Bang Ari kayak ada suara batuk tadi, iya benar.
0: Enggak.
2: Oh enggak ya.
0: Enggak. Oh. Feeling Nana kali.
2: Mungkin.
0: Atau jangan-jangan di belakang ada siapa?
2: Enggak ada siapa-siapa di sini Bang Ari. Cuma ada kipas angin antik ini aja.
0: Oh, ada kipas angin antik ya. Jangan kipas angin yang batuk.
2: Ya kipas anginnya udah enggak bisa muter-muter, cuma satu arah aja misalnya.
0: Oh, gitu ya. Nana yang bisa muter-muter ya.
2: Iya, karena udah lumayan lama ini kipas angin ini.
0: Iya benar-benar, tapi yang pasti masih berfungsi.
2: Masih berfungsi.
0: Oke deh.
2: Salam keluarga Bang Adi di rumah juga ya.
0: Oke, terima kasih banyak. Amin.
2: Terus buat Uni Desi Okta Nadi. Terus Uni Desi kalau Bang Adi siaran semangat ya masuk pertama itu.
0: Oh iya.
2: Iya. Oh, apa iya, dia suasana hatinya tuh kedengeran seneng kalau Bang Ari yang siaran.
0: Oh
2: gitu.
0: Ya be number one terus ya, nomor satu terus ya masuk ya.
2: Terus Uni Diana, Uni Wulan.
0: Oke.
2: Okay. Terus Uni Desi Andi Seba, Uni Emma sama Uda Putra kalau sebutannya. Ibur, Bunda Queen. Ibu okay. Yul, Ibu Nur, Mama Ica, Mama Natua, terus Bu Yang Capai, sama Ibu Manohara, Om Tommy, sama Ante Siti namanya itu.
0: Oh, Ante Siti, oh, baru tahu Bang Ari nih. Ante Siti ya?
2: Iya, Ante Siti, yang di Bentawai. Terus Ajo Piala.
0: Oke.
2: Okay. Lagi ya. Pak Nur, Pak Yantapai, Ida Widira, udah jomblo lebay, udah jomblo kepo, udah Roni Jamba, Pak Roni Rano, sama Uni Juwita, Ibu Putri, udah Hendra di Batu Sangkar, Fitro, Aitam Sukumbang, sama yang mau masuk nanti lagi ya Bang Ari.
0: Oke, Nana. Semua. Siap, Nana.
2: Sama di sana Kasadonyo yang lagi mendangakan.
0: Oke deh. Makasih ya Nana, ditunggu lagunya ya.
2: Iya, makasih banyak Bang Ari. Selamat malam ya.
0: Selamat malam, Nana. Selamat malam untuk Nana, tapi Ari lupa Nana aku di rumah ya. Halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, Pak Buyuang kareban nah. Volume radio Pak Buyuang eh.
3: Cakek mana ka radio?
0: Iyo.
3: Maaf, maaf.
0: Aman Pak Buyuang. Tak kaji ri barusan eh.
3: Ndak, aku pun nyangkut ndak.
0: Tak sakare itu deh.
3: Tak yang biasa kecemu ndak dulu mau pernah. Ah. Oh, kare-kare assalamualaikum gimana ndak awak nama suara?
0: Ah.
3: Nama suara muda Widira.
0: Kenari lah dipilih yang di 82 sampai sampai cek.
3: Iya,
0: ah,
3: iya.
0: Kira Pak Buyong kiranya. Tadi pas apa datang ke Pak Buyong dah 08 iya. Sama leh.
3: Ya itulah aku kebetulan rakyat kiwana mah jatuh di muka awak durian.
0: Kenapa
3: biasa lah kalau lu pun dapet.
0: Iya waktu nak Pak Buyong, kalau dapet nomor 3.
3: Alhamdulillah
0: ini nomor 3, masih jam 9 baru. Ah, bisa lama lalu Pak Buyong jam 10 lalu lah Pak Buyong.
3: Ah, itu
0: nak rajaki. Betul, betul, betul.
3: Kalau rajaki kan tak kamar dong.
0: Tak kamar, iya. Itu telah tutup janji Tuhan tu Pak Buyong ah. Mantap. Sehat Pak Buyong sama Bu Mano.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Proyek lancar tahun ini Pak Buyong.
3: Alhamdulillah, walaupun kece-kece tapi lagi lancar lah.
0: Dah waduh. Daripada tidak sama sekali, yang penting lancar taruh itu hari ya, alhamdulillah.
3: Harus, ya, kalau tidak ada kerja, tempat kita sakit pada nawar
0: ya. Iya, iya, iya, capek lo, sakit Pak Buyong kah?
3: Iya, tempat sakit pada nawar kalau tidak kerja.
0: Iya, iya, iya, iya. Luar biasa Pak Buyong, mah. Tua-tua semakin menjadi.
3: Ah, itulah.
0: Semakin semangat. Nikmat,
3: sesuatu nikmat ya, kira tuan.
0: Betul, betul. Bisa jadi contoh dari muda-muda gini. Itulah.
3: Kali rona mudah tujuh, orang... Kalau orang nak hidangannya terletak 300,000 lebih nilainya. Ini jilid saya hanya tinggal saja lagi. Kalau dia hampir 10,000 tidak beri mahu.
0: Itu bersyukur.
3: Itu betul kenikmatan itu.
0: Iya betul-betul. Kalau bersyukur mah, maka bagi hataru ini Tuhan Pak Buyong.
3: Iya.
0: Mantap lah. Lagu Pak Buyong malam kau.
3: Lagunya Cabiak di Dalam.
0: Cabiak.
3: Cabiak di Dalam, Roji Berjaus.
0: Cabiak di Dalam, Roan. Iya. Oh, oke, Pak Buyong. Silahkan, salam Pak Buyong.
3: Salamnya spesialnya untuk Ari. Semoga sehat selalu, mau
0: amin.
3: Panjang rezeki bertambah.
0: Amin, makasih amin. Banyak, Pak Buyong.
3: Amin, ibadah diterima oleh Allah SWT, andaknya.
0: Amin, ya Allah.
3: Sudah tuak Diana tadi, Diana.
0: Tuak Nana, ya.
3: Iko tamu kau masuk ya, salam kumpak kesegala tu hari.
0: Ah jadi.
3: Kedatang tamu ya.
0: Oh iyo, ayolah sambut aduh Pak Buyong.
3: Terima kasih banyak hari.
0: Sama-sama Pak Buyong.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Buyong, untuk Abu Mano. Ah kiro malam hari kelalu ada tamu Pak Buyong kiro. Alur rezeki Pak Buyong kelalu itu. Jadi tetap dengan perompet terhidi Pak Buyong. Jadi lagunya doh Cabiak di Dalam Roger Firdaus. Jadi tiga lagu lah dikumpulkan baru ulang seso Vivirsti untuk Uni Oktahan dan Diasratek. Sudah tuh Buruang Nuri Indah Zahara. Aiko untuk Anana. Nah, tetap semangat Nana. Semangat dari Bang Ari, dari Dusunak Penangah Sadonya untuk Nana. Sudah tuh doh. Aku jale Cabiak di Dalam untuk Pak Buyong Tapai sama Bu Mando di rumah. Beko hari pilih cek dulu dan di WhatsApp. Sudah tu baru lihat karma narimu. Telepon usaha perangkat untuk program Selama Jawab Malam. Kau kita sampai jam sebalik. Masih ada waktu gitu masih panjang. Jadi silakan Beko bergabung kembali ya, di 0751-82-STOMPE ataupun langsung di 8 sebalik 66 0924 0. Kita break 3 lagu spesial untuk Kadasa Sadonyo. dan masih bersama Prompe Air Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Jugukan merupakan fenomena yang terjadi karena otot diafragma berkontraksi kuat sehingga memaksa udara masuk ke tenggorokan. Banyak orang yang mengira penyebab jugukan hanyalah karena makan terlalu cepat atau karena kurang minum. Padahal, jugukan juga bisa dipicu karena faktor psikis seperti stres. Menurut Dr. William Cosmos dari Harvard Health Publishing juga menyebutkan jika stres atau gangguan kecemasan bisa menyebabkan cugukan berkepanjangan, dan juga para ahli mengemukakan bahwa karena adanya reaksi emosi yang berlebih akhirnya menstimulasi saraf pengatur kontraksi diafragma.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Walau saya balik di Salam Bajo malam hariko, barusan ada di belakang kerudung dari Sri Viola. Hari yakin pasti lah tahu sih dan request lagu yang barusan. Jadi silakan Bu untuk dosanakan masih ini buka buang langsung telepon saja 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055 0924 055
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ri. Selamat malam, Ari.
0: Selamat malam, Bro Ni.
1: Ari, ini saya Seri.
0: Alhamdulillah. Pak Bro Ni,
1: Ari.
0: Pak Roni, Pak, sehat.
1: Alhamdulillah, saya sangat kok, Ria.
0: Oh, saya sangat kok.
1: Aduh, ha.
0: Itu luar biasa, Pak Bro Ni.
1: Mari.
0: Luar biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah. Lancar kegiatan hari kau, Pak Roni?
1: Mari.
0: Lai lancar kegiatan hari kau?
1: Alhamdulillah, mak lai lah masuk yuran buruk. Kau ada cik pasien cik.
0: Ah, syukurlah.
1: Buka panti pijat di rumah mari.
0: Iya. Lai laris manis sini, Pak Roni ya.
1: Iya.
0: Malam kau baik istirahat lai, Pak Roni.
1: Iyalah.
0: Nah, lagu baik istirahat lai kan.
1: Iya.
0: Apa lagu Pak Roni? Iya, lagu Pak Roni. Apa lagu Pak Roni?
1: Biasa hari.
0: Apa tuh?
1: Langit Indah Batapi.
0: Langit Indah Batapi.
1: Dari Zalmon.
0: Iya, ada.
1: Ada Langit Indah Batapi.
0: Dari Zalmon.
1: Iya.
0: Oh, batu. Dia ada.
1: Iya, kan ada hari petang mah.
0: Itu di petang Peroni.
1: Iya.
0: Oh, lai. Langit tak batapi.
1: Masuk. Langit tidak batapi ya masuk rumah.
0: Iya. Okay. Salam Peroni. Silakan.
1: Salam pertama untuk Nidesi, Diri Cetta. Suka Nana di Belindi yang kan Nana bari dari apanya di rumah sakit ini ya.
0: Di rumah. Sedang persiapan gitu beliau.
1: Oh, kecil ya, ke lari rumah sakit ya.
0: Alun, persiapannya agak panjang ste, kata Nana tadi.
1: Oh, itu.
0: Iya.
1: Yang mudah lah, cepat sehat ya.
0: Amin.
1: Dia bisa bergabung, dia disana.
0: Iya, betul. Nah, itu doakan saya baru ini.
1: Iya, wak doa saya.
0: Doakan, iya.
1: Itu sudah tuh salam untuk Pak Buyan Taptai. Terima kasih ya, salam tadi ya Uni Nana tadi.
0: Okay.
1: Salam Pak Buyan Tapai itu Bu Yul dari Ibu Lintah, Ibu Zur, Bagindo Tommy.
0: Okay.
1: Ajo Piala, Bu Nur, Pak Nur Tanjung, itu sudah tu Pak Haji Kumis, Pak Uyon. Itu Mama Najwa, Maitam Sekumbang, kata satu aja lah hari. Ayo, Dawidira, cik tinggal Dawidira.
0: Jadi.
1: Ayo, Dawidira.
0: Okay,
1: Baroni. Ini Diana, cik. Yes. Yang nak kata sebut nama, Ria. Salam kompak kata dua lana dari Pak Roni Jambak di Sabiang, Ria.
0: Okay, Baroni. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak, hari.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Roni di Tabiang lah, Pak Roni ya. Pak Roni Jambak di Tabiang. Ditunggu Pak Roni di Putal Gunung Bikori. Halo, assalamualaikum. Eps.
2: Salam.
0: Salam Bojawe. Iya.
2: Ananda gantengku Andi.
0: Iya, Mami. Gimana nih kabar Mami?
2: Alhamdulillah, cuma suaranya belum kembali pulih.
0: Oh iya, pelan-pelan Mi. Udah berobat belum Mi?
2: Udah.
0: Udah.
2: Tapi masih apa juga baru ya namanya. datang penyakit ini cepat.
0: Perginya lama.
2: Mau pulangnya susah.
0: Iya. Banyak-banyak istirahat sama Nur Putih ya itu, Mi.
2: Iya, iya.
0: Iya kan,
2: ada.
0: Ada. Cantik tidur kemalaman, Mi.
2: Andi gimana? Mama Andi, Mama Andi.
0: Alhamdulillah sehat, Mi. Baru kemarin ke rumah.
2: Salam ya untuk Mama ya.
0: Iya, Mi. Ntar disampaikan ya, Mi.
2: Iya.
0: Oke, deh.
2: Li.
0: Iya, Mi.
2: Minta.
0: Lagu.
2: Putarkan lagu Muaro Peti ya, Di.
0: Muaro
2: Peti.
0: Muaro Peti, sebentar, Mi. Coba cari dulu.
2: Ada
0: ya.
2: Kan, Li?
0: Oh, ada. Dari Reni ya, Mi, ya?
2: Boleh, bisa ngoleh juga boleh.
0: Ah ya, Reni aja sih yang Andi punya.
2: Ya boleh lah, pokoknya Muaro Peti.
0: Ah oke. Okay. Ada Mi, salam Mami buat siapa nih?
2: Ah salam pertama tentu Ananda ganteng Mami Andi. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Murah rezekinya.
0: Amin.
2: Kreativitas. Sukses ke depannya ya.
0: Ya amin, amin.
2: Ya Rabbal Alamin. Dan juga untuk Pak Nur Tanjung. Dan juga untuk Pak Uda Jess di Kuala Lumpur. Uda Endra di Tanah Datar ya. Oh ya, kita juga mengucapkan ini ya. Semoga cepat sembuh ya Bapak Eka Putra Bupati Tanah Datar. Dia lagi sakit, dirawat di rumah sakit sekarang.
0: Iya Mi, mudah-mudahan cepat sembuh.
2: Iya, semoga cepat sembuh ya Pak. Kami di apa di RRI juga ini ya mendoakan Bapak semoga cepat sembuh. Apa aja ya. Dan juga sehat selalu gitu ya.
0: Amin.
2: Mungkin enggak berapa hari lagi dia udah pulang.
0: Pulang ya, Mi ya.
2: Sekarang masih dirawat.
0: Sudah sembuh sebenarnya, alhamdulillah.
2: Iya, udah mau pulih.
0: Iya.
2: Memulihkan okay, aja lagi ya. Ya untuk Roni Tanjung Roni Tanjung tadi ya. Roni apa Jamba?
0: Pak Roni Jamba.
2: Itu. Untuk jomblo lebay, untuk jomblo kepo, untuk uncu muara ya, uncu ini, datu untuk maitan sekumbang, untuk Pak Mune sekumbang, untuk Pak Oyon Tanjung, untuk Diana juga ya, mudah-mudahan diangkat. Kalau dapat janganlah sampai dia dioperasi gitu ya. Kalau ada yang tak untuk herbal gitu ya, kita doakan juga cepat sembuhnya dan diangkat oleh Allah penyakitnya ya. Nah, dan juga untuk bestie kita yang ada di Bandung, di Jakarta.
0: Belum balik ya, Wih?
2: Jujur.
0: Belum balik ya?
2: Ada juga Uni Morning, ada okay. Mbak Yul, ada juga Mbak Desi ya, ada juga Mama Najwa, Mama Ica, Mama Alif di Ayah Paca, ada juga untuk Bu Eli Tanjung, ada juga untuk apa lagi?
0: Siapa Mi?
2: Dah. Ah tadi ngikut aja lah lagi dengan apa?
0: Okay.
2: Pak itu udah masuk belum Pak Nur?
0: Belum Mi.
2: Oh belum.
0: Nah
2: ya nanti Pak Nur masih lah gabung lah ini hari.
0: Okay, Mi.
2: Dan juga untuk pendengar setia Bunyi Mami aja lah apa? Andi
0: tuh?
2: Yang di Mega Permaya ada tuh. Yang satu Ayah Galon, yang satu Bu Putih ya, di Mega Permai ya. Pokoknya yang di Mega Permai mah banyak setia tuh.
0: Banyak yang denger
2: prompat. Ya, prompat
0: okay,
2: ini.
0: Oke, Mami.
2: Soalnya gini, taunya. Kan dia tahu, katanya orang-orang di sini kan panggilnya Bundo. Katanya gitu ya. Kita tadi malam dengar Bundo bergabung di RRT, katanya gitu. Cuma kan yang belum tahu
0: Iya, iya.
2: Dia itu bawa-bawa grendong itu, tahu kan? Grendong.
0: Apa tuh
2: grendong? Bawa-bawa sayur gitu.
0: Oh, iya.
2: Jualan-jualan sayur itu.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Ah, itu tuh sampai senang dia, cuma kita enggak bisa gabung katanya. Belum pernah coba ya, enggak apa-apa lah, pendengar juga bagus gitu.
0: Heeh. Iya.
2: Oke, tapi sekali masuk juga lah.
0: Iya, gabung
2: udah
0: juga
2: ya,
0: lah.
2: Aldi, ikut yep, aja mami. Ya.
0: Iya.
2: Sama orang yang apa tadi ya.
0: Iya,
2: oh
0: iya.
2: Ya, Aldi Tanjung tuh. Aldi udah lama juga gak masuk, nak.
0: Iya, gak tau tuh kemana.
2: Andi.
0: Ya?
2: Marin tuh. Katanya situ salam tuh Andi ya, Ari
0: iya.
2: Ya.
0: Iya, oke. Okay. Salam ya, balik
2: nanti,
0: nih.
2: Nanti disampaikan lagi gitu.
0: Iya.
2: Nah, sekarang besok disampaikan pula ke Marin lagi ya.
0: Iya, balik lagi salamnya.
2: Ya gitu aja terus ya.
0: Iya. Oke.
2: Makasih ya Ananda Cak, Ananda Gantengku.
0: Sama-sama.

0: emaknya lecek. Eh kiranya lagunya bis kiranya kan. Ah ya. On air lah, terima tiga telepon. Mbak Yul sehat ya Mbak Yul?
1: Alhamdulillah.
0: Ya syukur Mbak Yul.
1: Ah, seperti yang hari dengar, hari lagi sehat pula kan.
0: Alhamdulillah Mbak Yul. Perlahan-lahan lah.
1: Semoga sehat sana awak sada nyeri.
0: Amin Mbak Yul. Kita saling doakan sana Mbak Yul lah. Kalau sama-sama sehat, sama-sama senang Mbak Yul.
1: Nah, masih bisa juga bergabung di RRI ya.
0: Iya, itulah. Kuen itu silaturahim kan, Mbak Yul.
1: Iya.
0: Iyalah. Mbak Yul lah, lagu kan Mbak Yul.
1: Mbak Yul suka lagu Japuilah Denai dari Ovi Pristi sama Raffles.
0: Japuilah Denai. Samo
1: okay, Ovi Pristi sama Raffles.
0: Aduh Mbak Yul. Nah, silakan Mbak Yul. Kok
1: mana Mbak Yul dang atuh tuh.
0: Ba tuh.
1: Itulah senang mendengar duetnya tuh.
0: Iya, cobalah didengar lagi kok.
1: Ah pasti hari suku pula.
0: Iya, soalnya enggak pernah mendengar dan enggak pernah perhatian. Japuilah Denai judulnya.
1: Japuilah Denai ke rumah.
0: Para lele Denai ke rumah katanya.
1: Enggak balik, senang dijapu itu dong, tapi healingnya bagai.
0: Iya, kok pay malah lagai Mbak Yul ya.
1: Iya.
0: Iya, waktu anak Mbak Yul
1: pakai jalan pada teman barale, saya nggak mungkin doa lu tahu sifat-sifatnya leh.
0: Iya, itu di dalam Yul Mbak Yul.
1: Iya, makanya healing dulu.
0: Healing dulu berdua. Iyalah. Silakan Mbak Yul, salam-salam Mbak Yul.
1: Assalam untuk yang di Taruko, Sultan Mudo sekeluarga.
0: Oke Mbak Yul.
1: Pokoknya salam yang Allah masuk tadi, yang kemasuk, yang mandanga.
0: Iya,
1: masuk sadonya tuh. Salam untuk Nana. Semoga Nana cepat sembuh ya Nana.
0: Amin.
1: Diana, gak lupa Diana.
0: Iya.
1: Di Bone. Yang Bangcut Pamame di Aceh. Tuh yang di Minahasa dan pulau-pulaunya selalu monitor mah. Tajudin di Minahasa.
0: Iya.
1: Di Kuala Lumpur Dajes. Pokoknya salam lah yang Allah masuk, yang kemasuk, yang mandanga.
0: Jadi Mbak Yul.
1: Makasih Ari.
0: Sama-sama Mbak Yul.
1: Lama-lama yang di belakang tuh entah lama nunggu-nunggu pulau ya.
0: Iya, telah Mbak Yul.
1: Makasih Ari ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tuh Mbak Yul. Sudah tuh Mami Queen tadi ya Paroni. Langsung saya break. Aku gak butuh tiga lagu deh. Aku pilih aja dari WhatsApp. Sudah tuh Rio balik-balik untuk terima telepon. Kalau ada waktu sore masih ada bisa satu sesi lewat buka untuk salam juga malam kumah. Dan sama dengan saya malam untuk sama dengan adalah kalau sama sunnah ya Rio pun disiko. Alam kita kalok-kalok tadi. Mari kita dengarkan lagu pertama Langit Tak Tapi dari Salmon untuk Pak Roni Jamba, Morapeti untuk Mami Queen dan Japulai Denai. OVST dan Raffles itu untuk Mbak Yul. Dan untuk Kasado Nusa Perangan masih bersama kami di Perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Maaf ya, aku telat datang. Maaf ya, aku sensitif banget. Maaf, aku selalu ngerepotin. Maaf, aku minta bantuan kamu terus. Maaf, aku selalu ngeluh. Maaf, maaf ya. Maaf, maaf.
1: Mari kita hentikan sikap negatif dalam terlalu sering meminta maaf.
2: Makasih udah nungguin aku. Makasih ya udah mau menerima aku. Makasih ya udah mau sabar.
1: Temukan kebahagiaan dengan hidup sehat yang penuh dengan energi positif dari diri sendiri.
3: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
4: Hai manis, sendirian aja nih. Mau abang anterin gak?
5: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
4: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
6: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
7: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin, disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar, kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega, kalian tega manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
3: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet. Tari Kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata, Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari Kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Oke, serang orang kita balik di Salam Bejawe malam Mariko. Sesi terakhir. Selamat malam, Salam Bejawe. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, malam.
0: Sama siapa kok?
1: Jalan siap.
0: Tanpa nama saya lah.
1: Titik siapa lah?
0: Hah?
1: Titik siapa sih?
0: Itu saya lah.
1: Enggak.
0: Oh enggak. Ada kira anonim tadi. Undin, selamat malam Undin.
1: Malam hari.
0: Mbak Akaba Undin.
1: Sehat malam aku ha.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Aku terlambat Undin masuk, besoknya lagi capek.
1: Tapi lah mau cantik tadi
0: ya. Oh, lah mau cubo tadi.
1: Oh, lah mau mesti lah mau warna.
0: Mbak?
1: Dua hari, mami hari lah mau warna.
0: Mami Queen?
1: Iya.
0: Oh itulah, Mami Queen salamnya nan panjang nak mi.
1: Iya.
0: Itulah, tapi syukurlah kan Undin lah bisa suat di sesi akhir kan. Nah, yang penting kan sehat lalu lah lah. Habis itu encik request lah. Habis itu bisa lalu lah kan. Emang kena putar Undin malam apa lagunya?
1: Arencak.
0: Kalau lagu Minang banyak sih. Tergantung Undin tuh ya. Kalau lagu dangdut tahu ri. Undin kena banyak. Undin tahu lagu dangdut. Oh, fans dangdut lagi lo nyu.
1: Sakit te.
0: Lagu Minang yo ari sarahkan se Undin.
1: Aku sana nak 201 mimpi lah nak.
0: Apa?
1: 201 mimpi.
0: Ah, dua rantau.
1: 201 mimpi.
0: Ah, apa Undin?
1: 201 mimpi.
0: Duo
1: Rago.
0: Oh, Duo Rago. Duo Rago satu mimpi.
1: Iya.
0: Ah, jadi. Oke, Adondin. Ah, itulah salam-salaman Undin lah.
1: Hari ya kemari datang Lena.
0: Kemari.
1: Terima Undin.
0: Nggak ada undangan lah.
1: Tapi kami kena musibah datang kemar.
0: Mengat?
1: Banjir.
0: Oh banjir. Masuk di rumah Gairi masuk satu mi ke dalam rumah. Ya lumayan basah aja rumah Andin.
1: Enggak tahu Bu Andin Barada.
0: Bara.
1: Karena cendol
0: juga. Wih, Bara tinggi itu senado tuh.
1: Kali
0: ya. Wih, tinggi mah. Tu merasai barang-barang, ah?
1: Dekat rumah sini kan dulu, di rumah kan ter.
0: Ah, tinggi mah. Tu mengungsi apa tang atau bau di tempat mengungsi?
1: Iya, umum kan dekat shelter belakang.
0: Wah, bu, oh, ada shelter. Oh, ada shelter di belakang. Syukur lah nak. Tapi barang-barang leman.
1: Oh, elektronik basah barangnya.
0: Oh, bahasa itu kini bahas sih, akhirnya yang dolanya.
1: Udah dikeringkan, satu orang hidup satu bersatu kan.
0: Ah, ya syukur lah
1: tuh. Cuman pisi yang akan udah, ada juga udah.
0: Apa tuh?
1: Pisi.
0: Piti?
1: Tisu.
0: Oh, tisu.
1: Tisu.
0: Ah, apa?
1: Television.
0: Ah?
1: Televisi.
0: Hello Kitty.
1: Astagfirullahaladzim, Kiki.
0: Nggak jalih suruh Undin doh.
1: Televisi.
0: You are the Yonsi lah. Nggak terdengar doh, Pak.
1: Kiki.
0: Tapi nggak doh, kan lah baru suruh suah. Kariang kan. Biar arah tunggu hitam itu tinggi. Iya, tinggi nak arah situ sih.
1: Iya, tapi ini dekat masjidnya kan.
0: Iya, itulah. Apa pekuburan saya tinggi belum otang saya lihat di apa media sosial
1: yang kuburan di mana kok yang di Tenggitam
0: iya
1: itu ya itu yang aku duduk di Tenggitam ini
0: itu lebih, lebih tinggi lah kan? Iya sih
1: lebih tinggi
0: Iya waktu ditinggal di situ tuh kan sempat puluh tingginya setinggi parit diri itu masuk ke rumah kontrakan dari itu tuh basah apa sedolanya ijazah.
1: Iya, saya selama ya,
0: Iyo nak tak kerja, awak nak di rumah waktu itu doh.
1: Iya.
0: Kiranya hujan ku tinggi kan, on dia lah. Sebisanya menjamu, tapi alhamdulillah lah selamai.
1: Iya di press ya. Dijamu di press.
0: Nggak, yang awal-awal tu nak di press doh, jadi ada beberapa yang kabur-kabur. Oh.
1: Iya.
0: Tapi lain masih nampak Lin.
1: Masih nampak.
0: Iyo.
1: Lebih batuk hari
0: ni. Iyo, batuk masih ada sisa batuk tahun lalu.
1: Baru kasih enggak kok.
0: Baru, iya. Bisa dikatakan baru lah Lin. Sebenarnya patang-patang. Tapi lama benar sih gak asalnya.
1: Dia rawat patang gak?
0: Sempat sehari. Nah, dong Lin cari itu tuh balik.
1: Balik, Rin. Sama hidup itu, Rin.
0: Apa?
1: Sama hidup itu, Wak.
0: Sama hidup itu, Wak.
1: Sama hidup itu.
0: Ah, kok ah?
1: Sama marasukan.
0: Oh, sama marasukan. Iya. Tak ada yang penting doa, Nandin.
1: Ya, doa saya ini sendiri.
0: Iya. Mulah, tuan salam.
1: Kamu tak jawab soalnya.
0: Iya, betul. Amin.
1: Salam, Leri.
0: Boleh ya. Salam, Nandin.
1: Yang pertama, saya di semoga di selalu panjang umur merujasinya. Kita sama ini untuk selama-lamanya ya.
0: Amin, ya Rabbah. Amin.
1: Salam sama Uni di rumah ya. Ada tadi ada Mbak Yul. Ada saya tadi lah ya.
0: Okey.
1: Dari zaman yang lain ya. Ada Kak Wulan, ada Pak Oyon, ada Pak Nur, Bu Nur. Untuk saudara sari, Pak Wulan apa ya di? Ibu mengarangnya dari jenis sosial, kemudian mengisangnya, Pak Jatami, Pak Jatala.
0: Okey.
1: Ada siapa nama anda juga? Jalan.
0: Salam ya. Tu saya lah.
1: Terima kasih Umi Adila. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uni Okta jadi.
0: Siah?
1: Uni Okta.
0: Oh, Uni Okta cik. Jadi.
1: Ada apa dengan Uni Okta?
0: Uni Okta sudah tidur dia.
1: Wanda donyo masih lalu di Uni Desi apa mah? Uni Desi Okta.
0: Desi Okta. Lalu lah dah.
1: Lalu
0: lah Uni lalu malam ya.
1: Ini kan jari 24 jam tu mah.
0: Yeah.
1: Tapi yang dalam itu.
0: Kau sila untuk ngantuk motori kau.
1: Jadi, ini kopi lo.
0: Itulah, cili aku keluar, ada kopi tu enggak?
1: Betul.
0: Enggak, baiklah lo.
1: Lari.
0: Jadi, Din, masih banyak yang Din.
1: Terima kasih, Nari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Tua Undin di Tunggu Hitam. Bantuannya, Cik, penelpon terakhir lagi bisa. Boleh lah, Cik, penelpon terakhir lagi, Din. Halo, assalamualaikum. Op.
2: Halo.
0: Selamat malam, salam Jawa.
2: Malam kelo beli, salam Jawa.
0: Iyo, samu siari.
2: Samu Ajo.
0: Ajo.
2: Ajo Rizal di Pariaman.
0: Ajo Rizal di Pariaman, noy.
2: Ayo.
0: Mantap, jono nalo le jo.
2: Halo le Ajo, mencibongan mana curun cik jo Mariel kali kerapet tidak le tepet je dia.
0: Ayo itulah. Nampak lu bunyi-bunyi lu 82 balik. Kau merah-merah dari tadi lu nunggu mangke.
2: Iya, merah kan?
0: Dia. Iya, angke lah.
2: Angke lah, alhamdulillah dia bisa aja buang.
0: Kira masuk aja terakhir.
2: Kan menang-menang hari.
0: Oleh mas pertama aja masuk kau.
2: Pertama sore.
0: Oh, iya.
2: Jo banget dia lah lo.
0: Oh lah, lah cek.
2: Lah,
0: iya.
2: Balai di sana banyaknya di perompet. Kau nomor dua kadang penuh kedua.
0: Iya, itulah.
2: Itu mana nangga, ada pek nangga sih lo.
0: Iya, yang pentinglah dicoba aja.
2: Mencoba lah. Ibarat makanan kau baru semua makanan telah
0: mencoba. Terasa deh wak. Iya. Batanya orang Jawa Allah pernah mencoba lah.
2: Allah pernah membaca dari perompet lah. Tapi lo terkenal lah itu.
0: Oh, terkenal santai lah emang.
2: Kalau bisa masuk 2 malam 3 malam, gua udah turik terkenal tak.
0: Iya, itulah. Berarti Ajo
2: Ajo Rizal.
0: Ajo Rizal tu.
2: Pariaman Toboh Palapah.
0: Toboh Palapah.
2: Iya. Toboh Palapah. Payahnya nyebut Toboh Palapah tu Toboh Pariaman lah.
0: Toboh Pariaman aja ya. Iya. Susah lo. Apa apa aja.
2: Payah apa? Sejarahnya dulu memang banyak labah. So kini kan sarang labah itu kan labah pangkang.
0: Oh. Labah wakka. Banyak labah kok memang di Tarana atau apa aja?
2: Nah, sarang labah kok memang banyak.
0: Oh. Itu emang gak dua aja ya?
2: Emang gak dua. Jadi sejarah itu memang banyak labah dulu. Sampai orang membuat madu manisan lebah ke di Sikoko mencari lebah atau buah kok.
0: Oh iya, jadi sumber ekonomi loh mah.
2: Ah jadi itu jadi sejarah jadi lah untuk buah palapah.
0: Iya iya, kini dah doleh tuh ya.
2: Kini dah doleh lah pada siapa buah kola sejak periaman kola kota lah.
0: Nah doleh lebah ni lah. Oh, lah bermigrasi lebah aja.
2: Alah, lebah ini lah. Mau ada mau buat pondok-pondok ke kini lah rumah orang rumah peman ni dia.
0: Iya. Agak ragu. Agak ragu lo lebahnya tagak sinane.
2: Iya lah, lebah ini lah.
0: Jo, lagu dulu, salam-salam dulu ya.
2: Lagu dulu lah nak.
0: Jadi, lagu aja.
2: Lagu Ucok Sembara lah.
0: Ucok Sembara yang mana tuh?
2: Nasib Cando Ayam Sambuangan.
0: Nasib Cando Ayam Sambuangan jadi.
2: Ah, tu ayam persi lama putar eh. Kalau tidak ada yang persi lama, yang persi baru tidak ada.
0: Ah, jadi. Ah, okey Jo, salam Jo.
2: Salam Jo, pertemu kan tu hari kau selamat betul guys, semoga lancar selalu, sihat walafiat lah.
0: Amin.
2: Jadi macam tentang tu ring.
0: Diana.
2: Ah, Diana, bagus dia hari tukar nama eh.
0: Ayo dari Undin dah ada.
2: Undin.
0: Khusus hari saya Undin katanya.
2: Undin dah lah kita nak ada.
0: Oh, yang lain dah boleh tu katanya.
2: Dalam nama spesial lo dari Yona.
0: Nama spesial lo panggil.
2: Ayo ah, salam lo untuk cerita untuk Diana tu.
0: Okey.
2: Ah kau untuk Ulan bagai, kau untuk Queen. Ah untuk Queen lah iya kenal lo cerita tu. Ah Diana kita kenal lo.
0: Ah lah kenal lo. Okey.
2: Ah, lah. Jo tu salam kenal lo kau untuk Pak Yon, kau untuk Mbak Yul tadi.
0: Mm-mm. Jadi.
2: Jo tu, siapa sama siapa sekolah hari?
0: Banyak do Pak Nur.
2: Ayo Pak Nur,
0: do Pak Buyung Tapai.
2: Pak Buyung Tapai, yo salam kenal sedo lah apa penangga perompek ri.
0: Ah jadi. Jo,
2: ah itu saja lah ri, kau nak tak putar lagu gitu.
0: Ah itu saja.
2: Kalau orang ngicik abi bilo do li capek jo di salam. Masuk baga buang sama Ria.
0: Kita
2: buang cipto dia.
0: Jadi Jo, makasih banyak Jo.
2: Yo Ri, Jo Rizal di tebuh Periaman atau tebuh Palapah.
0: Oke Jo.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, penelpon terakhir kita, Jo Rizal. Di Periaman Toboh Lupori Jo, apa di Pariaman saya lah. Nah Jo, makasih banyak nan nelfon. Mudah-mudahan lagu itu terputar kasadonya eh. Poco WhatsApp cie lo. Assalamualaikum Jo Pertugas Hari, selamat malam dari Kota Kuala Lumpur. Tugas lagu itu sampai Menaruh Dendam Silva Hayati Yo Ari. Selamat malam untuk Pak Buyung Tapai, Uni Moni, Kak Jo Piala, Udo Queen, Uni Diana, Bayul, Mana Jua, Bang Tommy, Nana, Uni Juwita, dan seluruh pendengar Perempat yang harusnya berado. RRI Perempat Suara Budaya Sumatera Barat. Terima kasih Ari, sama-sama muda Jess. Terima kasih Allah mendengarkan sampai jam-jam siko da Jess. Tapi lagu lah diputar di Jess ya. Alhamdulillah. Mulai harus berengah sampai di siko salam bajawe kita untuk hari ko tanggal hari agini ko Rabu tanggal 2 baleh Agustus 2026 jam sabaleh sebujur 2 baleh malam kita masih putangan lagu-lagu Minang hari masih di siko mengawankan dosa nak panang akas sadonyo jadi pastikan menjelang lalu tetap bersama Perempat RRI Padang.

Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah.

0: perlu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Bataga Kudo-Kudo merupakan tradisi gotong royong dalam membangun rumah bagi masyarakat Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tradisi ini juga dihelat untuk mendirikan rumah gadang, masjid, dan lainnya. Masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara Bataga Kudo-Kudo ini harus mempersiapkan hadiah untuk tuan rumah. Biasanya dapat berupa bahan-bahan bangunan atau uang sesuai dengan kemampuan.

Bataga Kudo-Kudo dimulai dengan mufakat tentang letak rumah yang tepat untuk dibangun, ukuran, serta kapan waktu pengerjaannya. Dilanjutkan Milo Kayu, yaitu mempersiapkan bahan-bahan yang akan digunakan, kemudian mengolah bahan tersebut dalam tahapan mencetak tiang tui, dan diakhiri dengan menaiki rumah, menjamu para undangan, serta berdoa bersama sebagai ucapan rasa terima kasih kepada semua masyarakat dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong antar penduduk yang berasal dari kampung tersebut.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: sampai tempat 6 lah pokok.
1: Boleh ke mana gini kah?
0: Ah, ada di koko bisa 2000. Sampai lah.
1: Sampai lah, Pak.
0: Ah, 3000. Ah, di kaki sapu tangan, Cik.

0: Yo ndak kurang dari 3000 dunia.
1: Ada kurang enggak, Pak?
0: Kau di kita buka kalau ya, laki lah 3000, 3000. Tawan tak layak api, mana ini Indonesia kita utamakan. Ikut 3000.

0: Mangado adalah sebuah tradisi penangkapan ikan secara tradisional yang terbilang unik dan menarik yang dilakukan di Batang Ombilin, Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Penduduk setempat masih melestarikan tradisi ini secara turun-temurun dan merupakan prosesi penting untuk menarik wisatawan. Tradisi Mangadau dimulai dengan mengumpulkan daun pucuk enau yang diambil di hutan oleh penduduk setempat. Daun pucuk enau dianyam sehingga membentuk dinding. Anyaman ini digunakan sebagai pengusir dan perangkap ikan. Prosesi selanjutnya, beberapa kaum pria akan masuk ke sungai membawa anyaman ini dengan tujuan untuk mengusir dan mengarahkan gerombolan ikan ke satu titik. Sementara yang lainnya bertugas untuk menjala atau menangguk ikan yang telah diarahkan tadi. Menurut masyarakat setempat, anyaman daun enau ini cukup ampuh untuk mengarahkan gerombolan ikan karena warnanya yang cerah, sehingga ikan berlarian menjauhi anyaman daun enau tersebut.
1: Once upon a time.
2: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin, disakitin, dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar, kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega manusia.
3: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
4: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Haus banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah,

penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu, ya Allah.

Dosa Ramadhan tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini tanggal 12 Agustus 2026. Kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan bertugas, saya Ari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi dan selamat malam pendengar di mana Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Padang, kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Selamat pagi dan selamat pendengar. Selamat berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: dan saudara pendengar di mana saja berada. Itu tadi di sana sebuah lagu salawat mengiringi kumandang azan subuh untuk hari nanko. Lah kami suguhkan ke ruang dengan di sana, dan bagi di sana nan lah menunaikan ibadah salat subuh, mudah-mudahan akan diberkahi jo ketenangan batin dan kejernihan fikiran dalam menjalani setiap langkah-langkah kehidupan dun sana di sepanjang hari nanko. Yalah dun sana pendengar, di ranah minang pagi ko sampai beko ke jam 2 balik waktu Indonesia Barat, ambo hatu arman ka mengawani dun sana dalam beragam program hiburan serta informasi-informasi dan menarik lainnya di sepanjang kebersamaan kita di hari nanko. Hari Kamis 3 Agustus 2026 ko. Dan dun sana pendengar, mengawali kebersamaan kita hari nanko, mulah kita dengarkan dulu sebuah pembacaan ayat suci Al-Quran nan ka dilantunkan dek Khori Budi Hendri membacakan suratul An'am dimulai dari ayat 95 sampai ayat 99 dan beko diterjemahkan de Lusianita Usman. Nah kemudian setelah dosa berangga akan ditaruhkan jo ceramah subuh dan disampaikan oleh Al-Ustaz Siti Anisa SHMH dalam judul penyakit hati dan penyembuhannya, ya, penyakit hati dan penyembuhannya. Dan sesudah ceramah subuh dosa berangga, rangkaian lagu-lagu bernuansa islami telah kami siapkan pula untuk mengamati bersama di sana sampai bekok jam 6 waktu Indonesia Barat sebelum sama kami sampaikan informasi pertama kita di kabar saling di kabar sekile pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan saudara kita simak pembacaan suci Al-Quran suratul An'am ayat 95 sampai 99 dibacakan de Khori Budi Hendri, seri tilawah dibacakan de Khori Lusinuti Usman. Selamat mandangakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan Dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana berkat rahmat dari Allah sehingga kita masih dapat menikmati nikmat hidup pada hari ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin pendengar RRI dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang 6 jenis penyakit hati dan penyembuhannya dalam Islam. Secara makna, hati dapat memiliki 2 makna. Makna pertama yaitu hati merupakan salah satu organ tubuh manusia yang dapat diraba dan dilihat oleh mata manusia. Makna yang kedua, hati adalah rohani yang sangat halus dan bersifat rabbani. Dalam perspektif Islam, penyakit hati diidentik dengan beberapa sifat buruk atau perbuatan tercela. Penyakit hati adalah gangguan yang ada pada hati dan perasaan seseorang. Dalam Islam, penyakit hati yang ada pada setiap orang dapat mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait penyakit hati dalam surah At-Taubah ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatshum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surat itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Dalam tafsir Al-Misbah yang ditulis oleh Quraisy Shihab, adapun makna penafsiran dari orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit ini, yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Oleh sebab itu, surah tersebut turun menambah kekotoran rohani mereka. Di samping kekotoran yang telah melekat dalam jiwa, berlanjut hingga mereka mati dalam keadaan kafir dan kufur. Hadirin pendengar RRI Padang dimanapun berada. Adapun jenis-jenis penyakit hati yang dapat kita ketahui adalah yang pertama salah satunya adalah riya atau pamer. Riya merupakan salah satu perbuatan tercela dalam Islam. Orang yang melakukan riya umumnya melakukan amal soleh bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Perilaku ini harus dijauhkan sebab orang yang melakukan riya tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan setiap amal solehnya. Sehingga setiap amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang yang riya akan hilang, terhapus begitu saja. Nauzubillah. Yang kedua jenis penyakit hati adalah hasad atau iri dan dengki. Iri artinya tidak senang dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Sedangkan dengki adalah bentuk amarah dari rasa iri tersebut. Perilaku ini harus juga kita hindari karena dengan iri dan dengki ini dapat memutus tali persaudaraan antara sesama umat muslim. Ketika melihat seseorang mendapatkan nikmat, maka irilah hatinya. Ketika seseorang mendapatkan kesenangan, maka irilah hatinya. Maka ini dapat memutus tali persaudaraan kita atas sesama umat muslim. Yang ketiga yaitu takabur atau sombong. Takabur adalah perasaan yang menilai diri sendiri lebih tinggi dibanding orang lain. Perilaku seperti ini umumnya muncul saat seseorang dititipkan harta, jabatan, wajah rupawan atau kepandaian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita tanamkan dalam hati kita bahwa setiap apa yang kita terima di dunia ini adalah suatu hal yang merupakan titipan dari Allah yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Yang keempat, penyakit hati tersebut adalah ujub atau merasa soleh. Ujub adalah perasaan yang membanggakan diri sendiri dalam hal beribadah. Sebaiknya sifat ini dihindari karena dapat mengurangi bahkan menghilangkan pahala ibadah seseorang dan mendorong seseorang untuk dapat bersifat sombong. Merasa baik dari orang lain, merasa soleh dari orang lain, merasa lebih baik dari siapapun adalah termasuk kepada perbuatan yang ujub sehingga menghilangkan setiap amal ibadah yang kita lakukan. Yang kelima, yaitu ghadab atau pemarah. Sifat ini dimiliki seseorang yang sulit mengontrol emosinya sehingga nalarnya tidak dapat berfungsi dengan baik. Bukan hanya dibenci oleh sesama manusia, sifat pemarah juga amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yaitu ghibah atau bergunjing. Perilaku ini sering dijumpai dalam masyarakat dan lebih kita kenal dengan istilah bergosip atau membicarakan aib seseorang. Perbuatan ini harus kita hindari karena menimbulkan kebencian dan termasuk kepada dosa besar. Hadirin pendengar RRI Padang dimanapun berada. Adapun setiap penyakit tentu ada obatnya, termasuk juga kepada penyakit hati. Menurut Syekh Ibrahim Al-Khawash yang dikutip oleh Imam Al-Qushairi dalam Arisalatul Qushairiyah, menyebutkan bahwa ada 5 obat penyakit hati dalam Islam. Sebagaimana dalam hadis yang berbunyi, salah satu ucapannya adalah obat hati terdiri atas 5 perkara. Yang pertama, membaca Al-Quran disertai perenungan. Yang kedua, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang atau bisa berpuasa atau dengan cara lain. Yang ketiga, bangun malam, mengerjakan tahajud, zikir, atau amal lainnya. Yang keempat, merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam. Lalu, ikhtiar yang kelima bagi kita untuk menyembuhkan penyakit hati ini adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Sementara itu, Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin membagikan konsep penyembuhan penyakit hati menjadi 2, yaitu penyembuhan hati dengan amal-amal lahiriah, yaitu ibadah, salat, zakat, puasa, sedekah, haji, zikir, mencari rezeki yang halal, mengerjakan amal ma'ruf nahi mungkar, dan iktiba. Dan penyembuhan penyakit hati dengan amal-amal batiniah atau melalui akhlak-akhlak mulia dapat kita lakukan di antaranya, yaitu melakukan tobat, khauf, rasa takut, zuhud, sabar, syukur, ikhlas dan jujur, tawakal serta cinta kepada Allah, ridho kepada qada, dan mengingat akan kematian. Tidak ada yang fana di bumi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: kunci utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Dun Sana Pandanga, pemerintah Kabupaten Solo tadi melakukan sosialisasi tentang program sekolah rakyat kepada masyarakat, khususnya para orang tua calon peserta didik. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman bahwa program itu bertujuan meningkatkan masa depan anak dari keluarga kurang mampu. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solo, Desmalia Ramadanur, mengatakan masih terdapat kekhawatiran dari sebagian orang tua tentang sistem pendidikan sekolah rakyat dan menerapkan pola asrama. Menurutnya, kekhawatiran itu perlu dijawab melalui sosialisasi dan memberikan pemahaman mengenai tujuan utama sekolah rakyat. Desmalia Ramadanur menyampaikan sosialisasi dilakukan secara melibatkan petugas program Keluarga Harapan atau PKH dan tersebar di satu kecamatan hingga nagari. Petugas itu turut membantu menyampaikan informasi mengenai program sekolah rakyat kepada keluarga penerima manfaat.

Dun sana pandangan, pemerintah Kota Padang tarui mendorong warga nan bermukim di kawasan rawan bencana untuk direlokasi ke hunian tetap atau huntap

dan lebih aman. Beliau menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan huntapta pusat dan sedang dibangun di kawasan Balai Gadang, Kecamatan Kota Tengah, dan juga direncanakan di Lambuang Buki, Kecamatan Pauah. Selain itu, warga yang memiliki lahan surang di kawasan aman, Dape Pulau mengusulkan pembangunan huntap secara mandiri juga memenuhi persyaratan administrasi kepemilikan tanah.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Rumpadar di Padang, Sora Budaya Sumatera Barat. Baik, dun, selamat pagi dan selamat mempersiapkan diri dun sana untuk menuju tempat aktivitas masing-masing ya, dalam menunaikan tugas-tugas kita di hari Nanko ya. Ya lo dosa orang kepadangan, mudah-mudahan dosa seluruhnya adalah dalam keadaan nan sege ya, untuk meninggalkan rumah dan menuju tempat aktivitas ya. Nah, untuk itu dosa orang kepadangan, dosa orang meninggalkan rumah, tidak ada salahnya kami ingin-ingatkan juga. Ada rancangnya kami ingatkan juga untuk cek dan recheck balik seluruh nan dibutuhkan untuk kerja kok. Baik, berupa kebutuhan dokumen ataupun kelengkapan kerajo dan baik itu pula kendaraan nan kali gunakan bagi dun sana nan memakai kendaraan pribadi ke tempat aktivitas ya. Yalah dun sana barangnya sambil dun sana mempersiapkan diri di pagi hari nanko. Nah, kami akan melanjutkan hiburan-hiburan pagi untuk dun sana di segmen Semangat Pagi bagian pertama kok. Setelah tadi kita atau kami suguh kakak dun sana konten-konten Islami di segmen pertama hari kita, hari kini kok yaitu Suluh Negari ya. Yalah dun sana orang, kalau begitu dun sana mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menyemangati dun sana dan memberikan inspirasi-inspirasi dalam melaksanakan aktivitas dun sana sepanjang hari nanti.

0: Bu, kopi segala, Bu.
1: Ah, iku kopinya, Yuang.
0: Ah, ibu bagarase sama saya. Dibalikan pula gelasnya, terserak dia, Bu.
1: Indak, Yuang. Iku namunya kopi tatungkui. Indak akan berserak dia, Yuang.
0: Oh. Kopi tatungkui adalah kopi dengan cara penyajian yang tidak biasa dari penyajian pada umumnya. Kopi disajikan dengan gelas tertelungkup dan dialasi tadah atau piring kecil. Minuman ini pertama kali diperkenalkan di daerah Malala. Cara penyajian dengan gelas terbalik ini membuat kopi terasa lebih nikmat dan panas lebih lama. Mengingat suhu di Malala tergolong dingin, sehingga masyarakat dapat menikmati kopi lebih lama dengan menggunakan sedotan plastik yang dihembus secara perlahan. Saat air kopi keluar dari sisi gelas yang tertelungkup, barulah kopi dapat dinikmati. Cara mengeluarkan kopi dengan gelas tertelungkup ini terbilang unik. Bisa dengan menggeser gelas secara perlahan atau yang lebih mudah dengan meniup bagian pertemuan gelas dan tadah memakai sedotan.
2: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
3: Aku masih lapar, bro.
2: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
4: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
5: Ko4 RRI Padang. Suara budaya.

0: Rumpai RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, Bayi Edun, Serah Padang. Agar hari ku terasa lebih menyenangkan dan berjalan lancar dan serah bangga, cara kita mulai pagi itu sangat menentukan atau sangat memegang peranan penting dan serah bangga ya. Nah, untuk itu beberapa langkah sederhana tapi efektif dan bisa dilakukan pagi ku antara lain ya. Pertama, pencahayaan dan udara segar dan serah bangga. Jadi buka jendela atau keluar sebentar, kemudian sinar matahari pagi dan hirupan udara segar itu membantu tubuh memproduksi hormon serotonin dan membuat suasana hati menjadi lebih tenang, lebih senang gitu ya. Nah, kemudian hidrasi langsung dan serah bangga. Minum segala air putih hangat, maksudnya sebagai putih hangat dingin gitu ya, atau air putih hangat kalau sawahnya, atau suhu ruang segera sesudah bangun untuk menyegarkan organ tubuh dan beristirahat semalaman ya. Kemudian pilih one big thing istilahnya, yaitu satu fokus utama. Jadi tidak perlu membayangkan daftar tugas nan panjang ya. Tapi tentukan saja satu hal dan paling ingin diselesaikan hari kini. Itu yang ada di pikiran kita untuk pertama kini kok gitu loh. Jadi tidak usah dibayangkan seluruhnya butuh banyak kerajo sehingga jadi beban ya. Tapi pilih salah satu dan paling ingin diselesaikan dan itu dibayangkan untuk mulai hari ya. Nah, menuntaskan kita bayangkan itu akan manggih rasa puas atau istilahnya sense of accomplishment gitu ya. Nah, kemudian niatkan satu hal untuk diri surang. Sediakan waktu sebentar untuk menikmati hal nan disukai tanpa tak buru-buru. Serupa menikmati secangkir kopi, umpamanya bagi yang suka kopi atau secangkir teh ya. Kemudian dengarkan musik favorit atau membaca beberapa halaman buku ya. Nah, setelah itu gerakan ringan. Lakukan stretching atau peregangan santai selama lebih kurang 3-5 menit supaya aliran darah lancar dan tubuh terasa lebih rileks dan senang pada enggak ya. Nah, pagi nan menyenangkan indah harus diisi jo hal-hal nan barek, tapi cukup dimulai jo tempo nan tenang dan sesuai jo ritme kita masing-masing ya. Yalah dun senang pada enggak, itu beberapa tips sederhana untuk memulai hari supaya lebih menyenangkan sebelum kita beraktivitas. Oke. Okay. Yalah dun, sekarang aja 6:38 waktu Indonesia Barat. Kami akan lanjutkan jo lagu-lagu pop Minang Bali ya, sampai besok ke jam 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan pula informasi salingka daerah kita ko dalam kabar salingka negari ya. Yalah, sebelum kita ke Selingka Negari, lagu-lagu Minang lah kami siapkan dan sebelumnya kita dengarkan dulu informasi dan ke lalu berikut. Tetap bersama kami Jo Pram PRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Tahukah Anda, warna makanan bisa jadi faktor penting penentu selera makan dan daya tarik suatu makanan. Melansir dari laman Klik Dokter, seorang pakar makanan dari International Food Strategist mengemukakan bahwa warna-warna hangat pada makanan seperti hijau, kuning, merah, dan orange adalah warna-warna penggugah selera makan. Warna ini juga diketahui dapat meningkatkan kecepatan seseorang dalam mengkonsumsi makanan. Ada pula warna coklat ataupun putih juga memiliki efek yang sama. Sementara itu, warna biru jarang direkomendasikan karena cenderung membuat relaks dan mengantuk. Bahkan warna biru, ungu, dan hitam dianggap warna yang berbahaya. Para peneliti menyetujui bahwa warna-warna ini akan menurunkan nafsu makan kecuali pada sebagian jenis makanan seperti buah dan sayur.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 4 RRI Padang. Suara budaya.

Penempatan dari Badan Sara Budaya Sumatera Barat, Bayi dan Sara Peranga. Selamat pagi, turun sana nama baru saja bergabung bersama Pram PR di Padang di frekuensi 92,4 MHz ya. Ataupun di RR Digital, atau di live streaming rri.co.id ya. Ya lo dunsana perangnya, bagi dunsana dan Allah keluar dari rumah ya, ataupun Allah tanda di perjalanan. Tidak ada salahnya kami inginkan untuk lebih fokus di perjalanan, lebih hati-hati, mulai di beberapa titik-titik jalan di Kota Padang dan terkadang padat merayap gitu ya. Nah untuk lebih berhati-hati dan lebih menahan diri ya, daripada kita membar emosi. Nah kadang-kadang memang de keadaan watak kerja, kemudian kawan-kawan di jalan banyak dan ulah ugal-ugalan kadang-kadang gitu ya. Nah membuat kita tercengang emosi, tapi sebaiknya kenalikan diri, karena itu hanya akan membuat suatu hal dan tidak diinginkan mengambil aktivitas kita di hari nanti ya. Yalah dua selamat tengah, selamat menuju tempat aktivitas saja dan semoga lancar-lancar ya, dan bisa menunaikan tugas dengan sebaiknya. Kami akan selalu diringi jo rangkaian lagu Pak Minang serupunan kini kok ada Udaf dan bahasa Brenda Allen dalam lagu Lawas, dan tetap lama didengar setiap masuk Risaulai.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, you, Pia. Apa mak balu nama lupa kau, ha? Kawana nama bisa di menukan rial kau ke rupiah, ha?
2: Jadi Makkah money changer, wak, yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banget.
2: Iya, kalau kamu nuka falas tuh, awak harus ketampik nan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau kakufa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, mak adik capek banget, mak menukan piti rial tuh. Ndak kamu mangga bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak kamu manggaan mak tuang urang, Pia. Awak urang Indonesia, tuh bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok nggak sialai.
2: Iyo tulu tuh mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tangguk atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya, harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu, daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya loh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

kaji kok mandanga bunyi. Malun badantang jo bunyi ganto. Lah balega kaba dinan rami. Kaba salingka nagari paralujung.

Selamat pagi Nusa Tenggara pendengar. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan kabar asal Lingkar Nagari Perompak RRI Padang. Untuk hari kini, Kamis 13 Agustus 2026, bersama Ambo Hatwarman.

0: Dan sana Padangnya, Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan di Padang, pemerintah akan memfasilitasi warga nanalah punya lahan di daerah dan dianggap aman, membolehkan mereka untuk melamar membangun perumahan tatap atau huntap di tanah miliknya surang. Sementara itu, untuk warga nan indak punya lahan, pemerintah Kota Padang telah menunjukkan 3 lokasi untuk pembangunan huntap serupa itu. Fadli mencatat pemerintah kota mencari dukungan anggaran dari pemerintah pusat, khususnya melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk membiayai pembangunan. Selain relokasi jauh pembangunan perumahan untuk penduduk dan terdampak, pemerintah Kota Padang tarih memprioritaskan kerajo infrastruktur pasca bencana, termasuk langkah-langkah mitigasi banjir.
1: Kalau memang ada tanahnya, di tanah itu kita akan bangunkan rumah. Kalau tidak ada tanahnya, kita bangunkan di 3 lokasi yang sudah kita tetapkan. Normalisasi kita sudah rapat kemarin, semuanya sudah dalam tahapan tender. Kami memang meminta betul untuk supaya pengerjaannya secepatnya bisa dilakukan. Kami pun juga sudah menyurati Mendagri, menyesuaikan permintaan untuk revisi R3P. Jadi apa yang kita berikan di November, kali ini kita tambahkan mana titik-titik yang belum terselesaikan.
0: Fadli menjelaskan kerajo saat kini ko adalah sampai tahap tender. Beliau mengungkapkan pemerintah kota lah basure ka Menteri Dalam Negeri setantang penyesuaian jo permintaan revisi rancano